Karena Pak Melana sampai sebut secara Regu Prapura, tingkatkan disiplin Polresta Palu, periksa kelengkapan identitas personil. Dompet sampai sebut secara Regu Prapura, kasih propam Polresta Palu, Ibtu Andi Ardin memimpin pemeriksaan atau razia kelengkapan identitas personil di Mako Polresta Palu, Kamis 4 Juni 2026. Dan hal ini demi meningkatkan disiplin dan kepatuhan personil terhadap administrasi kepolisian. Kegiatan tersebut menyasar seluruh personil Polresta Palu dengan fokus pemeriksaan kelengkapan identitas pribadi maupun kendaraan bermotor yang digunakan. Adapun dokumen yang diperiksa meliputi kartu tanda anggota atau KTA, kartu tanda penduduk KTP, surat izin mengemudi atau SIM, dan serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK.

Karimbako Puna sampai sebut secara kupura-pura. FIFA berketat aturan Piala Dunia 2026 kurangi jeda taktis. Yang Rimba sampai sebut secara kupura-pura, FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026 dan kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA juga menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis ya, dan praktik itu dianggap menganggap ritme dan atur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina menegaskan wasit akan bertindak proaktif, mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Kiper berhak mengalami cedera, namun pemain lain tidak berhak melakukan time out bersama pelatih. Dimana kata Colin seperti dikutip laman BBC, dia menurut FIFA aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta, penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau karibas alihatin tiuvalu.

berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga Tuhan, Tuhan semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, di sini orang kata sampung, kami menjemuna, karena gana saya itu
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya pasanggani ya, kembali lagi antai aku Arif Lohubo menemani kami pura di pagi hari ini ya. Dan sekarang kita sudah di program sarapan Novempoi. Tahu gak kamu sampai subuh sararku pura-pura bahwa setiap tanggal 3 Juni itu memperingati World Bicycle Day atau Hari Bersepeda Sedunia. Peringatan itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk pengakuan terhadap sepeda sebagai alat transportasi yang sederhana, terjangkau, ramah lingkungan, dan juga tentunya menyehatkan. Di tengah semakin padatnya lalu lintas dan peningkatan polusi udara, sepeda hadir sebagai solusi transportasi yang tidak menghasilkan emisi. Selain itu juga bersepeda juga menjadi gaya hidup sehat yang semakin diminati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan bersepeda bukan sekedar olahraga, aktivitas ini juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Dengan memilih sepeda untuk perjalanan jarak dekat, kita turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan membantu menjaga kualitas udara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura. Kita masih di program tes atau keilih untuk pagi hari ini. Dan untuk informasi waktu sekarang udah pukul 8.30 menit, waktunya setengah. Tapi nanti sebentar ya, kami bisa bergabung dengan kita nanti di pukul 9 begitu sampai jumpa saranku pura-pura. Dengan topik yang sama begitu ya, untuk di hari ini, yaitu kendaraan sehat ramah lingkungan ya. Jadi kalau kita bicara seputar kendaraan sehat ramah lingkungan adalah salah satunya sepeda ini ya. Nah, jadi sampai itu secara rugo prapora, sekali lagi bahwa Taukah Kamu bahwa setiap tanggal 3 Juni kemarin itu memperingati World Bicycle Day atau Hari Bersepeda Sedunia. Jadi dengan semakin padatnya lalu lintas, meningkatnya polusi udara, sepeda hadir sebagai solusi transportasi yang tidak menghasilkan emisi. Selain itu juga bersepeda juga menjadi gaya hidup sehat yang semakin diminati ya, dan berbagai kalangan begitu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan bersepeda bukan sekedar olahraga, aktivitas ini juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dengan memilih sepeda untuk berjalan jarak dekat, dan kita turut mengurangi pengguna bahan bakar fosil ya, yang membantu menjaga kualitas udara. Dan sampai sebesar kupura-pura, Hari Bersepeda Sedunia mengajak kita untuk melihat kembali manfaat besar dari kendaraan sederhana yang telah menemani manusia selama ratusan tahun. Dan tetap bersama ya, tentunya sampai sebesar kupura-pura. Jadi kalau kita bicara seputar kendaraan sehat ramah lingkungan, sampai sebesar kupura-pura adalah alat transportasi yang tidak atau minim menghasilkan polusi serta juga memberikan manfaat bagi kesehatan ya pengguna. Salah satu contoh paling sederhana adalah sepeda ya. Jadi selain tidak menggunakan bahan bakar begitu, bersepeda juga membantu menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan kesehatan jantung, dan tentunya juga mengurangi stres ya. Jadi penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan jarak dekat dapat mengurangi emisi gas buang yang menjadi salah satu penyebab pencemaran udara dan perubahan iklim ya. Semakin banyak masyarakat yang semakin memilih transportasi ramah lingkungan, semakin bersihlah pula udara yang kita hirup setiap hari ya. Jadi selain sepeda, kendaraan listrik juga mulai menjadi alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan ya, dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan kendaraan jenis ini menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Namun sampai subuh secara kupura-pura ya, menciptakan lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ya. Kita semua dapat berperan dengan memilih mode transportasi yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan kendaraan secara bijak dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu.

0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
1: Kalau kita tegur juga, tuhan-tuhan semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
2: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kayu dan jemuna, kenagana kayu teos.
0: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga Tuhan, sebenarnya semua marah orang bebas, kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, di sini belum kata ada, sampai kali menjauhnya, karena gana saya itu.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Ini. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu. Ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Nah, coba-coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Kareba Pemberana sampai subuh saran kubrapura. Kolaborasi seni pertunjukan perkuat pelestarian budaya lokal. Rumba sampai subuh saran kubrapura. Kolaborasi antar pelaku seni dinilai menjadi salah satu strategi efektif dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisi. Musisi dan kurator seni pertunjukan Citra Nusa Suara Jamal saat menjadi narasumber dalam program Kita Indonesia RRI Pro 1 Palu mengatakan seni pertunjukan memiliki kekuatan untuk menghubungkan berbagai unsur budaya mulai dari musik, tari, sastra hingga tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Kolaborasi tersebut mampu menghadirkan pertunjukan yang menarik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasinya. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menjadi seni tradisi tetap relevan dengan kehidupan generasi muda.

Kareba Kopuna seputar Piala Dunia. Fokus Piala Dunia 2026, Inggris awali pemusatan latihan di Florida. Tumpah sampai sebesar argo pura-pura, aroma Piala Dunia 2026 semakin terasa dengan kedatangan tim-tim peserta ke Amerika Utara. Inggris tiba di Florida setelah terbang dari Birmingham Senin pagi waktu setempat, dan sejumlah pemain Inggris berangkat terpisah dalam langsung menuju camp latihan karena jadwal kompetisi yang padat. Pemain Arsenal serta Crystal Palace menyusul usai tampil di final Eropa. Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Medoake dan Ebertis Eze keempatnya diberi waktu beristirahat untuk pemulihan kondisi usai partai final. Sementara Marcus Rashford sudah lebih dulu tiba di Miami setelah menyelesaikan program latihan cuaca panasnya. Sampai sebesar Argo Prapura, besi amo kareba salea, tinti sasi otea kuar flohubo, popevai panjelingana, rikareba salea tinti sapuluh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kita semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjomuna, tenaga anak saya itu.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Oke, baik, sampai ketemu secara aku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Dan kita masih berada di program Sarapan Vempoi. Jadi untuk Komio yang mau bergabung nanti sebentar silakan ya. Komio bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Dan kali ini saya tidak sendirian, ada rekan saya. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sehat banget hari ini.
1: Alhamdulillah sehat dong kakak. Walaupun cuaca mendung ya, tapi ya, kita harus tetap semangat.
0: Betul ya, walaupun mungkin sebagian orang lagi mager nih. Kalau cuaca-cuaca begini biasanya orang mager ya.
1: Iya,
0: kakar, ya?
1: Tadi juga pas mau bangun, aduh, ini enaknya masih berbaring-baring ini. Tapi mau bagaimana lagi, sudah ada kewajiban, kita harus tetap ya, konsisten ya kan kak.
0: Betul ya. Apalagi di hari ini walaupun dengan cuaca seperti ini, mungkin apakah ini cuaca juga bisa mengurangi polusi kakar?
1: Ay, betul sekali bisa, karena ya? Kan jadi kayak aduh males deh di rumah
0: kayak
1: saja.
0: Misalnya kayak
1: gitu,
0: ada asap ya, tiba-tiba kalau hujan kan mati kan polusinya gini kan. Seperti topik kita hari ini.
1: Iya betul, kakak. Kendaraan sehat ramah lingkungan.
0: Ya. Iya. Nah, kalau kita mau lingkungan kita bersih ya, tentunya jangan buang sampah sembarangan kakak ya. Nah, tentunya pertama ini, apalagi nih dalam musim hujan seperti ini. Kalau musim hujan biasanya kan
1: tersumbat
0: drainasinya tersumbat. Nah, bagaimana mau ramah lingkungan kalau misalnya
1: tetap kotor. Tapi saya apresiasi sekali dengan Kota Palu, Kak.
0: Gimana tuh?
1: Iya. Jadi saya jarang sekali lihat ada sampah-sampah gitu kak di jalanan. Pasti sering-seringnya itu pasti bersih. Apalagi kalau kita berangkat subuh toh kak Arif, itu pasti di jalan-jalan itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu sudah bersih-bersih di jalan. Jadi aduh sudah bersih, tapi terus juga kita lihat rapi kan, jadi enak sekali dipandang. Ini betul, Kota Palu tercinta memang.
0: Dan memang kita kan Kota Palu sudah dapat
1: penghargaan Adipura.
0: Dan memang kalau ada ya dari teman saya dulu yang udah lama di Kota Palu, dan dia datang pas kemarin lagi, dia bilang, ih Kota Palu betul-betul memang berubah. Sangat-sangat berubah. Saya bilang, iya sih, apa yang tidak berubah? Mulai dari kebersihannya, mulai dari lapangannya,
1: infrastrukturnya juga,
0: jadi keren semuanya. Iya, itu tadi ya. Jadi bagaimana kita masyarakatnya menjaga.
1: Betul sekali.
0: Pemerintahnya sudah
1: memberikan fasilitas.
0: Apalagi ini tadi baru-baru saya dapat baca berita ini kakar. Di beberapa tempat nanti tuh ada pasang wifi gratis.
1: Wow.
0: Ada di lapangan Batu Lemo.
1: Oh begitu.
0: Ada di rumah sakit Rungkit, Undata.
1: Undata.
0: Terus di Gelora Bumi Kaktus. Terus ada di Masjid Raya Baitul Akhirat.
1: Wow.
0: Itu akan dipasang wifi
1: gratis. Terus karena, semoga bermanfaat.
0: Betul ya, karena itu tadi salah satunya adalah program berani
1: cerdas, bukan
0: berani cerdas, tapi karena berani menghubungi apa ya gitu.
1: Oh,
0: ya,
1: berani jadi menghubungi.
0: Jadi memang di situ pemerintah betul-betul memfasilitasi kita gitu KKR ya. Begitu. Jadi ya makanya kita harus betul-betul menjaga ya. Jadi wifi gratis bakal hadir di rumah sakit umum RSUD Madani, lapangan Batu Lemo, Masjid Raya hingga hutan kota dan masih banyak lagi begitu ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya sampai subuh secara aku pura-pura dengan topik kita hari ini.
1: Iya.
0: Oke. Dan topik kita hari ini KKR yaitu kendaraan sehat ramah lingkungan. Ya. Ini tadi kita masih bahas lingkungannya. Bagaimana dan kendaraannya?
1: Kalau Kak Arif ada apa ini kendaraan yang dipunya ini?
0: Kalau
1: ada
0: untuk
1: sepeda mungkin ya.
0: Sepeda iya, sepeda. Nah, kalau untuk ramah lingkungan kan sekarang itu
1: listrik itu ya,
0: sepeda listrik ya,
1: sepeda
0: listrik, motor listrik, dan sekarang kan udah banyak nih kendaraan-kendaraan listrik, mulai dari mobil, motor, sepeda. Jadi ya itu adalah salah satu agar lingkungan kita ini ramah, lingkungan kita ini bersih ya, jadi tidak ada polusi. Karena kalau kita bilang ini kan ada, jadi memang itu tadi ya kakak ya, kalau mau dibilang kendaraan yang pakai motor biasa begitu biasanya dia punya ini
1: asapnya
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, ya baik, sampai subuh salah cukup pura-pura kayaknya ada penelpon.
1: Mungkin ada yang mau bergabung
0: kita
1: kan?
0: Coba menyapa dulu ya kakak.
1: Kita sapa
0: ya
1: dulu.
0: Ya halo.
2: Halo.
0: Iya halo.
2: Iya.
0: Cara pasang tempo ini.
2: Sarapan Wempoi.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Anwar Putra.
0: Oh, Pak Anwar, apa kabar?
2: Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dari karya kamu apa Pak Anwar?
2: Maksudnya?
0: Ada informasi apa pagi hari ini?
2: Ya betul, ini kan hari lingkungan hidup dunia. Jadi memang betul-betul itu kita harus menjaga lingkungan ini bersih dari polusi udara ya.
0: Betul.
2: Ya terutama itu motor, kalau boleh itu motor-motor yang sudah tua-tua itu tidak usah mereka itu jalan di jalan-jalan besar.
0: Betul betul ya, kadang-kadang asapnya ya, lebih tebal ya.
2: Hanya itu kendaraan-kendaraan yang sudah tua-tua tahun 70-80 masih beroperasi, kan mereka punya asap itu luar biasa. Apalagi dia punya kendel pot yang bukan DP saringan. Wah, komandir perasaan gitu. Kita paham siapa tuh gitu.
0: Betul, betul, betul.
2: Ya, betul. Dan yang pertama, sekarang kan di kota juga ini sangat banyak taman-taman yang sudah dibangun oleh pemerintah.
0: Betul.
2: Taman Gor, Taman Nasional, Taman Watu Lemo.
0: Iya.
2: Nah, kita harus jaga kebersihannya. Jadi kan di situ kita tiap hari weekend kan kita bersantai. Satu minggu ini kan kita awalkan aktif sebab kerja, kita bisa santai-santai sana ya, melupakan itu stres. Jadi kita harus memang menjaga kebersihan di taman-taman itu. Nah, jadi kita duduk santai, terlupa semua itu yang susah.
0: Betul.
2: Kalau ada utang-utang, kalau sudah santai enak-enak duduk, ya fatal lupa itu utang itu. Ya, terutama betul tadi itu Pak sahabatan ini Bung Arif.
0: Iya,
2: Watu Lemo itu akan dipasang WiFi
0: gratis.
2: WiFi internet gratis. Itu namanya berani WiFi gratis.
0: Oke, betul.
2: Pak Gubernur ya.
0: Gubernur.
2: Mungkin ya kemarin sudah ditinjau oleh Wahyu Pratama. Akan memasang WiFi gratis berapa rumah sakit ya, seperti ada satu masjid itu sungguh luar biasa ya. Jadi masyarakat kalau datang malam minggu di Watu Lemo itu bisa tidak selagi boleh pulsa.
0: Betul ya.
2: Nah, itu, jadi gratis kita nelpon sana, nelpon sini. Oke. Jadi yang terakhir Bung Arif. Ini dunia olahraga dunia ini ya, sepak bola dunia. Argentina itu sudah tiba di Amerika. Mereka bermarkas di Kansas City.
0: Iya betul.
2: Itu luar biasa. Tapi saya punya tim ini negara Brasil ini di mana dia punya tempat itu saya ingat ini. Tapi kan saya suka namanya pen saya itu Brasil ya.
0: Brasil ya? Kalau saya tetap Argentina ini Pak.
2: Berarti kita baku lawan.
0: Kita baku lawan saja dulu nanti Pak Nore, kita lihat mana yang menang ini ya.
2: Iya. Tadi ingat tadi Inggris sudah tiba juga di Amerika.
0: Iya, Inggris sudah tiba juga. Mereka sudah.
2: Itu bagus itu. Ada pemainnya gelandang serang Real Madrid ya, bermain di Liga Spanyol, itu Bellingham, wah itu luar biasa itu. Dia akan berlawan melawan lagi dia punya teman yang ada di Brazil di Tunis Junior. Oke, okay, Arif. Sehat selalu.
0: Sama-sama.
2: Sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih Pak Anwar ya sudah bergabung dengan kita juga di pagi hari
1: Sarapan Nubempoy.
0: Jadi untuk Komio sampai subuh secara Argo Prapura yang mau bergabung silakan. Kita masih tunggu atensi nih ya Kak Arya, ada di 0811 456 0375.
1: Ya. Tadi 421621. Kita masih ada sekitar 30. 421621
0: ya suaranya agak kresek ya, gitu ya. Ini mungkin nanti teman-teman dari teman-teman teknik yang lagi akan
1: nanti bisa dibantu, ya, gitu, untuk mengoptimal kan.
0: Betul.
1: Ya kita kembali lagi ya Kak tadi di
0: topik kita ya.
1: Kendaraan ramah lingkungan.
0: Iya, betul. Salah satu ramah kendaraan lingkungan itu adalah sepeda listrik ya. Jadi memang kalau pengguna sepeda atau berjalan kaki itu untuk perjalanan jarak dekat dengan mengurangi emisi gas begitu Kak.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya. Jadi emisi gas yang buangan yang menjadi salah satu penyebab pencemaran udara dan perubahan iklim ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang memiliki transportasi ramah lingkungan, tentunya semakin bersih pula udara yang kita hirup setiap hari.
1: Iya. Iya.
0: Walaupun kayak pemerintah nih, wali kota ya, selalu melarang kita untuk bakar sampah. Nah itu salah satunya mengurangi polusi kakak.
1: Iya, itu.
0: Mengurangi polusi udara.
1: Terus ada juga kan kemarin yang mengharuskan teman-teman dari ASN pun berangkat menggunakan bus kan kak.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sampai
1: itu
0: sekarang
1: kan,
0: begitu.
1: Iya, itu kan juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi polusi udara. Jadi yang tadinya 2-3-4 motor yang harusnya keluar jadi tinggal dengan satu bus saja, ya sudah berarti kan itu sudah mengurangi juga.
0: Betul ya. Jadi memang kalau inilah apa ya namanya, kayak kita tadi katakan bahwa mari kita saling membantu begitu.
1: Betul.
0: Apa program-program pemerintah kita dorong, kita dukung juga begitu. Dengan cara ya itu tadi, kayak tadi para ASN diwajibkan menggunakan bis, tidak menggunakan kendaraan pribadi.
1: Betul. Dan selain itu juga, walaupun untuk itu kan tadi untuk udara ya kan kak, untuk kesehatan juga pastinya.
0: Betul, pernapasannya kita kan. Biasanya kalau pernapasan itu ada namanya penyakit ISPA.
1: Iya, ISPA itu yang biasa sering
0: saluran pernapasan bagi kita.
1: Saya kapan itu juga pernah dapat ISPA, tapi mungkin bukan karena polusi udara plat motor yang waktu itu ada perbaikan jalan
0: perbaikan jalan,
1: kan lumayan sekali itu debunya toh. Makanya sempat saya juga kena ISPA kemarin itu batuk-batuk sama demam
0: terus flu itu,
1: sama flu
0: itu biasanya ISPA itu.
1: Iya, terus waktu
0: kita bisa sampai lemas loh Mbak.
1: Iya kakak. Selain itu juga jadi pusing kan kepala.
0: Benar,
1: berapa hari saya tidak lewat jalan jalur 2 itu, saya putar di emisalean yang tidak ada perbaikan jalan itu untuk berangkat sama pulang kerja, karena memang bukan mengganggu tapi memang mempengaruhi sekali dengan keadaan ini.
0: Tapi alhamdulillah sekarang sudah ya,
1: sudah aman. Itu waktu dulu awal-awal
0: kan. Awal-awal ya.
1: Iya, awal-awal saya masuk di sini.
0: Di Palu ya.
1: Iya, masih amat sangat kaget sekali dengan cuaca, dengan
0: cuaca.
1: Iya.
0: Mungkin perubahan cuaca yang dari Jawa nih datang di Palu, tiba-tiba kok kayak gini
1: cuacanya. Setahu saya itu Surabaya itu sudah paling panas, kota paling panas yang saya pernah kunjungi. Ternyata masih ada yang lebih panas.
0: Maaf. Kalau di sini katanya ibaratnya kayak satu matahari satu orang nih kakak.
1: Apa namanya, dulu saya pernah pas masih kos di Surabaya itu kebetulan kos saya itu tidak ber-AC kak, hanya pakai kipas angin. Toh saya punya coklat batang itu sampai meleleh di sana saking panasnya toh.
0: Saking panasnya.
1: Iya, baru coklatnya itu saya bawa pulang, pas di perjalanan pulang sudah mengeras sekali. Oh, berarti memang udara di sana yang membuat ia meleleh. Astaga. Tetapi
0: dan pas dapat di sini gimana sih, Mbak?
1: Kebetulan kemarin yang awal-awal kan saya dapat kosan yang ber-AC, jadi kalau pas di kos masih enak.
0: Masih enak.
1: Tapi pas sudah keluarnya itu loh kakak.
0: Panas-panas.
1: Iya, maksudnya jam 10 itu sudah seperti jam 12 di Jawa sepertinya itu. Baru jam 10 pagi itu.
0: Baru jam 10 pagi ya.
1: Iya, misal kayak jam 3 sore itu malah seperti masih seperti jam 12. Kayak jam 5 sore juga kayak jam 3 sore. Jadi masih terang sekali.
0: Nah itu sampai sebesar aku, perbedaan cuaca kadang-kadang juga ini ya, perbedaan gempa bisa jadi kita dapat sakit begitu ya. Salah satunya ISPA tadi
1: ISPA,
0: begitu. Nah bagaimana cara kita juga tentunya sampai sebesar aku pura-pura, yaitu membantu dan mendorong program pemerintah tadi ya, namanya salah satunya itu. Atau mungkin sekarang biar kita juga sehat selain dari udara, yaitu bersepeda. Sepeda itu kan bisa membantu kesehatan kita ini.
1: Betul, olahraga.
0: Olahraga kan? Membantu jantung kita.
1: Betul.
0: Membantu pernafasannya kita.
1: Tapi mungkin kalau untuk di Palu kita melihat cuaca juga ya kak, kalau mau bersepeda.
0: Betul, betul ya. Tapi kadang-kadang banyak juga sih komunitas sepeda di sini.
1: Iya, komunitas sepeda
0: itu biasanya sore-sore.
1: Sore iya, mungkin
0: ya. Jam 3 jam 4 sudah mulai.
1: Itu sudah mungkin bisa, tapi kalau untuk kita bersepeda kayak misal kita sedang dinas depart 3 berangkat jam 1 siang, sepertinya itu bukan pilihan yang bagus ya kak.
0: Mungkin tapi bagaimana ya kalau pemerintah mewajibkan kita naik sepeda nih Arya.
1: Aduh.
0: Salah satunya mengurangi polusi juga nih.
1: Mungkin saya akan memilih menunggu bis saja kak.
0: Menunggu bis aja ya.
1: Misal jam 1 toh saya bisa mungkin dari jam 10 atau jam 12 sudah di terminal bis untuk bisa ada bis lewat.
0: Bis lewat itu, ya. Daripada naik sepeda gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya kakak. Aduh, itulah. Tapi memang sebenarnya saya suka sekali bersepeda kak. Waktu kecil pun saya itu bersepeda cukup jauh dengan teman-teman saya. Ibaratnya dari berapa kilo ya? mungkin 10 kilo itu ada itu kalau waktu SD itu, sampai orang tua saya bilang takut saya hilang kan dulu itu karena terlalu jauh katanya, sampai dibilang nanti kamu ada penculik dan lain-lain. Tetapi karena hobi, karena suka, ya sudah diam-diam sama teman-teman untuk tetap bersepeda main-main. Karena kalau di dekat tempat saya itu, kalau pakai motor kak, laut itu sekitar kurang lebih 1 jam. Kalau pakai sepeda itu kurang lebih 2 jam dulu itu saya.
0: Lumayan ya Mbak.
1: Tapi maksudnya kan enak sekali kalau bareng-bareng sama teman-teman begitu. Tapi belum, saya belum punya sepeda ini di Palu. Kemarin teman-teman seperti teman Gina, terus Wahyu, Indah itu kemarin bagaimana kalau kita beli sepeda gitu. Ide yang bagus sih. Betul. Tapi melihat cuaca Palu ini kita harus pintar-pintar memilih waktu.
0: Pikir dua kali gitu ya Kak Arya.
1: Iya.
0: Karena itu tadi ya.
1: Tapi itu cuaca. sudah ada keinginan kita. Pengenan. Iya, kita berempat untuk ayo kita beli sepeda seperti itu kemarin Kak.
0: Wah, ini keren juga nih sampai secara rekuperasi. Kalau kita bicara seputar polusi udara, kita bicara seputar sepeda, begitu namanya. Jadi memang kendaraan sehat ramah lingkungan adalah alat transportasi yang tidak ada minim ya, menghasilkan polusi ya.
1: Betul.
0: Tentunya serta juga memberikan manfaat bagi kesehatan dan tentunya ini adalah salah satu contoh paling sederhana adalah sepeda.
1: Iya.
0: Selain itu juga menggunakan bahan bakar bersepeda juga membantu menjaga kebugaran tubuh kita.
1: Betul sekali.
0: Kayaknya ada penampung kita.
1: Kita sapa dulu.
0: Kita sapa kembali dulu ya. Tadi ada Anwar di Panglima Polem. Ini siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarapan Uben Boy.
1: Iya,
3: sekali. Narasa, nalalan, apaga, napoi.
0: Pagi ini sudah makan Uben Boy itu?
3: Iya, mau ano? Saya takut dengan kolesterol.
1: Bisa diimbangi dengan olahraga Pak
0: Betul,
1: Budi.
0: Pakai sepeda.
3: Iya. Jadi. Ya, selamat dari lingkungan hidup sedunia ini.
1: Iya.
3: Pak Arif, Pak Mbak, siapa?
1: Novi.
3: Mbak Novi. Ini saya menyuarakan keprihatinan ini Pak Arif, Pak Novi.
1: Yeah.
3: Saya izin keluar dari topik sedikit karena ini urgent bagi kita dan membahayakan masyarakat, bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi bahkan bisa orang saling bunuh. Persoalan kecil
0: kenapa,
3: sekarang itu di masyarakat Pak Arif. Persoalan kecil itu bisa terjadi saling bunuh membunuh orang. Karena kenapa? Kalau haknya orang dirampas itu pasti marah. Saya pastikan itu siapa saja di dunia ini. Kalau dirampas haknya pasti dia marah. Saya masuk kepada tabung gas dulu yang pertama. Nanti yang kedua Pak Arif izin. Itu karena kalau nanti ini terus juga persoalan orang yang mengisi bensin ini, ternyata ada hal yang berbahaya juga yang bisa nanti kita ini dianggap nanti ini Pertamina melakukan hal-hal yang tidak ini. Ternyata ada yang melindungi dan ada yang membekingi. Itu yang hal yang kedua. Dan itu kalau tidak ditindak, nanti kita subsidi kita ini, kita punya subsidi ini bisa dicabut nanti subsidi kita oleh pemerintah kalau dibiarkan Pak Arif. Dampaknya kan kena kita semua. Kena kita semua. Seluruh Indonesia ini akan terdampak kalau dicabut subsidi minyak Pertalite itu. Kalau tidak ditindak, kalau media tidak mau membantu kami merakyat ini, hancur negara ini Pak. Iya. Jadi yang pertama persoalan tabung gas itu yang kemarin saya sampaikan sampai sekarang itu belum dicabut. Yang dikeluarkan yang pada hari Senin kemarin itu rapat di kantor Lurah Balarwa. Saya mendapatkan informasi langsung dari yang datang hadir di tempat rapat itu. Kemudian dia adalah salah satu pangkalan yang ada di wilayah Palu Barat. Saya tidak sebutkan ya karena kasihan kan jangan nanti di apa-apain lagi itu. Jadi yang pangkalan ini teman saya ini dia punya 50 tabung Mbak Novi, Pak Arif. Kemudian setelah dia rapat, dia kan sudah melayani bertahun-tahun masyarakat di wilayah setempat. Sudah dengan KTP, dengan KK. Kemudian ketika gas sebelum datang dia bagikan kupon sesuai dengan kapasitas tabung yang ada di pangkalan itu. Kemudian setelah hari Senin itu kan sudah bertahun-tahun. Nah, sementara yang boleh mengambil gas itu hanya dibenarkan RT RW setempat atau di wilayah tabung yang ada, di wilayah pangkalan yang ada. Nah, kemudian hari Senin itu ketika mereka rapat di kantor lurah, dikeluarkanlah satu peraturan yang namanya D1, D2 sampai D6. Kemudian D1, D2, D3 sampai D4 itu masih masuk terkategori miskin. Parit miskin, parit miskin.
1: Oh, tidak. Insya Allah berkecukupan.
3: Bapak lebih miskin.
1: Jangan tidak.
0: Oh, insya Allah kita masih cukup juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau kalian berdua tidak mau, biar saya yang miskin. Ya, kita saling apa supaya tidak tegang.
1: Betul.
3: Iya. Jadi setelah dikeluarkan D1, 2, 3, 4 itu ada D5 dan D6 sudah dikategorikan tidak lagi boleh diberikan karena dikategorikan mampu garis miring kaya. D5, 6. Saya akan kejar nanti itu. Kenapa yang dikatakan 5 sementara banyak yang mendapatkan membeli pakai mobil. Saya ada foto dan saya ada video. Ada yang membeli 4 tabung, apakah seperti itu, ada yang membeli 10 tabung, dan itu dibenarkan, dan saya punya bukti, dan saya punya data, dan saya punya video, dan saya saksikan langsung di lapangan, langsung ke masalah peraturan tadi. Nah, setelah dikeluarkan itu, teman saya itu mendapatkan list baru atau data baru, 66 orang, Pak Arif, Pak Mbak Nopi.
1: Iya,
3: 66 orang. Jadi dari satu pelanggaran itu sudah ada. Pelanggaran pertama itu menurut dugaan kami ya, di pangkalan itu kan cuma 50 tabungnya. Kenapa bisa keluar list 66 orang? Satu pelanggaran ya. Yang kedua, pangkalan itu sudah melayani bertahun-tahun masyarakat setempat dengan KTP, dengan aturan yang sudah ada. Kemudian kenapa dikeluarkan aturan yang baru? Kemudian aturan yang baru itu 66 orang ini banyak pangkalan dia lewati, Mbak Nopi, banyak pangkalan alias jauh dari pangkalan yang dituju. Banyak pangkalan. Kemudian setelah itu dicek 66 orang tadi, hanya 6 orang yang terdaftar di wilayah setempat. Hanya 6 orang. Jadi 66 orang ini orang dari luar, bukan dari wilayah setempat. Itu. Jadi kemudian setelah itu pangkalan itu tidak lagi membagi kupon, Mbak Nopi sama Pak Arif. Tidak lagi pakai kupon. Jadi ini dibenarkan, ini saling baku rampas orang.
1: Begitu.
3: Jadi yang akan baku rampas itu berarti ada jumlahnya 50 orang ditambah 66 orang list baru yang dari kelurahan ditambah 50 untuk memang data yang sudah bertahun-tahun dilayani oleh pangkalan yang tersebut. Jadi 116 orang. Kira-kira kalau 116 orang itu ketemu di lapangan kemudian baku rampas sambil gas, apa tidak terjadi masalah itu?
1: Iya. Apa ada konflik nanti?
3: Apa tidak baku marah itu? Karena hak yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun diambil, dia mengambil tabung di situ. Kemudian datang orang baru, loh. Ini kan kamu bukan wilayah sini, bukan KTP wilayah sini. Sementara ada 3 pangkalan, saya cek itu, ada 3-4 pangkalan dilewati, kenapa bisa masuk di pangkalan itu? Sementara pangkalan yang harus dia tempuh itu, yang dekat rumah mereka, di wilayah setempat. Nah, jadi sekarang kita mohon Pak Gubernur, Pak Wali Kota, atau jajarannya, tolong aturan ini dicek kembali atau dibatalkan. Yang kedua, kalau memang dibolehkan serat, ada list baru 66, tolong tabungnya ditambah 66 juga, Pak Arif, Pak Numba Noti. Supaya jumlah orang yang dimaksud itu, yang lama dengan yang baru,
1: sama-sama dapat.
3: Iya, semua dapat karena jumlahnya 116.
1: Iya.
3: Berarti tabungnya ditambah 116 kosnya.

0: Tolong ditindak. Kalau tidak Pak Lurah, lurahnya ini diganti. Karena membuat satu aturan yang diduga bisa membahayakan masyarakat. Yang kedua. Ini persoalan bensin ini, Pak Arief. Kalau ini terbiarkan, ini akan berdampak kepada kita semua. Kalau Anda punya motor, Anda punya mobil, kita akan terdampak orang-orang yang menggunakan subsidi. Nah, sekarang itu ada motor-motor, Pak Arief, Mbak Nopi, motor-motor yang besar tangkinya itu. Biasa-biasa, besok kami temukan di lapangan.
1: Motor tandar ya, kata saya.
0: Nah, itu. Motor tandar. Kemudian ada yang menggunakan mobil, Pak Arief. Ternyata, saya dengar langsung, saya tanya kemarin waktu saya ganti rem cakram. Motor saya tanya langsung itu yang bersangkutan, yang sering mengisi di Pertamina. Jadi dia mengisi mobilnya, dia tidak, kan jerigen kan dilarang.
2: Iya.
0: Nah, ini kan kecerdasan buatan juga ini masyarakat ini. Jadi setelah dilarang jerigen itu, maka dibenar mereka menggunakan pikiran menggunakan tangki mobil. Tangki mobil. Jadi kalau dia mengisi tangki mobil sebanyak 30 liter, maka dia harus bayar 10.000.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Di ini yang bersangkutan yang bilang ini. Kemudian kalau 45 liter itu bayarnya 12.000. Per satu kali isi ya. Nah, itu kalau dikali bulan, dikali tahun itu, dikali 50 tahun, dikali 100 itu aduh banyak itu. Nah, itu bisa membahayakan nanti subsidi kita dan itu boleh mengambil berkali-kali. Sementara kita aturan yang terbit ini tanggal 1 Juni kemarin, coba baca aturannya Pertamina itu. Ada tanggal 1 Juni kemarin, mobil yang 1400 cc tidak boleh lagi menggunakan Pertalite alias subsidi. Yang boleh itu 1400 ke bawah cc mobilnya. Ya kan? Nah, kemudian itu masih mobil, satu persoalan. Kenapa saya kritik ini? Karena dia mengambil hak-hak rakyat, hak pengguna bensin, motor. Karena nanti ketika kita nanti masuk, tertulis habis. Kenapa? Karena mereka sudah ambil duluan berkali-kali. Sementara yang dibolehkan itu, Pak Arief, Mbak Nopi, hanya satu kali. Nah, kemudian saya yang kedua. Tandar itu, motor tandar, itu mengisi saya biasa lihat. Pak Arief, Mbak Nopi, saya bisa lihat yang tertera di layar digital Pertamina itu kan. Itu sampai 300.000 paling rendah.
2: Wow.
0: 300.000. Jadi kalau 300.000 itu berapa liter?
2: 30 liter
0: kali 30 yang... liter. Satu kali mengisi ya. Nah, ternyata motor-motor tandar ini diduga kuat. Mereka ini dari informasi yang orang yang bersangkutan ini. Mereka membayar 250.000 per bulan.
2: Oh, begitu.
0: Mereka membayar 250.000 per bulan di wilayah setempat. Di wilayah artinya Pangbotom ini. Wilayah yang berkompeten itu. Misalnya kalau kabupaten tentu di wilayah kabupaten itu. Kalau di kota, tentu di wilayah kota itu. Nah, mereka ini banyak ini, Mbak Nopi, Pak Arief, banyak. Kenapa? Dan mereka setelah membayar 250.000 satu kali mengisi, itu untuk per bulan, dan mereka dibenarkan berkali-kali mengambil per 30 liter. Jadi kalau sudah 10 kali dia ambil bolak-balik, maka dia berarti 10 kali 30, 300 liter satu motor. Satu motor, Mbak Nopi. Sementara Mbak Nopi ya, kita harus kritik ini, Pak Arief. Karena kita anak-anak cucu kita ini, anak-anak kita mau pergi sekolah menggunakan motor, kemudian Mbak Nopi menggunakan motor, Pak Arief menggunakan motor, adik-adik kakak Mbak Nopi semua kita ini menggunakan motor, itu kan jatah Pertamina kan sudah ada, Pak Arief. Mbak Nopi, sudah ada jatah misalnya 50.000 liter untuk satu hari. Jadi kalau diambil mereka ini, yang para penjahat-penjahat.

0: saat ini, maka kita kehabisan. Maka kita harus menambah kos lagi, kos anggaran keluar, membeli di pinggiran-pinggiran itu Pertamini itu 12.000 per botol. Dan kalau kita beli yang 1 liter, itu kurang dari 1 liter, boleh dicek. Itu kan persoalan bagi kita. Mempersulit masyarakat, karena mereka sudah habisi duluan ini. Bayangkan itu baru satu. Misalnya kalau dia 10 kali dia bolak-balik, dia ambil 30 liter, berarti 300 liter. Kalau itu baru satu orang. Nah, sementara banyaknya itu, setiap kita mengisi, pasti ada 2-3 yang ada di situ mengisi juga. Pasti ada 4 yang mengisi di situ. Jadi kalau dia, kalau misalnya ada, katakanlah 20 orang, ya kita kalkulasi kotor ya. Ya, kita duga dulu ya, kita duga. Misalnya ada 20 orang mengisi 5 kali bolak-balik lah. 5 kali bolak-balik. Kan orientasinya manusia ini yang otak kotor kan keuntungan. Bukan untuk bagaimana dia tidak berpikir saya ini merugikan orang ini, orang lain. Jadi kalau 20 orang bolak-balik 5 kali satu orang itu. Berapa muada ribuan liter itu? Parit. Pak Manopi.
1: Betul.
0: Karena itu kan tidak dibenarkan itu. Dia hanya dibenarkan mengambil satu kali saja dia masuk. Tidak boleh dua kali, karena 30 liter itu hanya untuk dijual dalam satu hari itu di pinggir jalan, Mbak Nopi.
2: Okay.
0: Mbak apa Arif. Jadi kita nanti di desa-desa nanti akan, kalau misalnya subsidi kayak sekarang kan ini kan kita saya dengarkan kemarin efisiensi itu ada dugaan efisiensi kita dipotong 3 triliun kemudian kita punya uang-uang ke APBD kita itu banyak dipotong karena diduga katanya banyak anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran alias diduga dikorupsi, begitu kata pemerintah ini. Boleh dibuka di media nasional ya. Kemudian yang saya khawatir ini Pak Arif, Mbak Dopi, kalau kita biarkan itu, dan ini ada yang melindungi, dan uang yang masuk itu di situ, yang pelindungnya itu. Nah, kalau kita biarkan, nanti kos, kita khawatirnya, kosnya kita ini sudah saya yakin dan pasti akan berkurang. Kos untuk Pertamina. Misalnya Mbak Manopi di Pertamina Boyoge. Nah, itu sudah ditakar 50.000 liter, ya 50.000 liter.
1: Jatahnya.
0: Kemudian karena mereka ini bolak-balik ngambil terus, dibiarkan dan disahkan oleh yang menerima uang 250.000 per bulan itu. Nah, itu kita kan akan tertulis nanti di Pertamina itu habis. Ketika habis, dan saya khawatir kalau ketahuan nanti di pusat, kemudian kita punya Pertamina dikurangi dia punya jatah, habislah kita. Tambah parah kita nanti. Tambah mahal lagi bensin, tambah susah lagi kita. Itu kemudian yang saya jangan sampai nanti tertalai ini dicabut subsidinya gara-gara semua itu.
1: Karena kita diam semua malah.
0: Iya, karena kita diam, karena kita biarkan yang begitu. Akhirnya subsidi dicabut, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat. Rakyat yang menanggungnya. Kami semua ini, anak-anak kami yang mau sekolah, pergi sekolah, diantar sekolah, pulang sekolah. Kemudian mau bekerja harus menggunakan bensin, menggunakan itu. Jadi sekian yang terakhir, kami mohon dari ujung rambut, dari sampai ke ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut, pemerintah, gubernur, wali kota, tolong diselidiki ini, tolong ditindak. Kalau tidak percaya, tanya itu orang-orang yang yang mengisi lewat motor itu. Tolong dianu kasihan. Minta tolong juga yang menerima uang 250.000 per bulan itu leh. Mohon dari hati nurani Anda, dari pendidikan Anda, dari sumpah dan jabatan Anda, kami mohon kepada Anda. Semoga ini dapat didengarkan Allah Subhanahu wa taala dan semua para petinggi bangsa dan negara ini dan prihatin dan persoalan ini. semua persoalan pasti kita yang menerima. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Pak Budi ya. Betul. Panjang lebar nih kita punya informasi dari Pak Budi iya. Begitu ya, mulai dari bensin tadi, terus ada mulai dari gas juga. Begitu ya. Jadi ya memang itu adalah salah satu biasanya permasalahan dan keresahan masyarakat juga sih sebenarnya. Betul. Ya. Salah satunya juga sih sebenarnya saya juga biasanya resah begitu ketika kalau saya lagi isi bensin. Habis. Ada yang motor thunder itu. Oh. Nah, biasanya tuh saya lihat kok banyak kali ya dia isi.
3: Iya. Oh. Dan ternyata itu ada memang permainan
2: begitu ya. Kalau kata kayak Pak Budi tadi ada bayar 200.000 untuk mereka bisa mengisi di situ.
3: Iya. Dan dikalikan saja itu kata tadi. Betul
2: lumayan
3: sih.
2: Lumayan begitu ya.
3: Iya. Iya, terima kasih informasinya.
2: Terima kasih
3: Bapak
2: Pak Budi ya. Tapi memang kalau mau dibilang seputar gas juga sih KKR kadang-kadang kesel juga sih ya kalau kita biasanya mau beli yang begitu, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah pakai yang pink ya,
3: yang
2: gitu
3: pink.
2: Ya.
3: Tapi itu
2: lebih
3: kakak,
2: mudah dapat.
3: Mudah ya, tapi harganya lumayan melonjak jauh kakak.
2: Sekarang dia sudah 135. Iya benar.
3: Sebelumnya itu 92 ya, 92-95 iya.
2: Pokoknya sekitar.
3: Tapi mau bagaimana lagi kita butuh iya ya. Dan memang itu mempermudah juga.
2: Kadang-kadang kan kalau mau dipakai pakai gas 3 kg itu saya heran kadang-kadang kok bisa yang bukan pangkalan itu yang sampai jualan 40.000 50.000 gitu
3: iya.
2: Ya. Mereka dapat di mana begitu ya?
3: Itu.
2: Kok kita susah begitu carinya tapi mereka mendapatkannya mudah banget kan. Bisa dalam satu kios itu bisa sampai 4-5 tabung gitu kan.
3: Iya.
2: Dan kok kita cuma satu tabung saja kok susah begitu iya. Ya.
3: Dulu waktu saya awal-awal kesini juga kan belum tahu toka kalau memang gas-gas seperti itu di sini sistemnya. Jadi saya awalnya juga belinya yang tabung hijau itu. Dan saya juga kaget sekali di sini harganya sampai 45.000 karena kalau di Jawa itu masih sekitar 20.000 entah di pangkalan ataupun di warung-warung harganya masih sama. Jadi saya pikir tapi kalau menurut saya lebih jangka panjangnya dengan menggunakan tabung pink malah lebih lama kan?
2: Lebih lama pink kan?
3: Padahal misal kalau kita sama
2: cuma beda 2 kilo aja kan? Kalau biasanya 5 kilo dengan 3 kilo dan 5 kilo gitu ya.
3: Tapi kalau dikali 2 kali lipatkan itu malah kayak lebih lama yang tabung pink daripada pakai yang tabung hijau itu.
2: Kadang-kadang saya biasa berpikir apakah itu yang 3 kilo itu benar-benar 3 kilo
3: enggak
2: sih ya.
3: Tapi memang karena kalau saya rasa sih ya bukan seuzon tapi memang itunya sealnya itu sudah terbuka kakak. Kalau misalnya saya beli di Jawa itu masih tersegel rapat. Jadi kita yang buka kayak ada plastiknya itu di sini itu kan cuma tinggal plastik,
2: plastik itu aja ya?
3: Biru iya dan itu sudah tidak ada pembungkus plastik yang bening itu iya
2: ya.
3: Dan itu pun sudah gampang sekali dibuka gitu. Okay. Mungkin kalau kita ada timbangan bisalah dilihat.
2: Betul ya. Iya. Tapi kalau dalam satu tabung kosong begitu berapa kilo ya biasanya isinya ya?
3: Saya belum pernah lagi kak. Tapi itu yang saya selalu notice di sini dulu itu setiap saya beli yang tabung hijau itu pasti segelnya sudah terbuka, tidak pernah saya beli yang masih segel.
2: Gitu.
3: Dan ya itu, jadi dipikir-pikir lagi sebenarnya sama juga malah lebih irit pakai yang tabung pink itu.
2: Tabung pink ya.
3: Itu tuh juga maksudnya kalau kita lihat di sini itu mungkin bukan peruntukan untuk kita karena saya pun bukan orang asli sini karena dulu itu katanya kalau mau ambil yang harga subsidi itu harus dengan KTP sini.
2: Benar, kayak Pak Budi katakan tadi kan bilang bahwa harus ke KTP.
3: Harus terverifikasi datanya juga. Betul. Baru bisa ambil begitu kakak.
2: Itu tadi sih sebenarnya. Kadang-kadang kita ribet dengan cari namanya gas. Aduh, dapatnya gas di mana ini? Ya, itu tadi agak susah. Ya, mau di apa begitu ya? Kadang-kadang apalagi kalau mau dekat jelang hari raya begitu.
3: Aduh
2: itu
3: kalau
2: sangat,
3: tidak
2: sangat
3: punya stok tabung lain mungkin tidak bisa memasak ya kak ya.
2: Betul betul. Aduh itu saya sangat-sangat miris sekali ketika mau dekat mau hari raya. Aduh, syukurnya karena saya sudah pakai yang pink gitu ya. Jadi biasa sudah stok mie.
3: Iya.
2: Jadi biasa tinggal telepon kakak ada enggak gasmu yang 3 kilo.
3: Langganan ya.
2: Tinggal begitu aja. Atau yang
3: Oke, kakak tidak terasa ini.
2: Kayaknya udah mau berakhir juga nih.
3: Iya. Sudah di
2: penghujung
3: acara.
2: Setelah ini nanti masih ada program lain ya. Nanti ada kakak lagi ya.
3: Iya betul. Dengan saya sampai dengan pukul 13
2: waktu
3: Indonesia
2: ya. Tengah. Nanti pukul 14.
3: 15 waktu Indonesia Tengah nanti.
2: 14 kita siaran berjaringan Nusantara.
3: Betul.
2: Dulu ya. Dan ini kan juga sebentar di pukul 12 ada Relay Pro 1
3: azan.
2: Dengan azan sholat Jumat.
3: Sholat Jumat. Kita nanti juga ada Katawan Tode ya, Kak. Iya, ada obrolan ke UMKM, nanti ada
2: narasumber juga. Ya, juga. Waduh, iya. Sebentar nih, waduh enak nih. Apa nih narasumbernya nih?
3: Ada dari ini. Pentol Premium, waduh. Bakso Bakar Premium.
2: Waduh, enak
3: iya,
2: dong.
3: Nanti
2: sampai selesai. Terus ada juga nanti sebentar di Tessa Tokeli ada ya.
3: Ada Duta Genre.
2: Wah, ini bintang-bintang hari ini. Pada Duta Genre ini kita bisa dapat informasi banyak nih teman-teman dari Duta Genre. Karena kalau Duta Genre itu biasanya bahas stunting.
3: Iya, informasi-informasi
2: berencananya.
3: Betul sekali.
2: Begitu ya. Oke deh KKR. Kita harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Betul. Karena setelah ini nanti
3: pemutaran lagu.
2: Pemutaran lagu dulu ya. Saya harus pamit juga. Kita sampai secara kupra-kupra. Sampai secara kupra-kupra saya akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit.
3: Saya Arnovianti nanti masih melanjutkan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampung, kari menjobuna, karena gana saya itu
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Iya silakan masuk Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
10: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
9: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
10: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
9: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
10: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
9: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
10: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
11: Ayo, berantas pungli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat. Dan sahabat budaya, senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu di edisi siaran hari ini, hari Jumat tanggal 5 Mei 2026. Dan sahabat budaya, pada program acara Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini kita akan mengulas sejarah yang menjadi bagian penting dalam perjalanan peradaban masyarakat Kaili, ya tentunya, yaitu peninggalan sejarah masuknya Islam di Lembah Palu. Sahabat budaya, Islam diperkirakan mulai masuk ke Lembah Palu pada abad ke-17 melalui dakwah seorang ulama dari Minangkabau yang dikenal sebagai Dato Karama atau Abdullah Raki. Dan kehadirannya tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga meninggalkan berbagai warisan sejarah yang masih dapat kita kenali hingga saat ini. Dan sahabat budaya, masuknya Islam di Lembah Palu meninggalkan berbagai bukti sejarah yang menjadi saksi perkembangan agama dan budaya masyarakat setempat. Peninggalan pertama adalah Masjid Jami Kampung Baru, yang di mana masjid ini dikenal sebagai salah satu bukti penting keberadaan dakwah Islam di Lembah Palu, sahabat budaya. Dan juga di kawasan inilah dahulu terdapat rumah panggung yang menjadi tempat tinggal Dato Karama saat menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Kaili. Dan juga masjid ini menjadi simbol kuat perkembangan Islam di

wilayah Palu sejak masa awal penyebarannya. Dan juga sahabat budaya, peninggalan kedua adalah makam Dato Karama, yang dimana makam ini menjadi salah satu situs sejarah dan religi yang banyak dikunjungi masyarakat. Dan juga sahabat budaya, keberadaannya mengingatkan kita pada jasa besar Abdullah Raki yang memperkenalkan Islam secara damai kepada masyarakat Lembah Palu sekitar tahun 1650. Melalui dua peninggalan itu, kita dapat melihat bahwa penyebaran Islam di Lembah Palu tidak hanya meninggalkan ajaran agama, tetapi juga warisan sejarah yang diperkuat identitasnya dengan budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

sahabat budaya, selain situs bersejarah, terdapat pula peninggalan berupa manuskrip dan naskah kuno yang menjadi bukti perkembangan Islam di Lembah Palu. Peninggalan ketiga adalah Al-Quran tua tulisan tangan yang diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun. Dan Al-Quran ini memiliki hiasan motif flora khas Sulawesi Tengah dengan warna merah, kuning, dan juga hijau. Keberadaannya menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam telah berkembang cukup lama di wilayah ini. Dan juga peninggalan yang keempat ada Lontara dan Kutika, sahabat budaya, itu naskah kuno yang berisi catatan tradisional masyarakat. Dan juga dokumen-dokumen ini menjadi sumber penting untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan perkembangan Islam pada masa lampau. Saat ini sebagai peninggalan tersebut tersimpan dan dirawat sebagai koleksi bersejarah di Sulawesi Tengah, tentunya sahabat budaya. Dan keempat peninggalan ini menjadi bukti bahwa proses masuknya Islam di Lembah Palu berlangsung melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanan para ulama sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya.

0: jejaring sosial yang disalahkan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu grup K, Piala Dunia 2026. Di atas kertas, Selekau masih menjadi calon terkuat untuk lolos ke fase grup. Lantas siapa yang akan menemani Portugal ke babak selanjutnya? Jika berkaca dari peringkat FIFA, timnas Kolombia menjadi kandidat terkuat untuk menemani Portugal. Masih dimotori gelandang senior James, Kolombia yang berpengalaman menjadi juara Copa dan ingin memperbaiki catatan mereka di Piala Dunia yang selalu gagal melangkah ke babak semifinal.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Parigi Motong, Faradiba Zainong, menyebut masih banyak petani durian di Sulawesi Tengah yang perlu mendapatkan edukasi terkait standar kualitas panen, khususnya untuk kebutuhan ekspor. Menurut beliau, kebiasaan memetik sebelum mencapai kematangan ideal kerap ditemui di lapangan. Hal itu dinilai dapat mempengaruhi kualitas buah ketika masuk ke rumah kemas dan gudang packing house dan bertampak pula terhadap nilai jual beli ekspor. Faradiba mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan pemahaman teknis di tingkat petani, terutama terkait standar panen berbasis kematangan buah dan waktu panen ideal. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat petani, tetapi juga berkaitan erat dengan rantai pasok durian secara keseluruhan, yang menurutnya ekosistem durian harus dijaga secara integritas mulai dari hulu hingga ke hilir. Sampai sepusara rafesia mokareba salea tinti sapu sangu, yaku Arnofiantin, Pop FKP Panjeliri, karebasalea tinti, sapuran 2.

0: Da promo kami ulya. Roa, ralba patilo patilo ku. Ko kamu sumi, ibo kami. Kay mo maya makamu kay mo makamu kay. Ulba pa moje,
1: ulba pa moje.
0: Bala kita mo tumo jado ibasa ta. Ala ne mo mali po basa ta.
1: Kamu kita ate nga mo ate rawa to kay.
0: Ay, nito ko barisema. Botano, balikit ang boto. Mukay limo, mukay limo.
1: Kaya mo nga yaman ka mukay limo.
2: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
3: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
4: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
2: Iya nih, antri apa?
5: Ah, berisik, buru-buru nih.
2: Kalian gak tahu saya anak siapa?
4: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
3: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
2: Ah, payah, dasar orang-orang gak mau maju.
3: Yang mana gak mau maju?

0: Kak. Halo. Ada satu lagi, ada Kanan dari Yu. Selamat iya, siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: So far alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke RRI aman?
1: Aman.
0: Aman ya. Aman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke RRI ya, dan juga sudah mau nanti kita akan mengulas bagaimana sih perjalanan UMKM yang sedang Kadian dan Kananda jalani ya sekarang ini. Dan memang sahabat budaya, UMKM sendiri ini telah terbukti menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi seperti saat ini. Dan juga untuk mengenal lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang UMKM bakso bakar premium ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kita akan membahas nanti bagaimana awal mula usaha ini dirintis, terus strategi apa sih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi, terus juga inovasi apa yang dilakukan, harapan apa dan rencana apa ke depannya untuk UMKM ini. Dan juga saya langsung bertanya saja mungkin ya, karena untuk mempersingkat waktu kita nanti akan berhenti di pukul 45 menit karena mungkin nanti Kananda akan ada kepentingan lain kan untuk ibadah sholat Jumat. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya dulu dengan Kak Dian dulu mungkin ya. Bisa diceritakan Kak bagaimana awal mula lahirnya bakso bakar premium ini? Atau saya salah, harus Kananda dulu ya sebenarnya?
2: Kayaknya pertanyaan itu
0: ke Kananda ya? Iya. Oke, baik, Kananda boleh diceritakan Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Awalnya sih bakso bakar premium ini lahirnya itu dari satu inovasi yang kami coba hadir bahwa kami mencoba hadirkan sebuah jajanan gitu, tapi yang beda. Nah, muncullah ide ini, tapi kita kemasnya itu dengan bahwa bakso bakar pada umumnya itu bukan hanya sekedar jajanan yang biasa.
0: Oke.
1: Yang biasa, yang bukan biasanya itulah yang kami coba hadirkan segmen itu. Walaupun dia segmennya premium, tapi semua kalangan bisa jangkau.
0: Oh begitu.
1: Itu hadir pertama kali itu di 2015.
0: Oke.
1: 2015. Kemudian seiring berjalan waktu, aktivitas yang sudah berjalan gitu ya. Akhirnya kami coba bernostalgia kembali di 2015 itu, di tahun ini
0: 2026 ini.
1: 2026 ini yang coba kita pelanggan kami masih ada sih. Enggak ya, yang dulunya itu mungkin dia belum berkeluarga, belum punya anak misalnya, dia bisa ketika merasakan produk ini dia kembali ke waktu masa itu, masa lalu gitu. Iya. Dan alhamdulillah ternyata yang awalnya tadi itu segmennya kami coba yang pelanggan-pelanggan kami, ternyata itu meluas gitu. Antusiasnya cukup luar biasa.
0: Mungkin kan dari mulut ke mulut juga kan.
1: Mungkin bisa jadi seperti itu. Dan memang cerita-cerita ini yang jadi kami itu ayo
0: buat lagi gitu ya.
1: Buat lagi. Dan sebenarnya awalnya yang mau menghadirkan nostalgia itu dari Kadian
0: sendiri. Ya, oh begitu.
1: Karena dia ada rasa rindu.
0: Tapi memang dulu pun usahanya bareng-bareng dengan Kadian, atau kan mungkin tadi kita nostalgia ceritanya itu sebelum merit kan.
1: Iya, iya.
0: Apakah dulu pun dengan Kadian juga untuk melangsungkan usaha ini, atau dulu memang Kananda sendiri ini?
1: Dulu saya punya ide untuk begitu. Ini idenya begini sharing lah.
0: Oh begitu.
1: Sama dia sharing. Akhirnya dia yang memasarkan waktu itu.
0: Oh berarti sudah sendiri divisinya ya? Kananda ini yang membuat.
1: Iya betul.
0: Lalu Kadian yang memasarkan, marketingnya.
1: Waktu itu. Jadi. Dan alhamdulillah itu bisa selaras komunikasinya, itu selaras. Akhirnya kami jalan dan sampai sekarang.
0: Iya, dan rindu terus menghadirkan
1: rasa itu kembali.
0: Ya.
1: Jadi menghadirkan rasa itu bukan hanya sekedar, jadi ini bukan hanya sekedar bakso bakar kalau menurut saya, yeah, karena ada feel di situ, yeah, yang kita coba hadirkan untuk ini punya nyawa gitu, yeah, yeah, kayak gitu, okay, kalau menurut kalau saya ya.
0: Kalau berarti ada nyawanya di situ, apa sih maksudnya, dalam segi apa yang bisa membuat kita bernostalgia untuk bisa kembali ke masa lalu kalau menurut Kanada ini?
1: Jadi ada ketika kita kulineran, yeah, lah, kulineran. Kita coba kulineran, mau kuliner apapun itu. Jadi dalam sebuah gigitan misalnya kita coba rasa itu, pasti mindset kita atau pikiran kita itu berjalan, berpikir.
0: Oke.
1: Nah, di situ alam bawah sadar itu kan bisa jadi membawa kita kembali ke, ini pernah saya rasain, kapan ya? Nah, seperti itu kira-kira analoginya. Jadi kenapa sampai saya bilang ada nyawa, itu yang saya maksud. Ketika gitu, ini dimakan, orang rasa dia ingat waktu dulu dia masih kuliah, masih sering mungkin ada kisah-kisah apa waktu itu. Jadi menurut saya ini bukan hanya sekedar produk, tapi ini ada cerita di dalam, ada sebuah kenangan di dalam untuk orang-orang yang
0: tertentu ya, yang pernah beli juga ya, seperti itu. Tapi saya juga penasaran ini kan, ada kenapa memilih bakso? Ada banyak makanan ini yang ada di Indonesia khususnya ya. Kenapa cenderung ke bakso? Apakah memang karena Anda dengan Kadir ini suka sekali dengan bakso?
1: Iya.
0: Oh, berarti mewujudkan keinginannya Kadir mungkinnya lebih ke situ. Oke.
1: Okay. Justru kalau misalnya kita lagi produksi, lagi siapkan untuk customer, dia ngiler sendiri.
0: Waduh.
1: Waktu itu.
0: Jangan-jangan malah habis untuk dikonsumsi sendiri ini, belum selesai.
2: Jadi, ada yang keluar ya. Tetap untuk saya makan juga harus ada.
0: Harus ada. Disisihkan berarti. Oke. Okay.
1: Dengan view yang sama.
0: Oh, begitu.
1: Harus yang sama seperti ini. Tidak, biasanya kan ada ini
2: kalau
1: yang
2: makan ke mata rumah.
0: Seadanya saja.
1: Iya, betul.
2: Kalau saya makan saya juga saya kemas sendiri.
0: Seolah-olah kita beli.
1: Iya.
0: Aduh, spesial sekali ini berarti ya. Tapi kenapa? Karena kan bakso ya,
1: iya,
0: ada yang di dengan kuah, ya kan? Dan ini dispesifikasikan bakar, iya, premium lagi.
1: Iya.
0: Kenapa itu kak?
1: Menurut kami, sebagai pencinta bakso.
0: Iya.
1: Khususnya dia pencinta bakso. Kami hampir semua tempat bakso yang serupa ya, yang serupa itu sudah dicoba.
0: Begitu.
1: Sudah dicoba. Tapi rata-rata
2: sama.
1: Hampir-hampir sama, mirip-mirip. Mirip-mirip, hampir sama. Bagian-bagian bumbunya.
0: Jadi mohon maaf kurang ada istimewanya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Gitu. Okay. Ada apa sih yang membedakan ini dengan yang lain? Nah, kami coba masuk di sisi itu. Ketika ada yang bertanya bahwa ini sama apa? Kita masuk di titik itu. Kami beda.
0: Begitu.
1: Kami ya, beda.
2: Hanya sekedar jualan begitu.
0: Iya.
2: Ada yang membedakan dari.
0: Oke, okay, apa itu?
2: Rasanya.
0: Yang membedakan.
1: Rasa.
0: Oh, rasanya. Rasa. Oke. Okay. Rasa boleh spesifik lebih ke apa?
1: Sausnya yang beda.
0: Oh, begitu.
1: Cara racikan pengolahan ya, baksonya juga beda. Dan bahan-bahan bakunya juga beda.
0: Oke, saus. Berarti ini sausnya buatan sendiri,
1: buatan sendiri
0: gitu. Iya. Untuk mendapatkan racikan yang pas, yang memang sekarang ini banyak digandrungi dengan pelanggan, itu berapa lama, Kak?
1: Dari sejak berdiri itu kita riset.
0: Oh, riset. Ya, bagaimana itu caranya?
1: Apa yang kurang? Misalnya waktu itu kita coba buat. Ini kurang pas.
0: Kurang pas.
1: Dan sampai bahan baku pun kita memilih itu yang tidak pasaran, sehingga memang beda.
0: Oke.
1: Beda. Jadi ketika kita buat dengan bahan yang lain, rasanya juga pasti beda.
0: Oke.
1: Jadi karena riset yang dari awal berdiri itu sampai sekarang itu kita terus jalan dan akhirnya mau dibuat bagaimanapun rasanya tetap sama.
0: Gitu. Berarti kalau kita analogikan dari awal buka sampai sekarang ya seperti inilah bakso bakal premium, tidak ada mungkin ada, tapi mungkin itu ke yang lebih baik. Tetapi untuk intinya itu rasanya tetap sama.
1: Betul,
0: bahan bakunya juga sama seperti ya. Oke, mungkin saya ke Kak Dian dulu ya. Ini tadi kan di sini tugas Kak Dian itu sebagai marketingnya ya, awalnya ya. Boleh diceritakan dulu Kak, dulu bagaimana itu Kak memasarkan hasil karyanya Kananda ini sendiri?
2: Ya, awalnya itu cuma dari di sosial media.
0: Oh, lewat sosial media.
2: Saya sendiri.
0: Oke.
2: Terus
0: akun pribadi.
2: Ya, akun pribadi saja, cuma dari akun pribadi, posting.
0: Oke.
2: WA, terus dan sisanya itu ya sudah mungkin dari teman mulut teman ke teman,
0: sebagainya
2: itu aja.
0: Berarti responnya memang saat itu langsung bagus gitu ya dari pembelinya itu sendiri.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Tapi kalau saya mau tanya ini, adakah varian-varian lain selain bakso bakar ini yang dihadirkan di bakso bakar premium ini, Kak?
1: Untuk varian sendiri sebenarnya banyak.
0: Oke.
1: Banyak yang kami bisa mengklaim itu bahwa memang belum ada.
0: Oke, bisa diceritakan,
1: bisa
0: mungkin.
1: Jadi ada namanya itu bakso gepeng lumer.
0: Bakso lumer.
1: Ada bakso goreng. Okay.
0: Bakso gepeng lumer pun itu dibakar atau
1: digoreng?
0: Oh, digoreng.
1: Digoreng. Jadi itu ada bakso gepeng, bakso goreng.
0: Goreng, iya.
1: Kemudian ada bakso ori. Jadi memang jadi bahan olahan bakso yang kita coba inovasikan ke
0: banyak varian.
1: Banyak varian.
0: Oke. Okay.
1: Cuma untuk saat ini memang kami belum coba hadirkan semua karena di tengah keterbatasan waktu tim pengolahan juga karena ini memang pure ya kami berdua.
0: Di sela-sela
1: aktivitas yang
0: kosong,
1: cukup
0: ya.
1: Padat
0: juga
1: waktu,
0: ternyata sebenarnya.
1: Tapi ya kami coba nikmati. Kami coba nikmati biar bisa
0: lebih produktif,
1: lebih produktif.
0: Mungkin, iya.
2: Mengisi waktu
0: ya. Dan juga sampai saat ini pun masih enjoy dengan semua ini kan ya Kak.
1: Iya. Alhamdulillah enjoy. Okay. Cuma sempat kaget sedikit ketika
2: sempat.
0: Oh. Berarti itu menjadi kayak sesuatu memori juga kan. Bisa diceritakan mungkin saat membludaknya pembeli itu bagaimana heptiknya waktu itu Kakak?
1: Maksudnya kita tidak pernah berencana, kita tidak mempunyai rencana, tidak punya strategi-strategi apapun untuk melaksanakan penjualan ini. Tapi yang kami lakukan itu ya sudah pure saja, kita mengalir saja, berjalan saja, mengisi waktu apa semua.
0: Okay.
1: Dan kagetnya itu ternyata responnya bagus.
0: Gitu.
1: Saya coba setiap pelanggan kami itu saya coba tanya apa yang kurang.
0: Oh, testimoninya.
1: Iya, apa yang kurang, apa yang misalnya yang tidak cocok di pelanggannya. Biar itu jadi bahan koreksi kami bahwa mungkin lidah saya dengan lidah dia beda, mungkin lidah saya dengan lidah yang lain mungkin beda. Makanya kami coba riset dari situ testimoni.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kembali lagi alhamdulillah reviewnya dan respon dari pelanggan itu juga memang beda. Dari bahkan ada yang pernah mencoba baru-baru kali itu mencoba, yang pelanggan-pelanggan baru kami baru mencoba dan dia pure baru ini kali makan yang kayak begini.
0: Seperti ini.
1: Iya,
0: betul-betul
1: premium.
0: Tapi kan tadi juga di awal sempat diceritakan ya Kak, ada ini premium tapi tetap terjangkau.
1: Iya, betul,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Itu betul. Bagaimana bisa Kak? Premium itu biasanya pasti pricey kan kita lihat. Tetapi di sini Kakak masih bisa katakan ini masih bisa dijangkau loh oleh semua kalangan. Mungkin bisa diceritakan Kak.
1: Di 2015 itu dengan harga segini itu kami kalah.
0: Kalah ya.
1: Ya, maksudnya kami pasar kami itu dianggap ya sama saja, tapi kok dia mahal?
0: Oh begitu.
1: Begitu. Di waktu itu
0: 2015.
1: Iya. Sehingga dengan price yang kayak sekarang ini. Itu agak ketinggian mungkin ya waktu itu. Sehingga kami coba istilahnya segmentil.
0: Itu.
1: Segmentil sehingga kami coba bertahan di situ, bertahan di segmen itu. Kami tidak mau mengikuti pasar yang lagi ramenya ini kami tetap bertahan di situ dan ya enjoy saja, maksudnya enjoy saja. Kalau toh rezeki pasti ada yang atur, iya, gitu. Dan harga yang di waktu itu kita bawa, masih tetap dibawa di masa sekarang ini.
0: Kalau boleh tahu berapa kak waktu itu awal-awal?
1: Kalau waktu itu sama, untuk bakso biasa itu 15.000
0: per porsi.
1: Dan mungkin cuma kami yang jual per porsi ini. Rata-rata kan rata-rata orang rata-rata kan orang kalau menjual itu per tusuk. Tapi kalau di kami itu per porsi, per satu box begini.
0: Porsi itu berapa isinya?
1: Kalau seporsi itu dia kalau yang biasa,
2: Isi 2 tusuk.
1: Gitu,
2: Tusuknya itu isi 4 biji.
0: Oh, 8.
1: Jadi 8 biji.
0: 15.000. Itu 2015. Dan itu masih dibawa sampai sekarang.
1: Masih kita bawa. 2000 apa di sekarang itu? 2026 ini itu masih tetap.
0: Masih dapat untung kakak.
1: Makanya kembali tadi, kita ini tidak pernah merencanakan bukan untuk
0: cari cuan
1: mau
0: gitu.
1: Iya. Apa? Kita hanya
0: nostalgia itu tadi.
1: Nostalgia, ya? Walaupun memang di mana kita berusaha pasti kan ada, tidak mungkin tidak ada untung. Tapi bukan yang kalau di kuliner itu kan rata-rata hampir bermain di 50-60.
0: Iya.
1: 50-60%.
0: Untuk
1: tapi
0: produksi,
1: untung produksi 50-60%. Tapi kalau di kita itu tidak sampai segitu. Kita cuma ambil mungkin sekitar 20%.
0: Oh, begitu.
2: Karena awalnya bukan untuk kejar itu.
0: Untuk nostalgia
2: hanya sekedar isi waktu.
1: 20-25%.
0: Oke. Berarti memang kalau kita rangkum ya, di tahun 2015 itu lebih ke mungkin bukan segmennya ya kak. Mungkin kalau kakak dapat segmen yang pas. Dengan
1: betul.
0: Selera, dengan budget dengan, pas itu mungkin 2015 juga lebih booming ya mungkin.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Mungkin kan waktu itu masih apa nama merintis, jadi kan mungkin taunya
1: mempelajari pasar.
0: Iya, betul sekali. Itulah memang butuh kita, kadang kalau usaha pun kita harus tahu segmen juga. Apa yang kita jual itu kita harus paham ini untuk segmen kalangan apa supaya ya itu kadang memang harganya segitu, dilihat dengan bahan yang premium masa mau buat lebih murah kan tidak bisa. Mempengaruhi rasa tadi yang seperti dikatakan oleh Kananda tadi kan. Tapi selanjutnya saya juga mau bertanya ini kak, tadi kan pertama pakai media sosial punya Kak Dian sendiri pribadi ya. Kalau sekarang ada media sosial sendiri untuk bakso bakar premium ini?
2: Iya, ada.
0: Kalau ada boleh disebutkan mungkin nanti sampai subuh sarara mungkin bisa searching kalau ingin mencoba ini bakso bakar yang berbeda dari yang lain, nanti bisa merasakan perbedaannya mungkin.
1: Iya, kalau di media sosial kami saat ini ada di Instagram, namanya itu baksobakar.premium.
0: Baksobakar.premium.
1: Iya, baksobakar.premium itu di IG. Kami coba hadirkan di sana itu beberapa produk dan pemasarannya juga sementara kami coba masih lewat online sebagai fleksibilitas waktu ya.
0: Iya.
1: Terhadap itu. Jadi biasanya polanya kami itu kami open order, kemudian ada yang pesan, kami listing, kemudian setelah di listing proses, dan biasanya stoknya kami itu kami sudah bisa berhitung bahwa oh stoknya ini sekian, dengan listing ini kira-kira kurangnya berapa, kami coba tambah orderan, kalau memang ada stok kami informasikan. Belum. Jadi polanya interaktif dengan
0: pembeli.
1: Okay. Bahwa kalau misalnya bersedia menunggu, kami biasa tawarkan berkenan menunggu. Kalau misalnya menunggu, kami akan infokan. Kemudian kalau misalnya stoknya masih ada, kami coba infokan. Gitu. Jadi memang kami coba tidak hanya sekedar fisik di sini, handphone di sana. Kita coba seakan-akan kami berinteraksi langsung dengan pelanggan kami walaupun itu lewat media sosial.
0: Tapi gitu. Itu merupakan menjadi salah satu keterkaitan biasanya dengan pelanggan kan kak.
1: Betul.
0: Di situ pelanggan juga belajar untuk bersabar karena kadang ada waiting list itu juga, ya kan Kak. Tapi saya juga mau bertanya nih Kak Dian, apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin tidak akan terlupakan selama adanya perjalanan bisnis ini Kak? Mungkin ada orderan fiktif atau apa bisa diceritakan?
2: Alhamdulillah ya sampai hari ini belum ada orderan fiktif Kak.
0: Aman ya berarti?
2: Iya semuanya alhamdulillah aman, lancar. Cuma itu saja ya, apa shock dengan orderan yang alhamdulillah di luar prediksi ya, itu
0: malah bukannya itu malah menjadikan sesuatu yang peraihan yang terbagus begitu ya.
1: Iya betul. Jadi yang tadinya mungkin kami rasa lelah, rasa itu dengan ada antusias jadi penyemangat gitu, penyemangat. Ternyata memang pelanggan kami itu coba kami layani dengan baik, dengan respon.
2: Mau sabar menunggu,
0: itulah
2: sampai kadang 2 hari.
0: Dua hari.
1: Iya 2 hari.
2: Nah apa WA kan itu tumpuk tuh.
0: Oke. Okay.
2: Itu jadi dibalas satu-satu gitu.
1: Bahkan ada cerita kemarin itu menarik.
0: Gimana?
1: Jadi,
0: itu?
1: Apa ada pelanggan kami itu yang kecelakaan Kak.
0: Oh.
1: Iya. Jadi dia jatuh dari motor, dia telepon Kak, saya jatuh dari motor gara-gara Masalora, baksonya kakak sudah 2 hari.
0: Iya di Palu itu ada Masalora, saya juga baru tahu di Palu.
1: Iya, itu gara-gara itu ada juga.
2: Sebelum kesitu, itu pun saya belum masukkan di list kan dia, karena masih saya dari bawah.
1: Iya.
2: Begitu, aduh ini siapa telepon terus, baru dia bilang Kak, saya ini ada kecelakaan, saya ini ada jalan mau ke situ. Jadi saya bilang, aduh tapi belum siap, mau menunggu, iya enggak apa-apa saya tunggu.
1: Sampai-sampai segitunya
2: gitu. Saya maksudnya saya dapat gitu.
0: Itu mungkin saking ngilernya ya.
1: Iya.
0: Saya juga pertama kali lihat di media sosial Instagram itu kayak memang ada sesuatu ini beda gitu. Apalagi dari bahannya itu ikan tenggiri tadi itu ya. Dan kalau kita bahas ikan tenggiri pun di Palu sendiri kadang banyak, kadang sedikit,
2: kadang tidak ada sama sekali.
0: Bagaimana itu Kak cara menghadapi suasana seperti itu?
1: Jelas kami tetap memikirkan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk adalah stok tidak ada.
0: Iya.
1: Ketika stok tidak ada, ya caranya kami itu untuk memberikan pemahaman bahwa ini bukan kemauan kami. Jangan sampai ini dipikir strategi apalah sampai bilang tapi memang itu pure bahwa memang stoknya tidak ada. Kita mau bikin mau bagaimana enggak bisa. Jadi kita coba membuat satu tayangan edukasi ke pelanggan-pelanggan kami bahwa memang saat ini stoknya kosong. Apapun yang terjadi di dapur kami itu pasti akan kami informasikan. Sekarang infonya stoknya sekian, ini sekian. Dan untuk mengantisipasinya itu jelas bagaimana caranya kita untuk memanajemen bahan baku. Manajemen bahan baku itu
0: penting sekali.
1: Sangat penting. Mau usaha bagaimanapun apapun. Itu pasti manajemen bahan bakunya itu perlu diperhatikan baik. Dan itu sih yang paling penting, bagaimana komunikasinya kita dengan supplier, bagaimana komunikasinya kita dengan pelanggan. Jelas kalau untuk bahan baku kita lebih intens ke supplier. Suppliernya apakah dia sistemnya kontrak atau seperti apa, yang pasti kita coba berhitung bahwa dalam satu hari misalnya atau dalam satu minggu misalnya produksi kami sekian dan kita itu membutuhkan bahan baku sekian. Nah kerjasama itulah yang kita bangun dengan supplier bahan baku tadi. Bahwa kita bisa diamankan untuk stok dalam satu minggu ini sekian. Itu yang coba kita rumuskan dan kita coba berhitung.
0: Nah tadi kan untuk stoknya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan harga itu kalau ikan itu banyak itu bisa mungkin bisa kita anggap murah. Tapi kalau sedikit kan mahal. Apakah itu juga ada di harga ikan tenggiri juga Kak?
1: Ada.
0: Terus bagaimana itu Kak untuk apa namanya mengelabui ya, menyiasati untuk bisa tetap berjualan dengan harga mahal itu?
1: Jadi memang kalau kita secara hitung-hitungan ya, maksudnya secara hitung-hitungan kita enggak pernah pakai harga terendah.
0: Oh begitu.
1: Kita enggak pernah pakai harga terendah untuk dalam berhitung HPP-nya. Harga pokok produksi. Kita coba berhitung misalnya harga paling buruk. harga paling buruk di mana harga itu tinggi. Ketika harga tinggi, kita hitunglah jumlah produksi berapa berapa sampai kita dapat oh HPP-nya sekian, harga jualnya sekian.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita dapat itu marginnya tuh tetap masih ada, walaupun memang kadang bermain di 35, 25% sekitar itu.
0: Okay.
1: Jadi kita tetap maksudnya dengan harga tertinggi itu, dengan harga pokok yang sudah kita hadirkan ini, harga jual itu masih ada margin
0: untung,
1: tapi
0: ya,
1: memang marginnya tidak seperti
0: yang pas,
1: yang gapnya agak tinggi marginnya. Memang kita apa lakukan itu, biarkan ini mengalir. Jadi ketika dia mengalir, walaupun dia marginnya sedikit, tapi dia rutin, itu kan satu pencapaian menurut
0: betul,
1: saya.
0: Iya.
1: Walaupun dia marginnya sedikit, tapi ketika dia rutin, continuous, dia berjalan, dan itu yang kami jaga.
0: Okay.
1: Dan yang kami jaga itu juga bahwa bagaimana dari bahan baku, produksi, sampai packing, sampai di tangannya pelanggan itu, bisa kembali. Karena ketika berusaha itu satu yang paling sulit kita.
0: Apa itu?
1: Paling sulit itu adalah bagaimana kita menjaga pasar agar pasar itu tetap kembali.
0: Iya.
1: Ketika itu kita bisa pertahankan, maka insyaallah semua akan berjalan dengan mengalir seperti biasanya.
0: Berarti memang itu sudah diantisipasi dari awal ya Kak ya,
1: iya,
0: untuk harga itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk Kak Dian ini, apakah ada target pengembangan usaha kedepannya Kak? Atau boleh diwakilkan oleh Kananda boleh?
1: Target kami coba menyesuaikan. Kami tidak mau menarget terlalu tinggi. Kami tidak juga mau tapi untuk mimpi itu pasti ada.
0: Iya,
1: untuk mimpi itu pasti ada. UMKM naik kelas itu pasti mimpi kelas. Semua kalangan UMKM itu pasti punya kemauan
0: kesana, ya,
1: arah ke sana. Tapi ya kita tetap jalani dulu, menjaga apa yang ada saat ini. Karena mencari pelanggan 1000 pelanggan itu mungkin gampang. Tapi untuk menjaga
0: loyalitas
1: satu pelanggan itu yang agak tantangan untuk kami. Dan yang bisa menjawab itu adalah bagaimana kami coba ke depan itu akan menghadirkan inovasi-inovasi yang memang jadi kunci UMKM untuk
0: naik level ini.
1: Naik level dan tetap bertahan. Kenapa sampai ekonomi itu UMKM bisa bertahan? Karena itu adanya inovasi dan inovasi.
0: Yang penting mau berubah ya, maksudnya tetap kita akan ada perubahan, karena kalau tidak mengikuti perkembangan zaman malah yang bisa tergusur.
1: Betul, seperti itu.
0: Baik, tidak terasa ini sudah sampai di pukul 40, tidak terasa perbincangan kita. Sepertinya 1 jam ini kurang kakak. Sebelum penutup ya, saya mau tanya dulu, boleh masing-masing atau boleh diwakilkan ya. Ada yang mau diungkapkan atau mau di-share kepada teman-teman? Mungkin ada yang mau berusaha atau memulai usaha untuk UMKM ini, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan? Boleh dari Kananda atau Kadian, boleh?
1: Baik. Jadi kita sama-sama belajar, bukan artinya kami di sini ini sebagai memang yang baik, tapi kita sama-sama belajar.
0: Masih
1: mungkin
0: terus belajar.
1: Masih terus yang pertama itu belajar dan terus belajar, karena ketika kita berpuas diri di satu titik itu, maka kita tidak bisa menyesuaikan kondisi. Tapi ketika kita belajar dan berinovasi, insya Allah itu akan memberikan peluang yang luar biasa untuk teman-teman yang di sana yang mau berusaha. Yakin saja bahwa usaha itu ketika ada kemauan

0: kerja tentunya ya, ya untuk teman-teman yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya gitu kan. Amin. Itu bisa menaikkan, itulah Kak. Sebenarnya itu UMKM di Kota Palu ini sendiri sudah menyumbangkan banyak sekali pekerjaan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kota Palu ya. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapi semua situasi yang ada di sini. Karena memang kalau saya lihat biasanya itu di Kota Palu ada satu yang lagi booming, itu akan ramainya dan tapi itu sayangnya biasanya cuma 1-2 bulan gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari kakak punya produk ini sudah lama dan kembali brainstorming dan antusiasnya juga lumayan banyak sampai mungkin keteteran. Dan semoga itu bermanfaat juga ya untuk teman-teman untuk bisa kembali ke masa lalu, bisa merasakan bagaimana dulu suasananya. Gitu kan, lewat bakso bakar ini ya Kak. Baik, tidak terasa sahabat budaya kita sudah di penghujung acara. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:43. Dan saya terima kasih sekali lagi untuk Kak Dian dan juga Kak Nanda sudah meluangkan waktu untuk datang ke RRI Palu ya, Pro 4 tentunya. Dan dari kisah perjalanan bakso bakar premium ini juga sudah membuktikan ya kalau UMKM lokal itu sebenarnya memiliki potensi ya Kak ya, apabila tadi mau belajar, mau berusaha, mau berinovasi tentunya ya untuk menyesuaikan. Dan juga semoga usaha bakso bakar premium ini semakin maju ya Kak ya.
1: Amin.
0: Terus semakin dikenal luas juga. Amin. Dan semoga bermanfaat juga untuk dialog kita di siang hari ini. Dan mungkin ada terakhir ini, jadi kalau mau order langsung ke Instagramnya tadi baksobakar.palu ya.
1: Langsung order di baksobakar.premium.
0: Oke, langsung teman.
1: Atau bisa via WhatsApp yang ada di link di Instagram tersebut.
0: Oh, nanti langsung dialihkan ke WhatsApp ada ya. Oke. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nanti kita akan tetap ada obrolan UMKM tentunya Senin sampai Minggu. Jadi setiap hari nanti insya Allah kita akan menghadirkan teman-teman dari UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan untuk mengulas atau mengulik bagaimana sih cara atau memberikan inspirasi untuk teman-teman yang mau atau lagi belajar berusaha, atau mungkin kan biasanya ada dengan cerita ini sedang mengalami seperti ini, oh caranya seperti ini untuk keluar dari masalah itu. Baik sahabat budaya, saya Arnovianti pamit undur diri. Kananda dengan Kadian juga pamit ya di siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi hari ini. Dan jelang kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Lulu Palu untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat. Kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid At-Tami di Jalan Tanjung Manimbaya untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tahan dihentinya Allah berikan kita begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Mulai daripada nikmat yang nampak dalam pandangan kasat mata kita ataupun kenikmatan yang tak nampak. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu persatu, Allah pun menjawabnya dalam Al-Qur'an, "Wa in tawaddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalian tidak akan pernah sanggup menghitung karunia nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan daripada junjungan Nabi akhir zaman, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kami selaku khotib kembali mengajak jamaah-jamaah sekalian untuk terus sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta setia kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kehidupan kita Allah hadiahi kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini yakni tiga janji kita kepada Allah tak kala kita solat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap solat yang kita kerjakan, senantiasa hakikatnya kita sementara memanjatkan doa, karena memang arti kata dari solat adalah doa. Secara bahasa ia berarti doa. Kemudian senantiasa seorang hamba dalam solatnya mengucapkan pujian kepada Allah. Di waktu ia berdiri, di waktu ia ruku, di waktu ia sujud, bahkan begitu banyak permintaan doanya ketika bangun dari sujudnya. Dalam rangka ibadah salat lima waktu sehari semalam yang kita kerjakan, kita telah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ada yang sadar bahwa kita telah mengucapkan tiga janji kepada Allah, dan ada juga yang tidak sadar atau mungkin lupa dengan janji tersebut. Lalu, manakah janji kita kepada Allah ketika sholat? Yang pertama, ketika kita sholat, kita bertakbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata di sini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya salat kita, ibadah dan hidup mati kita hanyalah untuk Allah, karena Allah semata-mata, tidak untuk siapapun. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Tetapi di antara kita ada orang-orang yang beribadah ternyata bukan karena Allah. Ia salat kelihatan khusyuk di hadapan manusia, namun hatinya lalai dari mengingat Allah. Ia beribadah agar dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Ada juga orang yang gemar bersedekah,
Namun itu semua ternyata untuk mencari kepopuleran, untuk menaikkan rating-ratingnya di medsos agar dia dikenal sebagai dermawan. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hatinya. Dia mencari pujian kepada manusia. Inilah janji pertama yang sering kita ingkari, yaitu orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kelak, di hari kiamat akan ada Allah datangkan orang-orang di antara manusia. Kemudian Allah panggil mereka. Lalu di antara mereka ditanya oleh Allah, untuk apa engkau beribadah? Lalu ia menjawab, semata-mata untukmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabtah, pendusta. Kau beribadah bukan untukku, tapi untuk manusia. Ada juga yang beribadah ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah atas amal sedekahnya. Untuk siapa engkau bersedekah? Untukmu di jalanmu ya Allah. Gazabta, kau pendusta. Kau beramal soleh dengan sedekahmu agar dikatakan dermawan. Ada juga amal-amal orang mengaji, tak kala ditanya tentang bagaimana mengaji yang engkau senantiasa ucapkan, lantunkan untukmu ya Allah. Allah mengatakan, gazabta, engkau mengaji agar dikatakan khur dan lain sebagainya. Maka di sana akan Allah hadirkan dan Allah akan tanya tentangnya kita sebenarnya. Maka pada janji yang pertama ketika kita sholat, mari kita kembali luruskan segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, janji yang kita ucapkan ketika sholat adalah di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini kita mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah untuk kita menyembah dan meminta pertolongan. Di sini kita semata-mata meminta pertolongannya kepada Allah. Namun banyak kenyataan di tengah lapangan. Banyak kenyataan fenomena di tengah masyarakat. Ia menyembah kepada Allah namun ia juga meminta kepada selain Allah. Ia masih percaya kepada kekuatan batu cincin yang memberikan keberkahan. Ia masih percaya dengan jimat-jimat yang digantung di pintu, ditaruh di tempat-tempat uang sebagai penglaris dagangan. Ia masih percaya kepada keris, pusaka dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak orang bergantung kepada penguasa, bergantung kepada orang kaya, sehingga lupa bergantung kepada Allah. Tak kala dihimpit ekonomi, langsung berpikir, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Bank mana yang bisa cairkan pinjaman? Aina Allah? Di mana Allah? Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Padahal kita seringkali membaca surah Al-Ikhlas yang menyatakan qul huwallahu ahad. Allahu samad. Katakanlah di Allah yang Maha Esa. Adalah tu Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tempat bergantung kita sebenarnya hanya semata-mata Allah. Banyak persoalan kita hadapi, namun jangan sekali-kali kita menghambakan diri kepada selain Allah. Jangan pula tertanam dalam hati kita bahwa hanya penguasa ini, hanya pejabat ini, hanya orang-orang ini yang bisa menolong kita. Maka pada saat itu ketika kita berharap dan berkata demikian, Allah berlepas tangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir janji ketika kita ketika sholat, yaitu ketika kita membaca bacaan tasyahud akhir, yaitu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah sebenarnya janji yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita, bahkan dibaca pula oleh khatib di dalam khutbahnya. Janji ketiga ini kita mengucapkan bahwa kita bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah. Harusnya senantiasa dalam kehidupan kita, kita menampakkan, jangan malu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam berkata dalam sabdanya, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, bersamaku bukan masuk ke hotel berbintang 5. Bersama aku bukan masuk ke restoran yang mewah, tapi bersama aku masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
Asal janji ketiga ini kita terapkan dalam kehidupan. Ajarkan anak-anak kita terhadap sunnah-sunnah. Hidupkan sunnah-sunnah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam perdagangan kita, perniagaan kita, transaksi jual beli kita, di kantor, dimanapun kita berada. Hidupkan sunnah. Semoga dengannya Allah memberikan petunjuk dan memberikan keberkahan dalam setiap hidup kita. Dan kalau kita berjumpa dengan Nabi SAW, dan intinya, dan kita berharap beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafani wa iyyakum mimma fihi min al-zikr al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu as-samiul alim. Fa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد يا رحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعاء قاضي الحاجة. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين بكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di Jumat berkah kali ini kami kembali bermunajat kepada-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kami ucapkan dalam sehari semalam. Kami mengharap bimbingan maghfirah serta hidayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah. Buta hati kami, sesat jalan kami. Jika Engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kehidupan ini, maafkan dan bimbing kami ya Rabb. Ya Zal Jalalul Ikram, terkadang kami ditimpa berbagai macam persoalan kehidupan, masalah keluarga, hutang kredit, cicilan. Engkau yang Maha Tahu, bantu kami selesaikan. Ada keluarga kami yang sakit, Engkau bantu kesembuhannya ya Allah. Engkau menurunkan penyakit, Engkau pula mengangkatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kebaikan untuk anak dan keturunan kami. Engkau titipkan kepada kami anak lelaki, cucu lelaki. Bantu kami mendidik mereka menjadi alim ulama, hafiz hafiz Al-Quran, anak yang bermanfaat, yang telah ketika kami meninggal dunia, ada yang senantiasa mengirimkan doa kepada kami, beramal soleh atas nama kami, sehingga dengannya memudahkan kami memasuki surgamu. Bukan anak lelaki yang telah senantiasa meminum minuman keras, berjudi, bermabuk-mabukan, narkoba, mencuri, yang telah mereka menarik kami memasuki neraka-Mu. Jauhkan dan hindarkan anak-anak kami dari hal demikian ya Rabb. Ya Zal Jalal wal Ikram, Engkau titipkan pula kepada kami anak wanita, cucu wanita, atau kalau Engkau karuniakan kepada kami, kami tak sanggup menjaga mereka satu kali dalam 24 jam. Jangan Engkau biarkan anak-anak wanita kami kalah, cucu kami kalah hamil di luar nikah ya Allah. Ya Allah, kami memohon jaga anak wanita kami ya Allah dengan penuh perlindungan. Ya Rahman Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Allahumma ingkana rizki fis sama. Ya Allah, banyak pinta hajat kami dalam kehidupan Engkau yang Maha Tahu. Apabila rezeki kami yang hadir di Masjid Al-Hadrami ini ya Allah, kiranya rezeki kami masih terkatung-katung di langit. Fa'amzilhu ya Allah, turunkan ke bumi. Allahumma ingkana rizki fil ardi, apabila rezeki kami masih tertanam dalam perut bumi. Fa'akhrijhu ya Allah, keluarkan rezeki itu. Kami fahami rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, disukseskan selekkan anak-anak kami, dijauhkan kami sekeluarga dari bala dan musibah. Bahkan ya Allah, selamatnya kami dunia wal akhirah merupakan rezeki yang kami rindukan. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu, apabila rezeki kami semua jauh, Engkau dekatkan. Allahumma in kana qalilan fakatsirhu, apabila rezeki kami sedikit, Engkau banyakkan. Ada di antara kami orang tua kami, anak cucu kami hingga saat ini belum pernah berkunjung ke Baitullah, baik haji maupun umrah. Engkau sempatkan kami dan mereka sebelum kami dan mereka menghembuskan nafas kami yang terakhir. Tidak ada dan tidak mungkin jika Engkau berkehendak dengan kun fayakunmu, undang kami ke Baitullah ya Rabb. Kami tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah cium tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kiranya Engkau wafatkan kami sebelum kami dapat berkunjung ke raudhah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan ya Rabb dengan kun fayakun. Allahumma in kana mu'assiran fayassirhu. Apabila rezeki kami semua sukar sulit, Engkau permudah jalannya. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, lapangkan serta luaskan rezeki kami ya Rabb. Allahumma in kana haraman fatahhir. Yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah. Jikalau sekiranya di dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kami, bantu kami sucikan. Tarido kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga Engkau cabut keberkahan, Engkau tolak doa-doa kami. Ya Rabb, kami tak pandai doa. Segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itu yang kami minta. Segala keburukan yang ditolak oleh Nabi-Mu, itu yang kami tolak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa tisal qurban al fashaa'i wa qulul baaki ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fa'squllaha bima yusirkum was'alhu min fadlikum wa astaghfirullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un kimissalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

Lao, lao, ane jafari, kabolo iti ya ya ala, ala makan cara ria lena, kande ya topa, topa malajo, kue madada pare pare, kelincing kod.

0: kita sudah kedatangan salah satu narasumber dari Duta Genre Sulawesi Tengah tahun 2025, yang mana nanti kita akan membahas tentang merencanakan masa depan bareng dengan Duta Genre. Wow, ini asik sekali ya. Oke, di sini sudah ada Kak Muhammad Rivaldi. Selamat siang. Ya,
1: selamat siang, Kak.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Untuk hari ini alhamdulillah sangat baik.
0: Sangat baik ya, alhamdulillah ya. Dan sahabat Duri, saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani juga dengan co-host saya. Wow, untuk yang pertama kalinya.
2: Iya, Kak. Halo.
0: Dengan Tio.
2: Iya, Tio.
0: Bagaimana Tio? Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Iya.
2: Walaupun cuaca mendung, tapi ya tetap semangat.
0: Mendung itu tidak berarti hujan.
2: Betul.
0: Tio. Iya toh, mau pagi, siang, sore, malam kita tetap semangat ya. Jangan loyo, jangan kendor.
2: Iya, apalagi anak muda sekarang jangan patah semangat, Kak.
0: Iya, betul sekali. Harus tetap berkibar ya.
2: Betul, semangat 45.
0: Semangat 45. Seperti biasanya itu kalau kita lihat Kota Palu itu juga panas membara ya.
2: Iya, kita juga harus seperti itu.
0: Nah, itu.
2: Panas lawan panas.
0: Menyesuaikan.
2: Iya.
0: Oke. Baik,

0: persiapan dan apa sih yang harus diputus-putuskan saat remaja supaya nantinya kita tidak terombang-ambing atau salah langkah.
1: Salah langkah dengan keputusan yang terburu-buru.
0: Betul Tio.
1: Apalagi masa remaja sekarang juga penuh dengan apa ya, kalau dibilang seperti overthinking, kita mau jadi apa ke depannya.
0: Itu dia.
1: Kita harus bagaimana ke depannya. Nah, betul. Itu perlu di sebenarnya harus direncanakan juga dari awal. Dan itu ada juga apa yang maksudnya berhubungan juga dengan orang tua, karena orang tua juga salah satu peran penting dalam untuk merancang masa depan untuk anaknya juga kak.
0: Betul sekali, apalagi sekarang kan teknologi menjadi tantangan tersendiri juga kan.
1: Betul.
0: Kan, Kak Rivaldi. Baik, Tio, boleh saya bertanya dulu untuk pertama ke Kak Rivaldi ya. Mungkin Kak Rivaldi boleh menceritakan dulu profilnya di sini kak.
2: Oke, baik. Teman-teman yang sedang mendengarkan siaran pada siang hari ini, kalau ditanya tentang apa sih pencapaian terbesar saya selama hidup, mungkin teman-teman di rumah akan mengira bahwa menjadi seorang duta gender adalah pencapaian terbesar saya. Tetapi bukan itu ya teman-teman. Pencapaian terbesar yang pernah saya dapatkan dalam hidup adalah ketika saya berani untuk mencoba, ya walaupun saya sadar di dalam hati saya penuh dengan rasa takut dan juga keraguan. Nah untuk itu teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rivaldi, Duta Gender Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Seperti itu.
0: Wow, senang sekali.
1: Iya betul kak, karena saya juga sempat kaget, kenapa ya tiba-tiba tidak asing mukanya, kayak teman bermain saya waktu di kampung.
2: Kebetulan Kak Tio ini merupakan salah satu teman bermain
1: kita satu kampung juga kak, kebetulan. Nah saya memang sempat sudah apa ya, sudah melihat juga bakat dari teman saya ini Rivaldi, dari mulai dari mengaji, karena kita kan kebetulan satu sekolah agama dan kita juga kan ya satu tempat pengajian lah, dan saya melihat bakat Rivaldi ini juga seperti apa ya, tidak hanya dari public speakingnya yang sangat bagus ini kak, yang apa ya, kalau dibilang sudah lebih dari saya insecure ini kak. Nah tapi juga dia ada bakat seperti mengaji, dan saya juga sudah melihat bakat-bakat itu ada dalam dia kak.
0: Ada bibit-bibitnya dari kecil.
1: Jadi pas sudah lihat dia jadi duta genre itu, saya bilang wah sudah lambung saya ini kak. Sementara saya belum jadi apa-apa ini. Sementara dia sudah prestasinya sudah jadi duta genre ini kak.
0: Tidak
1: jadi
0: semua ada porsinya masing-masing Tio. Nanti akan ada saatnya juga.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, baik Kak Rivaldi, saya mau juga bertanya ya, apa sih yang mendorong kakak sendiri untuk mengikuti dalam audisi menjadi duta genre Sulawesi Tengah ini di tahun 2025 ya.
2: Okay. Sebenarnya ini sudah sedikit masuk ya dengan pengalaman saya untuk bergabung di duta genre. Awalnya itu sejak saya pertama kali ikut di Posyandu Remaja yang ada di desa.
0: Posyandu
2: Remaja.
0: Ada Posyandu Remaja.
2: Ternyata ada. Bukan hanya balita, anak-anak, tetapi juga remaja sampai lansia itu ada Posyandu Remaja.
0: Oh, berarti sendiri-sendiri.
2: Iya, sendiri-sendiri. Di situ awal mula saya mengenal apa itu genre, tapi hanya sebatas mengenal oh ternyata ada genre. Di tahun 2019 waktu itu umur saya sekitar 13 tahun atau 14 tahun.
0: Berarti di umur 13 tahun Kak Rivaldi sendiri sudah mulai terjun di dalam sosialisasi seperti ini.
2: Iya, gitu. Kebetulan kan kader Posyandu Remaja, jadi mau tidak mau harus berani untuk berbicara tentang isu-isu remaja. Kemudian di situ saya hanya sekedar mengenal oh ternyata ada genre, tapi saya di situ belum tahu nih kalau ternyata genre ini ada pemilihan dutanya.
0: Oh begitu.
2: Iya, belum tahu sama sekali. Saya hanya tahu bahwasannya genre ini membahas tentang isu-isu remaja dari orang-orang puskesmas, orang-orang kesehatan yang diutus untuk datang ke Posyandu Remaja pada saat itu. Nah di tahun 2023 barulah saya mengenal oh ternyata di genre ini ada pemilihan dutanya. Dan kebetulan di siang hari saya masih ingat waktu itu teman-teman, kepala dusun saya datang ke rumah sekitar jam 1 siang. Di situ saya dengan ibu saya ada duduk-duduk di
0: teras
2: depan pintu. Karena ibu saya kan pedagang kaki lima, jadi sambil menunggu pembeli kita duduk-duduk, tiba-tiba datang kepala dusun memberitahukan bahwa di sana besok ada, di kantor camat besok ada rapat. Jadi dimohon untuk datang. Yang dalam pikiranku adalah oh ya hanya rapat biasa terkait
0: yang sudah-sudah
2: seperti biasanya. Nah ketika datang kak, di sana sudah banyak sekali remaja-remaja yang berkumpul. Saya bilang ini ada apa?
0: Deg-degan itu sudah mulai.
2: Iya sudah deg-degan. Sedangkan belum ada persiapan sama sekali bahwasannya itu adalah pemilihan duta genre tingkat kecamatan. Tiba-tiba kita sudah dipindahkan ke ruangan di samping. Dari jauh saya sudah melihat kok ada spanduk tertulis pemilihan duta genre. dalam hatiku, apa ini ya pemilihan duta Gentry yang sudah saya tanya-tanya sejak lama.
0: Okay.
2: Dan ya ternyata betul ini adalah pemilihan duta Gentry tingkat kecamatan, dan di situ saya belum punya persiapan sama sekali. Dan teman-teman remaja yang lain sudah mulai tampil, mereka membawakan isu-isu remaja dengan public speaking yang sudah cukup matang waktu itu. Dan saya hanya memberanikan diri untuk tampil sekedar membawakan dan bercerita seperti apa kehidupan saya sehari-hari, aktivitas saya sehari-hari. Dan alhamdulillah pas pengumuman juara di hari itu juga nama saya keluar sebagai juara satu tingkat kecamatan pada saat itu.
0: Dan
2: di situ saya sudah mulai berpikir, padahal saya belum siap ya waktu itu. Saya hanya sekedar membawakan aktivitas saya sehari-hari. Tapi karena mungkin karena kemampuan public speaking yang waktu itu saya punya, itulah yang mengantarkan saya ke diri saya yang ada di hari ini seperti itu.
0: Tapi Tio, menarik sekali ini.
1: Betul,
0: Tio. Kemarin itu Rivaldi tanpa persiapan sudah menjadi juara satu.
1: Iya,
0: apalagi dengan persiapan.
1: Iya, betul kak. Apalagi dengan persiapan ya. Karena kita lihat kalau sesuatu itu ya segalanya harus dipersiapkan sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau melihat dari Rivaldi ini tanpa persiapan, ya berarti potensinya memang, kualitasnya memang sudah betul-betul di atas rata-rata nih kak.
0: Dan tapi setidaknya sebelumnya itu kakak sudah kayak mengorek-ngorek dulu
2: betul.
0: Sedikit.
2: Betul, karena kan sudah terbiasa di posyandu remaja untuk membawakan materi-materi. Kemudian itulah yang saya bawakan di pemilihan duta gender tingkat kecamatan kemarin.
1: Nah, saya juga sempat melihat kalau Rivaldi ini juga sempat berada di wahana visi.
0: Wahana visi
1: Indonesia, kira-kira bagaimana, apa kegiatan yang dilakukan?
2: Oke, jadi
0: bisa diceritakan dulu apa itu wahana visi ini?
2: Wahana visi Indonesia ini merupakan program dari, bukan pemerintah sih, lebih ke kayaknya instansi ya.
1: Iya.
2: Tapi yang berpusat di Jakarta, yang di wahana visi yang saya ikuti di wilayah saya di Kota Raya pada saat itu hanyalah area program yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, tapi ditempatkan di Kota Raya. Di situ saya ikut-ikut sosialisasi juga, tapi bukan bergabung di wahana visinya langsung. Ada namanya forum anak. Forum anak ini seperti organisasi yang isinya adalah anak-anak di bawah usia 19 tahun. Nah, kami di forum anak itu dinaungi langsung oleh pemerintah kecamatan dan juga wahana visi tadi. Dan merekalah yang memfasilitasi kita mulai dari kendaraannya, lain-lain, makannya. Itu awal mula saya mengenal wahana visi seperti itu.
1: Jadi ya kayak melihat dia dari jadi sekarang ini cukup bangga juga kak, karena melihat kalau apa ya, kalau jarak dari kota kabupaten untuk ke desa kita itu ya cukup lumayan jauh kak.
2: Kayaknya ada 4 jam ya.
1: Iya, ada 4 jam. Beda dengan kota Palu, jarak kota Palu ke kota kabupaten kita yaitu palingan cuma 2 jam. Nah, kalau dari kita itu 4 lumayan jam. Jauh 4 jam, dan itu apa ya, kayak cukup bangga juga karena dari jaraknya itu berarti pemerintah juga cukup melihat juga bakat-bakat yang ada di desa-desa begitu kak.
0: Dan ketemulah dengan Kak Rivaldi
1: yang bakatnya memang sudah ada di atas rata-rata kak.
0: Tapi kak, saya kalau boleh tanya ini, apa sih sebenarnya makna dari duta gender sendiri untuk kakak?
2: Dari saya sendiri, kalau secara umumnya ya kak, duta gender ini merupakan singkatan dari generasi berencana, yang mana tugasnya adalah membantu para remaja-remaja atau generasi muda di luar sana untuk menemukan jati dirinya mereka, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian perencanaan hidup, dan juga bagaimana caranya untuk membangun keluarga berencana. Namun kalau saya sendiri memaknai dari genre ini sebenarnya apa, saya berpikir bahwasannya genre ini adalah suatu wadah yang mana tempat saya untuk memberikan atau mengeluarkan segala apa yang saya punya, mulai dari kelebihan-kelebihan kecil, kemudian keberanian kecil, yang mana keberanian-keberanian kecil itu saya berikan di genre, sehingga dari keberanian kecil tadi muncullah keberanian besar yang sampai saat ini sudah membawa saya sejauh ini. Bahkan mohon maaf bukannya ria ya teman-teman, sudah dikenal di Kabupaten Parigi Mutong dan juga cukup dekat dengan orang-orang petinggi, terutama bupati dan ibu bupati di Kabupaten Parigi Mutong. Dan dari situ saya bangga dan juga berpikir, oh ternyata genre ini sudah berhasil membawa saya sejauh ini.
1: Nah, saya tertarik dengan poin wadah itu kan. Nah, dimana genre ini ya memang cukup berperan penting dalam mewadahi anak-anak muda yang seperti yang Fandi katakan juga tadi, seperti punya keberanian kecil, bahkan itu skill-skill yang kalau bisa dibilang masih kecil juga, tapi dengan adanya wadah genre ini di mana mereka bisa berlatih dan mengeluarkan semua apa yang mereka punya, dan itu menjadi salah satu apa ya, tempat yang dimana akhirnya remaja-remaja ini punya ruang untuk menyalurkan bakat-bakat mereka, Kak.
0: Iya, betul sekali. Dan tadi juga disampaikan kan sama Kak Rivaldi sendiri, ada bisa kedekatan dengan petinggi.
1: Iya, betul.
0: Itu kan privilege sendiri kan.
1: Iya, iya betul, Kak. Akhirnya betul. Dikenal iya. Dengan pejabat-pejabat iya. Yang sedangkan saya belum ini Rivaldi.
0: Nanti kita pelan-pelan. Iya. Setelah ini nanti bisa dirakit kembali hubungannya betul, kan dengan Kak Rivaldi, mungkin nanti bisa mengikuti jejaknya, rekam jejaknya. Atau biasanya kalau menjadi duta genre ini, adakah apa yang menjadikan spesifikasi tertentu untuk bisa masuk menjadi kandidat atau calon yang bisa masuk di sini?
2: Sebenarnya tidak harus pandai dalam suatu bakat atau yang lain-lain. Yang penting kita tahu bahwasannya genre ini berbicara tentang isu-isu remaja yang mana tugasnya adalah memberantas remaja. Isu-isu remaja tadi. Seperti misalnya ada seks pranikah, narkotika, dan juga pernikahan usia anak. Nah, kita sebagai remaja harus bisa menghindari tiga hal tadi seperti itu. Okay. Yang penting kita sudah tahu itu, dan juga public speaking yang kita punya cukup untuk masuk ke dalam dunia genre. Saya rasa sudah bisa cukup untuk bergabung dan juga masuk ke dalam duta genre seperti itu.
0: Kalau untuk usia adakah minimal maksimal?
2: Oh iya, dari usia sendiri dari genre itu dimulai sejak awal tahun 17 tahun sampai dengan 24 tahun.
1: Oh, berarti saya masih bisa masuk ini.
0: Iya, saya juga masih 18 tahun masih bisa masuk. Kenapa teman teknik saya ketawa?
2: Iya.
0: Oke, menarik sekali.
1: Iya, menarik sekali apalagi berbicara tentang pernikahan dini.
0: Iya, bagaimana
1: karena
0: ini?
1: Ya apalagi kalau di kampung saya dan Fandi itu kayaknya
0: banyak
1: sekali, Kak. Dan hari ini bahkan tetangga saya yang sudah menikah, Kak.
0: Wow. Ya, dan itu ini melihat tantangan tersendiri mungkin.
2: Betul.
0: Ini untuk Karifari.
2: Iya, itu menjadi tantangan tersendiri buat
1: dimana fenomena
2: saya.
1: Ya, harus apa ya, ibaratnya harus kita edukasi ke remaja-remaja agar keputusan menikah di usia dini itu tidak terburu-buru juga, Kak.
2: Iya, karena bagaimanapun kita harus melihat dampak kedepannya itu seperti apa.
1: Betul, betul.
0: Kesehatan.
2: Iya, kesehatannya. Terus, apalagi dah masalah finansial.
1: Finansial iya, banyak seperti itu.
2: Iya, betul sekali.
1: Sudah siap atau belum?
0: Wah, senang sekali saya ini. Dan Kak Rivaldi ini bagaimana, kan tadi juga dikenali sebelum bisa masuk ke situ harus kita tahu dulu potensi kita apa, mengenali potensi gitu. Nah, untuk saat Kak Rivaldi sendiri itu bagaimana cara bisa mengenali, oh saya bisa nih di sini, saya sanggup nih untuk mengemban beban ini, bagaimana itu, Kak?
2: Awalnya saya sebenarnya ragu ya, Kak, untuk masuk ke dalam.
0: Ada juga
2: ini.
0: Keraguan ternyata.
2: Pasti ada karena memikirkan bagaimana kedepannya seperti apa, apalagi kan remaja-remaja yang ada di kampung saya khususnya di Kabupaten Parigi Motong sana masih buram-buram dalam melihat seperti apa nanti kedepannya di masa-masa remaja seperti itu.
0: Oke.
2: Dan mengenai pertanyaan kakak tadi bagaimana?
0: Bagaimana kakak bisa paham? Oh sebenarnya saya sudah ada bakatnya ini, potensi saya di sini.
2: Iya, potensi begitu. Saya di sini. Saya sendiri melihat bakat itu bermula dari diriku yang selalu ingin tampil di depan banyak orang.
0: Okay.
2: Seperti itu kan seringkali di misal di sekolah disuruh mengaji,
1: presentasi. Iya, bahkan ikut MTQ juga karena kita sempat ikut-ikutan.
2: Iya, betul.
1: Cuma dia bagian mengaji, saya bagian ceramah.
2: Nah, dari situlah saya melihat oh ternyata saya orangnya mungkin tidak berpotensi di masalah olahraga, di bisnis.
1: Iya,
2: tapi kalau misal masalah public speaking dan juga maaf ya, masalah berpikir, boleh dicobalah. Di situ sudah mulai saya mencoba nih untuk masuk-masuk sebagai ikut-ikut cerdas cermat. Kan cerdas cermat juga berbicara ya, melatih kita untuk berbicara. Kemudian ikut-ikut lomba presentasi di depan. Nah, dari situ juga sudah saya mulai yakin, oh ternyata kayaknya sudah ini deh potensiku yang sebenarnya.
1: Dan seperti ini itu. Seperti salah satu terobosan terbaru juga, Kak, karena kalau dilihat dari tempat kami juga di desa kami itu ya kebanyakan anak-anaknya kalau bukan di olahraga, palingan ya di mengaji, karena ya karena kita di situ lebih aktifnya di olahraga dan juga di mengaji, karena di mengaji itu kan kita biasa sering diikutkan MTQ segala macam, apalagi di olahraga, apalagi di bola. Nah, dengan adanya Pandi ini, dengan bakat public speakingnya yang luar biasa juga, nah ini jadi salah satu terobosan bahwasanya tidak hanya bakat-bakat yang itu dua ini saja yang ada di desain, tapi ada juga dari seperti Vanilla contohnya.
0: Iya, keren sekali. Dan saya juga mau tanya juga ini, apa saja sih program yang ada di Duta Genre sendiri yang
1: penasaran,
0: mungkin sekarang lagi berjalan ya?
2: Iya, iya. Kalau program dari Duta Genre ini sebenarnya banyak ya Kak.
0: Okay. Oh.
2: Tergantung bagaimana kita mau mengambil program yang mana yang harus kita bawa sesuai dengan kebutuhan remaja yang ada di wilayahnya kita masing-masing.
0: Berarti menyesuaikan.
2: Iya, menyesuaikan. Oh. Misal di wilayahku itu sering terjadi yang misal namanya pembulian, perundungan. Nah, itu program yang saya harus cetuskan di bagian sana. Saya sendiri memiliki program yang saya beri nama itu Beriman.
1: Beriman.
2: Iya, okay. Ada kepanjangannya. Beriman itu bersama rival Hentikan Perundungan.
1: Okay. Wow, bersama Rivali Hentikan Perundungan.
2: Iya, program ini sudah saya bawa sejak tahun 2024 dan alhamdulillahnya sudah banyak berdampak bagi remaja-remaja yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Karena Duta Genre ini diwadahi juga atau di apa ya, dibantu oleh Dinas DP3P 2KB Kabupaten Parigi Mautong sehingga bisa menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Wow, yang tentunya kita tahu ya jarak
1: iya,
2: dari
1: betul,
2: ujung
1: Kak.
2: Ke ujung itu
1: dari ujung ke ujung
2: butuh
1: itu
2: waktu
1: ya
2: sekitar 6 atau 7 jam.
0: Oh, betul, berbeda Kak dengan tadi dari ke kabupatennya ya.
2: Iya, yeah, kalau dari kampungku ke kabupatennya itu 4 jam. Tapi kalau untuk mengelilinginya itu butuh waktu sampai 7 atau 6 jam.
0: Kalau nah, karena ya saya itu berarti luas. Dari tempat saya di Kebumen ke Surabaya ya.
2: Yeah.
0: Wow. Itu pun pakai itu apa namanya kereta. Iya. Yeah.
1: Nah, kalau untuk kita ya masih pakai mobil karena jalannya cuma satu jalan trans.
2: Seperti itu. Cuman untuk berbicara tentang program lagi selain Beriman, saya seringkali membawakan sebuah program yang berkenaan dengan stunting, kemudian pernikahan usia anak yang dibantu oleh teman-teman duta yang lainnya. Karena sebenarnya program-program stunting dan juga pernikahan anak serta lain-lainnya itu merupakan pegangan dari satu duta, satu program.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Kita saling kerjasama nih.
0: Oh, berkaitan.
2: Iya, berkaitan. Okay.
0: Kalau Kak Rivaldi sendiri lebih ke yang pembulian itu tadi.
1: Iya, Beriman.
0: Tapi di samping itu pun ada apa namanya program lain yang dibantu juga dengan kakak.
2: Program lain itu diberikan langsung oleh pemerintah atau Dinas DP3P 2KB Kabupaten Parigi Mautong. Jadi begitu. Diberikan kepada saya, tolong jalankan ini. Nanti tugas saya adalah mengimplementasikan program-program itu kepada seluruh generasi muda yang ada di sana.
1: Nah, kira-kira kalau dari Rivali sendiri tahu kan kebanyakan kita apalagi melakukan sebuah program itu kebanyakan memang tidak selancar-lancar yang kita pikirkan. Kira-kira apa saja tantangan yang ketika
2: masalah tantangan sih banyak ya. Saya pernah membawakan implementasi tentang pernikahan usia anak yang mana saya turun langsung di tempat yang rawan terjadinya pernikahan anak. Di situ banyak sekali orang yang langsung menjudge. Kenapa begini? Padahal kalau berbicara tentang dampak kedepannya kan banyak sekali yang buruknya daripada yang baiknya.
0: Pernikahan anak berarti ini di bawah 17 tahun?
2: Iya, di bawah 17 tahun. Sebenarnya kita tahu kan pernikahan anak di usia di bawah 17 tahun itu apalagi untuk seorang perempuan ya belum siap mengandung, masih harus mencukupi gizinya,
1: jangan bahkan sampai mentalnya juga.
2: Iya, betul. Anaknya sudah ada, ibunya masih butuh gizi, anaknya juga butuh gizi, akhirnya
0: terserah.
2: Harusnya satu gizi dikonsumsi oleh satu orang malah terbagi dua. Akhirnya yang terjadi apa? Stunting ketika anaknya sudah lahir, seperti itu.
0: Itulah awal mulanya ya dari stunting yang berdampak dari pernikahan anak
1: Dan seharusnya itu harus apa ya, kita harus dilakukan juga edukasi kepada orang tuanya di mana ya kita harus berperan penting juga terhadap anaknya nanti sampai kita mencegah agar tidak terjadi seperti hal-hal yang tadi.
0: Tapi kemarin itu waktu kakak bertemu dengan kasus tersebut, apa yang pertama kali dicetuskan? Pendekatannya ke siapa dulu nih? Ke anaknya atau ke orang tuanya atau bagaimana itu?
2: Saya lebih dulu mendekatkan diri ke korban ke anaknya.
0: Okay.
2: Ke anaknya. Setelah itu saya bukan serta-merta sebagai titelku seorang duta ini sendiri dalam mendekatkan diri, tapi saya ajak kolaborasi kayak Wana Visi, kemudian Forum Anak, saya ajak kolaborasi beserta dengan pemerintah kecamatan.
0: Okay.
2: Tujuannya ketika nanti ada apa-apa, saya punya backingan nih pemerintah kecamatan seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Berarti ya itu kembali lagi bersaling berkaitan
2: saling berkaitan.
0: Tidak juga tidak juga bisa kalau Kak Rivaldi hanya berjalan sendiri
2: gitu.
0: Terus menurut kakak ini tadi kan kita ada sedikit membahas ada pernikahan anak, berarti itu masuk ke pernikahan dini kan
2: ya.
0: Dan mengapa isu pernikahan dini itu sampai sekarang menurut Kak Rivaldi itu masih perlu diangkat, padahal sementara kalau kita lihat sudah banyak juga orang yang mungkin lebih senang sendiri, maksudnya tidak cepat menikah seperti itu. Seperti saya juga sudah banyak teman-teman yang masih single sampai sekarang, tapi kenapa masih itu masih harus tetap digaungkan? Apakah karena memang ada tempat-tempat tertentu seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kenapa program itu masih terus saya kembangkan sampai dengan sekarang? Ya seperti yang kakak bilang tadi, di tempat-tempat tertentu pernikahan dini itu masih sering terjadi. Dan disitulah tempat-tempat kita untuk terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan bahwa pernikahan dini ini mempunyai dampak yang sangat buruk seperti itu.
0: Oh, dengan berarti tadi dengan cara menyadarkan
2: teman-teman. Iya,
1: menyadarkan.
2: Iya. Bukan hanya teman-teman, orang tuanya juga harus
0: terus
1: kurang edukasi
0: juga,
1: karena kurangnya edukasi juga mungkin karena dari mereka seperti dalam kehidupan sehari-harinya mereka kayak seperti merasakan overthinking lah atau kayak ini sudah stuck di mana ini, apalagi kalau soal pendidikan mereka kayaknya kayak mau kemana lagi, akhirnya memutuskan untuk menikah begitu kak. Jadi
2: memang
1: tentang keputusan yang terburu-buru ini cukup disayangkan juga kak.
2: Terkadang juga pernikahan dini ini kan terjadi karena faktor ekonomi atau masalah perjodohan misalnya.
1: Perjodohan juga.
2: Dan seringkali saya menemukan pernikahan usia anak ini terjadi karena seks pranikah tadi, yang biasa disebut dengan kecelakaan biasanya. Seperti itu.
0: Tapi itu agak pribadi sekali
2: pribadi.
0: Jadi bagaimana itu pendekatannya untuk ke arah yang seperti itu?
2: Nah, karena kalau seperti itu kan sudah masuk ke arah ranah pribadi banget
1: privasinya mereka.
2: Kami bekerja sama dengan orang-orang kesehatan.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi tidak serta-merta sendiri, bekerja sama dengan orang-orang kesehatan. Apalagi kalau ada psikolog itu malah lebih bagus lagi. Cuman kan di daerah kampung sana psikolog masih sangat kurang tidak ada. Jadi ya karena kita sering berkontribusi dengan anak-anak posyandu remaja yang mana bidan desa juga sering turun di situ. Jadi kita kerjasama dengan bidan-bidan desa, kemudian perawat-perawat yang ada di puskesmas seperti itu.
0: Banyak sekali nih linknya berarti.
2: Iya,
1: menarik nih kak. Jadi kalau berbicara soal psikolog tadi masih kurang di sana, jadi kayaknya saya habis S1 ini langsung lanjut psikolog dulu kak. Biar kerjasama dengan rival ini kak.
0: Boleh. Yang penting kamu kuat saja sih. Baik, berarti tentunya di sini pendampingan dengan orang tua itu juga perlu kan
2: perlu
0: ya kak
2: banget,
1: Betul.
0: Jadi menurut kakak sendiri ini bagaimana caranya atau pandangan supaya ada kualitas pendampingan dari orang tua ke anak itu?
2: Oke, cara yang pertama tentunya kita harus membuka pemikiran orang-orang tua, apalagi yang sudah dibawa dari zaman dahulu zaman perjodohan, dengan cara melakukan sosialisasi. Kami biasanya di kecamatan itu meminta bantuan kepada pihak-pihak desa dan juga pihak camat untuk mengeluarkan surat bahwa ada rapat nih, misal ada rapat Gati ini merupakan singkatan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
1: Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
0: Okay.
2: Nah, ketika sudah dibentuk rapatnya, maka melalui rapat itu juga kami terjun untuk sosialisasi atau implementasi terkait dengan kehidupan-kehidupan remaja seperti apa nanti baiknya, perencanaannya seperti apa, agar supaya orang tua sudah terbuka dibandingkan sudah terbuka terlebih dahulu sebelum anaknya. Setelah itu kan orang tua sudah menerima sosialisasi dan juga mereka sudah tahu bahwasannya di zaman sekarang kayaknya sudah tidak
1: musimnya
2: lagi
1: lah
2: untuk perjodohan-perjodohan seperti itu. Dari situ mereka sudah sadar dan mungkin ada komunikasi ya pasti di rumah dengan anak-anaknya, dan pendekatan melalui orang tua juga sudah sering kami lakukan di wilayah kami, apalagi tentang pendekatan kepada generasi-generasi muda, itu hal yang selalu kami lakukan sih.
0: Tapi kan, nah ini tadi kan kayak menerobos perilaku atau kebiasaan atau budaya yang sudah ada, itu kan pasti ada tantangannya.
2: Iya, kan? Ada tantangan-tantangan. Cukup serius ya Kak.
0: Itulah.
2: Karena waktu itu juga kami pernah di, bukan diusir sih, cuman lebih dikata-katai waktu itu.
0: Boleh diceritakan
2: ya, itu Kak? Waktu itu ada perpisahan, ceritanya ada perpisahan suatu instansi. Kami dihadirkan, diundang untuk implementasi soal pernikahan usia anak di depan orang-orang tua. Dan setelah kami selesai, Kak, tiba-tiba dari belakang, dari audiens itu, orang tua juga ada yang teriak, sepertinya tidak terima dengan apa yang kita bawakan pada saat itu. Itu merupakan tantangan yang sulit sih Kak sebenarnya. Cuman ya kita sebagai duta juga sadar ini sudah tugasnya kita. Mau bagaimanapun ya kita ada harus resikonya. Terima-terima saja. Dan pasti kalau berbicara resiko itu pasti ada.
1: Cukup menyayangkan juga ya Kak, masih ada kayak tanggapan yang negatif ke mereka yang sebenarnya membawa untuk mencegah hal-hal yang negatif terjadi ke mereka.
0: Itu kembali lagi karena memang budaya ya. Mungkin itulah. Mungkin kalau kita berbicara dengan orang-orang yang mau open mind itu akan lancar. Tapi ya itu kembali lagi tantangan dari untuk Kak Rivaldi sendiri untuk lebih giat lagi, lebih sabar lagi, menelateni betul. Tentang budaya yang mungkin sebenarnya bisa dirubah, tapi dirubah bukan berarti mengubah budayanya, tapi untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang pernikahan dini ya kan.
1: Pernikahan dini.
0: Ada juga program edukasi gizi ya, stunting kan ya. Biasanya tadi sudah dijelaskan juga karena kan terjadinya stunting karena bisa jadi satu gizi itu yang seharusnya untuk dua orang dibagi jadi dua orang dan malah kekurangan gizi seperti itu kan. Terus bagaimana menurut Kak Rivaldi kondisi stunting di daerah Parigi Mutong sendiri?
2: Kalau untuk sekarang kondisi stunting di daerahku itu sudah ada peningkatan ya, karena maksudnya bukan peningkatan, lebih banyak stuntingnya, maksudnya menurunnya. Itu karena banyak sekali program-program dari pemerintah, terutama program dari Ibu Gubernur kita ya, yang melawan dan juga anti dengan yang namanya stunting. Tadi nah dari program-program itulah yang menyebabkan banyak kesehatan-kesehatan di sana, orang-orang kesehatan yang sedang gencar-gencarnya ini untuk memberantas yang namanya stunting tadi. Dan alhamdulillah sekarang kalau berbicara tentang stunting di daerahku itu masih ada, cuman semakin kesini semakin menurun.
0: Berarti memang sudah mau menerima penolakan mungkin untuk menikah dini dan lain-lainnya. Semoga ya.
1: Jadi semua unsur harus terlibat dalam hal ini.
0: Tidak bisa kalau hanya
1: dari
0: satu
1: pemerintah
0: saja.
1: Orang tua, remaja juga. Sehingga ya apa yang menurunkan stunting ini cukup.
0: Tapi kalau yang sudah kemarin ada itu untuk anak-anak yang stunting sendiri itu memang karena orang tuanya menikah dini atau memang karena faktor apa yang sudah dari Kak Rivaldi lihat secara langsung di lapangan kemarin itu?
2: Kalau yang saya lihat sih tidak serta-merta karena pernikahan dini
0: saja.
2: Pernikahan dini saja. Salah satu penyebabnya yang lain itu adalah faktor ekonomi, karena mereka tidak bisa mencukupi gizinya dengan kayak kita kan membeli makanan yang mempunyai gizi yang tinggi. Dari situ juga terjadinya stunting.
1: Jadi karena faktor ekonomi akhirnya mereka tidak cukup nih untuk membeli apa kebutuhan mereka yang lumayan bergizi lah. Ibaratnya begitu, jadi kekurangannya di situ.
0: Oke. Kalau Kak Rivaldi sendiri tahu tidak apa sih makanan yang seperti apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk bisa mencegah stunting ini sendiri?
2: Iya, tentunya makanan-makanan yang mempunyai zat besi yang tinggi dan juga protein yang tinggi, seperti misal ada ikan, kemudian sayur-sayur, jangan lupa kacang-kacangan, daging juga, dan yang paling penting adalah buah-buahan,
1: susu.
2: Iya, susu. Seperti itu.
0: Berarti memang harus lengkap ya, sehat lima sempurna.
2: Sehat lima sempurna.
0: Iya. Bagaimana ada tidak dari untuk masyarakat sendiri untuk tahu bagaimana mendapatkan informasi gizi yang baik, gizi yang cukup untuk anak seperti itu, kalau dari duta gender mungkin seperti itu?
2: Sebetulnya untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal seperti itu sudah bisa kita dapatkan di mana saja ya, dengan cara membuka HP saja kita sudah bisa cari melalui Google, kemudian juga di Facebook juga kadang ada di beranda-beranda yang lewat seperti itu. Cuman untuk yang lebih baiknya lagi mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung kepada orang-orang kesehatan. Okay. Tapi kalau untuk yang praktisnya sih itu cari di ChatGPT atau di Google seperti itu.
1: Mana berarti lebih ke apa ya, selain di edukasi secara langsung harus juga ada melalui digital.
2: Karena kalau kita sudah edukasi tapi orangnya tidak ada kemauan sama sekali ya
0: mau bagaimana
2: kalau ya seperti itu.
0: Oke. Bagaimana untuk Tio sendiri, apakah
1: kayaknya sudah... kalau dari saya sudah banyak sekali informasi yang saya sudah dapatkan dan cukup merasa bangga juga dan merasa kecewa juga kenapa saya kemarin saya sekolah di Parigi sampai akhirnya tidak dapat kesempatan ini, karena kayaknya kesempatan itu terlalu terlambat untuk datang saya sehingga saya
2: padahal duta gender ini pusatnya di Parigi.
1: Iya.
2: Tio ini kan orangnya sekolah di Parigi, harusnya lebih cepat mendapatkan informasi ya.
1: Tidak, saya karena sempat juga sebelum Fandi sempat juga saya ikut jadi ibaratnya pemateri juga di Wahana Visi. Kami itu bertiga, ada teman saya dua orang juga.
0: Okay.
1: Nah, sempat ikut itu juga waktu saya masih SMP dan pada saat sudah lulus ya sudah akhirnya memutuskan untuk sekolah di Parigi dan pas sudah pulang ternyata ada juga penggantinya dan ternyata lebih berbakat lagi daripada saya nih kan.
0: Keren sih, berarti memang kualitas dari teman-teman yang ada di Parigi.
2: Iya.
0: Bagaimana betul, tinggal betul, mengolahnya betul. Saja. Tapi untuk sehari-hari Karipaldi apa ini masih berstudi atau?
2: Kalau untuk sekarang sebenarnya sudah selesai dalam proses kompetisi. Cuman kalau untuk menjalankan program itu sampai sekarang masih ada kewajiban. Terus untuk aktivitas yang lainnya, saya mahasiswa semester 2 di UINDA Tokarama Palu dan juga berbicara mengenai aktivitas dalam hal dunia genre. Sampai sekarang saya masih tergabung di Forum Genre Kecamatan Mepanga, Forum Genre Kabupaten Parigi Mautong, dan Forum Genre Sulawesi Tengah. Dan semuanya saya punya program masing-masing di Forum Genre yang harus saya jalankan seperti itu.
1: Nah, kira-kira kalau dari Fandi sendiri tidak merasa ada perbedaan antara sebelum dari jadi duta genre dan sesudah jadi duta genre di kehidupan sehari-hari?
2: Di kehidupan sehari-hari saya merasa perbedaan yang signifikan ya. Salah satu contohnya pada saat bukan di sini ya di Kota Palu tapi di wilayah Kabupaten Parigi Mautong sana. Misal kita mau jalan-jalan nih ke Alfa Media atau ke tempat-tempat yang ramai, tiba-tiba dipanggil Rivaldi.
1: Wow. Sudah kayak jadi artis ya, Kak.
2: Sebenarnya saya tidak kenal itu orangnya siapa, tapi saya pernah mencoba untuk memberanikan diri bertanya
0: dari mana?
2: Ke salah satu orang waktu itu menyapa di Alfamidi pada saat itu. Saya tanya, tahu nama saya dari mana? Katanya dari media sosial karena sering turun sosialisasi seperti itu. Dan itu sih salah satu

0: generasi muda saat ini itu adalah teknologi sih sebenarnya. Karena dari satu genggaman yang namanya gawai, di situ sudah bisa merusak dan juga bisa memperbaiki jati diri seorang remaja.
1: Merusak kalo, dan memperbaiki.
0: Iya. Kalau misal kita sebagai remaja pandai-pandai dalam menggunakan gawai tadi, ya bisa jadi dari satu genggaman itu bisa membawa kita pada hal-hal yang baik. Kita contohkan pada anak-anak muda yang tahu bagaimana caranya memanfaatkan media sosial. Mereka sudah punya berhasil punya mobil, rumah dan lain-lain. Itu satu kebaikannya ya. Dan hal buruknya adalah ketika gawai tadi itu di teknologi tadi itu disalahgunakan. Misal ada yang bermain judi online. Sekarang judi online itu sudah bukan merajalela lagi.
1: Bahkan
0: anak-anak ya.
1: Iya, bahkan anak-anak juga dan itu kayaknya hampir di tiap media sosial itu ada terus iklan-iklannya.
0: Iya, betul.
1: Sangat
0: sekali.
1: Susah.
0: Itu sih salah satu tantangan anak-anak muda di zaman sekarang.
2: Tapi kalau untuk pergaulan itu bagaimana, Kak?
0: Kalau untuk pergaulan sendiri itu tergantung kembali lagi bagaimana remajanya untuk memposisikan dirinya seperti itu. Dan kalau misal berbicara mengenai pergaulan sebenarnya dengan siapa saja kita boleh bergaul.
1: Betul.
0: Orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang kurang baik, tetapi ketika kita sedang masuk ke ranahnya orang-orang yang kurang baik, tugas kita adalah bagaimana caranya kita untuk menjaga diri dan juga tidak terpengaruh dari perbuatan-perbuatan
2: negatif
0: orang yang tadi.
2: Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang rencana ya untuk anak muda ya, bagaimana sih caranya dari kakak sendiri atau dari Duta Gender sendiri ini untuk memberikan kesadaran bagaimana pentingnya untuk merencanakan masa depan. Iya, maksudnya
1: ya, karena
2: jangan hanya jalan ya sudah lalu.
1: Iya, betul. Ya, karena kebanyakan ini anak-anak sekarang itu ya mengalir saja dulu.
2: Iya. Bagaimana itu, Kak?
0: Kalau saya sendiri dalam hal seperti itu saya melihat kedepannya ini kayaknya akan ada apa. Akan tantangan apa yang sedang menunggu di depan.
2: Berarti lihat hot isunya dulu.
0: Iya, betul. Okay. Misal hari ini. Hari ini saya sadar bahwa titik saya sekarang sedang berada di sini. Dalam hati saya pasti sudah berkata, saya yakin di depan sana akan ada tantangan besar yang sedang menunggu seperti itu. Dan cara yang bisa saya berikan ke teman-teman, kita seharusnya sudah sadar mulai dari dini, mulai dari remaja dan juga mulai dari umur kita yang ada sekarang. Jangan sudah bukan waktunya lagi untuk bermalas-malasan, sudah bukan lagi waktunya untuk santai-santai. Seperti itu. Dan kita juga sudah harus tahu dan juga sadar bahwasannya dunia kedepannya sudah tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang manual, sudah tentang teknologi yang semakin hari akan semakin berkembang. Jika teman-teman di luar sana bermalas-malasan, kemudian santai-santai, tidak mau mempelajari apa yang ada sekarang, ditakutkan kedepannya teman-teman malah akan semakin tertinggal. Zaman semakin maju, teman-teman malah ke belakang, bukannya maju malah mundur.
1: Jadi kita harus keluar dari zona nyaman yang
0: harus keluar dari zona nyaman.
2: Tapi apa saja itu yang harus dipersiapkan, Kak?
0: Untuk hal-hal yang harus dipersiapkan adalah mengenai pemikiran. Mindset harus dibuka sejak dari sekarang. Kemudian untuk hal kesiapan, jangan tunggu untuk bisa baru akan bertindak, tetapi lakukanlah sekarang walaupun masih ada keraguan di dalam hati teman-teman.
1: Jadi belajar untuk bisa.
0: Iya, belajar dari keberanian-keberanian kecil, nantinya teman-teman akan sudah mendapati keberanian besar dan juga hal yang besar nantinya.
1: Dan persiapkan skill-skillnya juga.
0: Iya, skill-skill harus dipersiapkan.
2: Sebenarnya memang banyak sih yang harus dipersiapkan, tetapi ya itu sendiri kalau kita hanya menganggap dunia ini hanya mengalir ya.
0: Iya, betul. Kita sudah harus sadar.
1: Jadi kita harus perlu kreatif juga.
0: Kita harus sadar apa sebenarnya bakat yang kita miliki sejak awal, sehingga ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata bakatku ini.
1: Jadi tinggal kita kembangkan lagi.
0: Iya, tinggal mengasah seperti.
2: Iya, jangan kalau misal kayak Kak Revaldi sudah bakatnya public speaking malah larinya ke olahraga tadi.
1: Mungkin main bola sambil bicara.
2: Ada ya main bola sambil bicara?
0: Sambil teriak-teriak ada.
2: Aduh, ini tidak terasa
1: banyak sekali info yang kita dapat ini.
2: Kita ini sudah

0: di penghujung acara. Ya,
1: betul.
0: Tio, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya menanyakan?
1: Kalau saya sih mungkin apa ya? Lebih ke tidak ada pertanyaan juga sih, karena semuanya sudah
0: kagum
1: diterangkan dengan
0: gitu ya?
1: Ya, terpukul dengan kagum saya, Kak.
0: Oke, betul. Baik, kalau begitu saya mungkin saya mau ajukan pertanyaan untuk terakhir karena memang tidak terasa kita sudah di penghujung acaranya. Jika harus merangkum nih Kak, ada satu, adakah satu kalimat apa kunci sukses untuk merancang masa depan untuk anak-anak muda ini?
2: Saya pernah berpikir seperti ini. Kita diam di tempat itu mungkin sama berarti tidak maju. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasannya kita harus keluar dari zona nyaman tadi yang seperti sudah kita bahas ya sebelumnya. Teman-teman teman-teman harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan mungkin ya saya mengambil pelajaran dari hidup saya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Jangan tunggu kita untuk siap baru memulai. Tetapi dari keberanian kecil tadi kita sudah harus memulai langkah-langkah kecil juga sehingga suatu saat saya yakin teman-teman pasti akan dapatkan bahwasannya oh ini ya ternyata keberanian-keberanian kecil yang sudah saya lakukan kemarin hasilnya sudah saya rasakan sekarang.
1: Karena dengan langkah-langkah kecil kita itu juga Kak, kita setiap melangkah itu mungkin ada terbentur tapi ujungnya terbentuk.
2: Iya betul sekali. Teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan siaran pada siang hari ini, pesan dari saya adalah jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melangkah, dan juga jangan takut dan jangan ragu dengan langkah-langkah kecil yang sedang teman-teman usahakan hari ini. Yakin dan percaya bahwasanya suatu saat nanti pasti teman-teman akan mendapatkan hasil yang lebih wow lagi, lebih besar lagi dengan langkah-langkah kecil tadi seperti itu.
0: Iya betul. Menarik sekali Kak. Kata-kata hari ini. Oke, terima kasih ini Kak Rivaldi dan sukses selalu.
2: Terima kasih ya undangannya
0: semoga juga tadi ada program berimannya Kak Rivaldi bisa memberikan dampak juga untuk teman-teman yang ada di Parigi Motong dan sekitarnya tentunya ya.
1: Cukup menginspirasi sih Kak.
2: Senang ya bisa diundang ke sini. Semoga kedepannya bisa datang lagi untuk berbagi cerita ya bareng pasangan saya Duta Gende Putrinya terkait
1: usia
2: remaja. Saya butuh tempat-tempat seperti ini untuk mensosialisasikan kepada orang-orang banyak terkait program kerja yang kita punya
0: Terima kasih sekali lagi untuk Kak Rivaldi. Terima kasih juga untuk host saya.
1: Terima kasih juga untuk Kak Novi dan Rivaldi juga.
0: Iya, baik sahabat budaya, dari perbincangan ini ya kita mendapatkan pelajaran yang berharga nih bahwa masa depan itu harus dipersiapkan sejak dini tentunya melalui bisa pendidikan tadi ada pengembangan diri juga. Terus ada pergaulan yang sehat tadi itu penting kan. Terus serta rencana yang matang, generasi muda ini dapat menjadi pribadi yang unggul dan siap untuk menghadapi tantangan zaman tentunya. Dan program Gendre sendiri yang tadi sudah hadir bukan hanya sebagai wadah edukasi saja tentunya tetapi juga sebagai gerakan yang akan mendorong remaja untuk berani bermimpi, berprestasi tentunya, dan merencanakan kehidupan menjadi lebih baik lagi kan.
1: Betul.
0: Dan semoga disampaikan oleh Kak Rivaldi di siang hari ini dapat menjadikan bekal dan penyemangat bagi generasi muda dan terus berkembang untuk meraih cita-cita.
1: Amin.
0: Saya Arnoviantin pamit undur diri.
1: Dan saya juga Satrio pamit undur diri.
2: Saya Muhammad Rivaldi pamit undur diri.
0: Terima kasih. Sampai jumpa pada tes satu kali selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido meminta RSUD Unda Tapalu untuk menerapkan pelayanan prima sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Reni saat menghadiri workshop Service Excellence bertema penguatan budaya pelayanan prima melalui implementasi nilai berani sehat yang digelar pada di Palu pada hari Kamis 4 Juni 2026. Menurut Wakil Gubernur, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari banyaknya pasien yang tetap memilih menunggu di instansi gawat darurat untuk mendapatkan kamar rawat inap di RSUD Undata, meskipun telah ditawarkan alternatif perawatan di rumah sakit lain yang masih memiliki ketersediaan kamar. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat harus diimbangi dengan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menerapkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pasien. Kariba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Banggai meraih penghargaan penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas tahun 2025 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut diserahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nur Yamin, kepada Bupati Banggai Amiruddin di ruang rapat umum Setda Banggai, Luwuk Selatan pada hari Kamis 4 Juni 2026. Penyerahan dilakukan di sela kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Banggai Kencana bagi para penyuluh KB atau PLKB se-Kabupaten Banggai. Nur Yamin mengatakan capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ia juga menambahkan Banggai menjadi salah satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang berhasil meraih penghargaan penyusunan dokumen PJKPK kualitas tingkat kabupaten atau kota tahun 2025. Sampai subuh sarara, Kesia Mekaribas Haleatin Ti Sapu Ampa, ya ku Arnoviatin, Popeh Kami Panjili di Karibas Haleatin Ti Sapu Alima. Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
2: Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun berada, ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro 4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro 4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya,
2: Bang Jo atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh gini ya? Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan kini kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke.
4: Selamat siang.
1: Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta. Budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini akhirnya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan pecah telur kan.
1: Oh, gitu.
3: Karena dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang ini.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
2: Oh, gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
2: ya,
3: lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya,
2: betul,
3: itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya, kan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan,
2: betul.
3: Ya itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai.
2: Itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius ya, nilainya itu
2: agak besar nih ya, tantangannya gitu ya.
3: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu yang
3: makna itu yang kita terus akan kita gali ya, di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada, tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kandis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kandis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
2: Interaktif. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2 3 tahun ke depan nih, dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa? Euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu, dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari. Terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di BIMA.
5: Ya,
2: kalau di BIMA itu ada Rimpu. Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh, Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
5: Itu keren lah ya, di situ yang punya Rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
5: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai, artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
5: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau
2: itulah
5: kita pintar
2: nilai-nilai yang kita maksud.
5: Ya gitu.
2: Bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
5: Oh iya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Dan kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya,
2: Kak. Waduh.
4: ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencana-rencana ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Iya, pengen kepikiran enggak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno kan?
4: Gitu
2: ya.
4: Kuno,
2: ya, waduh, kata-kata itu lagi.
4: Ya, padahal kita bisa melestarikan, memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
2: Iya. Saya dulu kejerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan dari Dinas Kebudayaan kita nih.
5: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah, yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat.
3: Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas kita.
3: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini kita, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sedang
3: rancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbojo nih.
3: Lembo Ade
2: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korea food, western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan ini masih
2: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih. Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pecel, urap, ales.
2: Oh gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah sih. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Halo. Terputus lagi. Oke. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat enggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng.
2: Makan bareng ya, versi ya. Apa sasak ya.
4: Sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong, bawa panci.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Ya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya, karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi, atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya, di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka, dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaannya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka.
2: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
3: Ya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya.
3: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
2: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ, banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
6: Oke, baik, makasih sebenarnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini
2: bertemu langsung sama, betul.
6: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
6: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya.
6: Amin.
2: Kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
1: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber sudah hadir di sana, sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk lain interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: gua sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... apa namanya di Pro 4 Mataram, Bang Dika dan juga ya. Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang sudah masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait ya, tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih. Salam budaya.
4: Salam dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Ciguri ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cikgu.
3: Oh, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Selamat pagi, Cikgu.
3: Oh, selamat pagi, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Siang ya sekarang,
3: Ahwan. Cikgu dari mana, Cikgu?
2: Cikgu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cikgu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Abang bajunya wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cikgu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap. Dari
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambojo. Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Rika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di taman budaya, taman budaya untuk mengekspresikan, tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk kita apa namanya sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua

0: kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
1: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
0: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
1: duta
0: ya,
1: desa,
0: duta budaya desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
1: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
0: dari mereka.
1: Itu tugasnya duta ini
0: ya. Tugas duta mereka melakukan kegiatan
1: inventaris gitu ya.
0: Melakukan kegiatan membuat film pendek ya. Film pendek lalu di-upload ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya. Menulis ya. Nulis tentang budaya.
1: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
0: 1000 lebih.
1: Ya.
2: Banyak ya, Monika ya.
1: Iya. Ini ada 1000 desa.
0: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
1: Aja. Ini untuk memulainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica.
1: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
3: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran.
1: Oh gitu.
3: Terus juga mungkin pawai. Hari memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
3: Yang ada
1: ini ruangannya
3: gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ramai orang datang nanti kan.
3: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
1: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
0: Yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
1: Oh iya benar.
0: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahidawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan,
1: Pakaian Sasa sering juga paham. Eventnya tuh
0: Sasa juga paham mereka kan, pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya, tapi
3: nggak tahu nilainya.

0: setuju kan ya?
1: Setuju.
2: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
0: Iya, benar.
1: Kadang asal make aja kan.
2: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
1: yang
2: kan.
1: Penting make.
2: Oh iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mutanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
0: Iya.
2: Pak Tadis nih.
0: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
2: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
1: ini? Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
2: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
1: Iya.
2: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
3: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Genzenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu.
2: Betul.
3: Mudah-mudahan sih komunitas, komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi. Betul. Gitu. Apalagi ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
2: Silakan.
3: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
4: Halo.
3: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
4: Dari
3: Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
2: Kita ke komentar YouTube nih yang
3: boleh silakan.
2: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
3: Ya.
2: Telepon dulu lah ya.
3: Kak. Boleh sekali nanti dirapel ya.
2: Halo, terputus juga nih, ada apa nih dengan
3: coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
2: Silahkan.
3: Halo Prampa, assalamualaikum.
5: Wah, Prampa, assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Suara Budaya Jakarta.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
3: Oh, Pak Jamsar, iya dari boleh. Pak Jamsar boleh di
5: Jakarta,
3: iya, Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
5: Dengan abang siapa tadi?
3: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
5: Pak
3: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
5: Iya, di Mataram ya.
3: Iya betul.
5: NTB,
3: betul.
5: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayam bertanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat
3: betul.
5: Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
3: Iya.
5: Iya. Itu indah semua Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada Labuan itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh Bang, saya mau tanya tuh. Pohon itu pantainya indah sekali itu, pohon kayu besar Bang itu. Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang, masih ada itu Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
3: Ya, siap kalau gitu Pak
5: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
3: Jadi, mantap sih ya.
5: Jadi sering sana juga gitu loh.
3: Oke, siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
5: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ada anak Bang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
3: Siap,
5: ya,
3: terima kasih.
5: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Bang. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ikhwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
2: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
6: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya, di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, mungkin banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
2: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
6: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
6: Permainan.
2: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit
3: lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
6: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
2: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih,
3: Kajok sini. Oke, siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
2: Kak Intan dulu, silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
1: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu.
2: Kuno dan jadul gitu.
1: Iya, siap. Enggak.
2: Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
6: Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
2: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
3: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literasi Festival Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Profesor Yusuf Liu Paucun menjadi salah satu unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mirana, terima kasih mo komiunun telingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Siopa Pitu Buana FM, suara budaya tanpa sanggani.
2: Sampai subuh sarara, request dari dangdut di sini.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa.

kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kandung. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sarara kedimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio dalam acara Mangi Pedade Dangdut Yaku Dangdut Tersejati Leh di edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komio yang mau merequest lagu dangdut, silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 03875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon pertama saya di sore hari ini. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe,
1: ya, selamat berjaya.
0: Dari siapa ini?
1: Dari warung dulu, Le.
0: Anizar, apa kabar dirimu?
1: Kabar baik diriku, seperti dirimu yang menyiar, Le.
0: Alhamdulillah. Kayaknya sibuk sekali dirimu di situ, ya?
1: Kenapa?
0: Sibuk sekali dirimu.
1: Iya, sibuk dia juga habis mandi.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani judulnya apa itu?
1: Judulnya Lari Pada Akhir.
0: Oke.
1: Halo.
0: Oh ya, halo.
1: Lari Pada Akhir Rana Rani.
0: Rana Rani
1: dari Tiada Akhir.
0: Tiada Akhir.
1: Iya.
0: Oke, nanti
1: saya bilang doanya nih mama nih papa nih.
0: Oke, semoga mereka dengar.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anizar yang ada di Pandere ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada lagi di belakangnya Anizar, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedede Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
2: Dari Bandung, Le.
0: Dari Bandung. Itu Bandung ya. Di mana itu ya?
2: Bandung itu Bangga dekat gunung.
0: Oh, begitu. Oke, Bung Kadri, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Revo Ramon.
0: Revo Ramon judulnya apa itu?
2: Judulnya Tak Direstui.
0: Tak Direstui.
2: Iya, pokoknya saya tidak direstui sama Bunda Rara.
0: Bunda Rara?
2: Iya, sama Rara.
0: Aduh.
2: Tidak direstui cuma salam.
0: Oh, begitu. Jadi iya. Menikung dia, eh?
2: Iya, menikung. Begitu dah teman, batu-batu dari belakang.
0: Batu dari belakang, aduh. Iya. Parah kalau begitu.
2: Iya, begitu sudah. Coba cari yang baru lagi ini.
0: Oh, iya. Harus. Iya. Jangan patah semangat. Oke, okay, terima kasih.
2: Okay, selalu bersama keluarga. Yeah,
0: terima kasih. Ya,
2: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut.
3: Ya, kurang tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana ini, Ibu?
3: Dari mana, ya?
0: Dari mana, ya? Coba. Dari mana itu?
3: Dari Dolo.
0: Dari Dolo. Aduh, Bunda Hanin, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Kata di jalanan itu, Kadri.
0: Kenapa?
3: Kata di jalanan Kadri tadi.
0: Oh, begitu. Itu namanya baku sedu itu, Ibu. Jangan terlalu. Jangan terlalu marah di hati.
3: Lagi anu, pacar dunia akhirat.
0: Pacar dunia akhirat. Oke. Pacar dunia akhirat. Oh iya, dari siapa kan?
3: Ada malu.
0: Oke, ada dari Rita ya. Itu kan dari Rita Sugiarto.
3: Iya, Bu Garto.
0: Oke, nanti ditunggu ya lagunya, Bunda.
3: Iya, makasih ya, Bu.
0: Terima kasih kembali.
3: Sehat, sama cantik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Aduh, tersejati dari mana ini, Le?
4: Dari mana-mana.
0: Ini dengan siapa?
4: Dengan Erik.
0: Oh, dengan Erik. Apa kabar, Diring? Apa kabar?
4: Baiklah.
0: Alhamdulillah, baik. Oke, tumben ini baru masuk, baru kedengaran suaranya, dari mana saja?
4: Saya sibuk.
0: Oh, begitu, sibuk.
4: Iya.
0: Mudah-mudahan sibuk yang baik-baik ya.
4: Iyalah, jualan pisang.
0: Aduh. Masih jualan pisang.
4: Iyalah.
0: Iyalah, semoga laris manis.
4: Iya.
0: Oke. Manis. Iya, jadi, aduh, mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya siapa ya?
0: Lagunya siapa?
4: Lupa itu penyanyinya.
0: Oke, penyanyinya, judulnya saja kalau bisa.
4: ABG Tua.
0: Aduh.
4: Kenapa tertawa?
0: Oh tidak, saya pikir, aduh, tunggu dulu. ABG Tua. Aduh, mana sudah ini ABG Tuanya. Aduh, kayaknya tidak ada ABG Tuanya.
4: Hah?
0: Hah?
4: Dimana-mana ada.
0: Cuma
4: itu gak ada.
0: Iya, nanti saya carikan dulu. Kalau cadangannya ada.
4: Kalau cadangannya apa ya?
0: Apa itu?
4: Aku bukan Rahwana.
0: Oh begitu, aku bukan Rahwana. Jadi apa dan?
4: Jatuh kaca.
0: Oke. Nanti saya
4: kalau ada begitu, al begitu ya.
0: Oke. Nanti kita dengarkan bersama mana yang diputarkan.
4: Oh iya.
0: Oke. Oke, terima kasih. Sehat selalu dirimu.
4: Iya, sama-sama,
0: iya.
4: Mbak Lili.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Erik. Halo. Mana sudah? Halo. Hai, nah botu. Bisa dicoba kembali ya. Oke lah, sampai subuh sararah, kita langsung saja ke mana? Iya, ke penelpon dulu. Karena sudah dari tadi ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe dari Dangdut.
5: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
5: Dari Loro Tatari.
0: Dari Lero Tataris ya.
5: Iya.
0: Siapa boleh tahu?
5: Halo.
0: Halo. Dengan siapa? Dengan siapa, Bapak?
5: Pak, dari Lero Tatari.
0: Pak, siapa?
5: Gafri.
0: Pak Gafri.
5: Iya.
0: Pak Gafri. Oh.
5: Lero Tatari.
0: Okay. Dari Lero Tatari.
5: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
5: Saya nge-requestnya lagi. Tapi yang bawa itu apa sih nanti di pintu surga itu?
0: Oh, begitu.
5: Apa yang bawa Mbak Lili?
0: Aku nanti di pintu surga. Mau dari Intan Ali?
5: Oh iya, Intan Ali.
0: Intan Ali saja. Atau Nada Soraya?
5: Intan Ali,
0: oke. Nanti saya putarkan, ditunggu.
5: Oke, makasih Mbak Lili ya.
0: Terima kasih kembali.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara. Kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest oleh Anizar yang ingin bergabung nanti ya sebentar di sesi kedua kita di Mange P Dade Dangdut. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasang.

0: minta tolong dilakukan dulu apanya tuai. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya ke tuai?
0: Lupa juga tuai. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
0: Oh.
1: Bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba bel.
0: 08242.
1: Itu tua, so masuk teleponku.
0: Oh iya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Komio yang baru bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621, dan kita juga live TikTok ya. Nama akunnya RRI Palu. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le.
0: Tersejati dari mana nih le?
1: Dari Pandere, Bunda Ani.
0: Bunda Ani di Pandere, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada apa ini dan Bunda?
1: Baru pergi ke Bersanjing.
0: Oh, luar biasa. Baru mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ida Laila, Cinta Pertama.
0: Ida Laila, Cinta
1: Pertama.
0: Cinta Pertama. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih dari.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sarara, kita ke mana dulu? Kita ke live TikTok dulu ya. Siapakah gerangan di sana yang sudah bergabung di Mangi Pedade Dangdut? Ada siapa? Ada, oh iya, ini ada Uci Nandi Mulyadi. Oh iya. Semangat ponakan cantik. Aduh, luar biasa ya kakakku ini. Saya selalu ya kakak. Semoga bahagia bersama keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di Biro Maru. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut lagi kita ke ada Darius L. Yu Dangdut Tersejati. Request lagu Kau Bukan Jodohku. Aduh, jadi dan jodohnya siapa? Dari Ida Laila. Oh ya, Ida Lailanya kita apa ya? Ida Laila ini ada yang request Bunda Ani ini Cinta Pertama. Boleh tidak ya? Aduh, makasih Liliku. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Aprili, request lagu dong kakakku. Nusa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Iya, bisa. Abang Sayang Ria Amelia. Oke, nanti saya putarkan Aprili. Ditunggu ya. Lanjut lagi kita ke penelpon kalau begitu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dan itu berhasil, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
2: Dari Sibaya. Dari Balolita.
0: Aduh, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Dari Kacamata Hitam.
0: Ada siapa coba?
2: Tahu siapa.
0: Di balik kacamata hitam. Dari siapakah itu? Ayo sore.
2: Ya tahu, nanti kami cari nanti.
0: Dari Ayu Soraya. Oke.
2: Ya itu.
0: Oke, nanti saya putar.
2: Terima kasih Mbak Lili.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Udin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut.
3: Ya, sudah tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
3: Pandere, Pandere.
0: Dari Pandere. Dari Pandere, Mama Mida.
3: Ya, Mama Mida.
0: Oke, namanya memang Mama Mida.
3: Yes.
0: Namanya memang dipanggil-panggil Mama Mida.
3: Yes.
0: Oke, dari Pandere.
3: Dari Pandere.
0: Oke, apa kabar ini Bunda?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah semua.
0: Jadi ada apa ini Dan?
3: Yeah.
0: Ada bak apa ini Bunda?
3: Duduk.
0: Aduh, cuma duduk-duduk bengong begitu mendengarkan radio.
3: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Mama Mida?
3: Lagu manis lagi.
0: Ya?
3: 5 menit lagi.
0: Oh, 5 menit lagi. Jalan. Aduh, kayaknya yang lebih aktif di yang di belakang deh. 5 menit lagi.
3: Yeah.
0: 5 menit
3: andalan.
0: Oh, lagu andalan. Oke, okay, Dan. Memang lagu favorit itu, eh. Yeah. Oke, okay, dari Ine Sintia nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya Bunda.
3: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Mida, halo.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, baik juga.
4: Ya, aku dengar tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
4: Luwuk Banggai.
0: Dari Luwuk Banggai, oke. Luwuk Banggai, Pak Mahendra ya?
4: Iya, kira-kira begitu. Oh.
0: Kira-kira begitu. Aduh, kayak tidak pede sekali ya. Aduh,
4: Bapak. Nomor ini harus dihafal.
0: Oh, begitu. Bagaimana terlalu banyak sekali nomor. Jadi,
4: aduh. Dia biasa kalau acara Nusantara dia tidak bunyi terus di situ.
0: Oh, begitu. Oke, lagunya siapa ini?
4: Ada Jubaida di situ.
0: Oh, Zubaida. Lagi libur Zubaida. Aduh. Oke,
4: dari bukan Zubaida.
0: Mansur S ya. Nanti saya putarkan.
4: Salam sama mamanya Mutia ya.
0: Oh, salam sama mama Mutia. Bagaimana mama?
4: Iya.
0: Aduh, saya tidak mengerti deh.
4: Iya, buat adik Mutia juga ya.
0: Iya.
4: Salam sehat ya.
0: Iya,
4: mamanya juga salam sehat semuanya.
0: Oke, terima kasih.
4: Oke, assalamualaikum, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Iya.
4: Sehat ya.
0: Oke, masih lanjut lagi. Oke lah kalau begitu. Sampai subuh sararah, langsung saja kita ke lagu yang sudah di request tadi. Ada Bapak Gafri ya, yang ada di Lerot Tatari. Oke, ini dia lagunya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Ngepe Dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggani.
1: Suara Budaya Tampas Sanggani.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Peda di Dangdut, ya Kudangdut Tersejati Le. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
1: Ya Kudangdut Tersejati Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Di Pantai Barat, Le.
0: Pantai Barat, siapa itu?
1: Tempeli.
0: Kenapa selain lagi ke Toli-Toli?
1: Iya, kenapa ya dihiraukan? Banyak kaki di sana, sebenarnya dihiraukan. Jadi lebih jauh sekali sudah.
0: Iya, kenapa? Di
1: Pantai sama kamu di Kalimantan sudah.
0: Itu langsung ketik lagi di Toli-Toli. Aduh, di mana ini Dan?
1: Sama yang terakhir loh, dengan Ekarisir, kalau ada.
0: Apa, bagaimana?
1: Kalau ada lagu lama yang terakhir.
0: Lagunya Imam Esarifin. Imam Esarifin, judulnya apa itu?
1: Lama yang terakhir. Akhir.
0: Lama yang terakhir. Aduh, kenapa udah lama yang terakhir ini?
1: Kalau tidak main terakhir palu, oleh-oleh.
0: Ih, jangan sudah. Pelit itu. Tidak mbak kase. Aduh.
1: Apa yang ada? Oleh-oleh atau lama yang terakhir?
0: Tahu seoleh-oleh, lama yang terakhir, Jo.
1: Iya, tahu saja aku sudah datang, kalau cari informasi oleh-oleh.
0: Itu sudah.
1: Sudah ada datang sama umar. Jangan cari oleh-oleh, informasi cari di dengar, jadi lama yang terakhir, Jo.
0: Okay.
1: Orang datang, saya jauh.
0: Gitu sudah.
1: Di situ terus aja dulu lah, dan kemana-mana.
0: Oke.
1: Salam sehat buat diri untuk keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ibu Yanti yang ada di Sumari. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga di Sumari. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, bye. Mang Epe dari Dangdut.
2: Tersejati.
0: Tersejati dari mana ini?
2: Dari Pak Nyoman di Ramba.
0: Dari Bapak Nyoman di Ramba. Apa kabar Bapak?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi Bapak ada apa ini Dan?
2: Lagi santai-santai duduk.
0: Lagi santai duduk. Adakah sesuatu yang ada di atas meja begitu? Atau lagi? Kenapa sudah? Oke, dan kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati, judulnya apa itu?
2: Lenggang Kangkung.
0: Aduh, Bapak boleh yang lainnya? Itu tidak bisa Bapak. Itu tidak bisa.
2: Tidak bisa?
0: Iya. Yang lainnya?
2: Madu Merah.
0: Madu Merah dari siapa?
2: Dari Ice Trisnawati juga.
0: Oh, dari Ice Trisnawati. Saya cari dulu. Semoga ada. Oke, ada untuk Bapak. Ditunggu ya lagunya Bapak.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak. Selamat sore, bye juga. Ada lagi di belakangnya Bapak Nyoman. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya, terbalik ya. Aduh. Jadi Bunda mau tidak, belum ke situ. Lagi apa ini Dan?
3: Lagi bareng-bareng.
0: Lagi baring-baring. Oh, saya pikir lagi sibuk di dapur begitu.
3: Oh, nyanda, Pak.
0: Oh, nyanda. Oh, Masya Allah. Jadi, Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya apa itu?
3: Dilepas dengan ikhlas.
0: Aduh. Memang kita sehati ya bunda. Ku lepas dengan ikhlas, sangat ikhlas sekali kalau untuk orang yang memang betul-betul diridokan ya.
3: Iya, direlakan.
0: Direlakan. Oke. Aduh. Semoga
3: dia,
0: pokoknya kuncinya semoga dia bahagia selalu ya bunda.
3: Semoga bahagia selalu.
0: Iya, itu sudah dengan pasangan barunya begitu toh.
3: Iya, begitu.
0: Itu sudah. Cucumi. Oke, dan bunda terima kasih untuk curahan hatinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke lagu, kita ke TikTok dulu yang sudah bergabung. Ada siapakah di sana? Aduh, ada siapa coba? Ya. Oke, dari Aprili, makasih kakak. Oke, terima kasih kembali juga. Ada lagi, mana ini? Ada Fikri Buhang, hai. Aduh, Mutia. Sudah makan? Oh, belum sayang. Nanti sebentar ya, diriku makan. Aduh, ada siapa lagi? Ada Buang Lakoro. Assalamualaikum, selamat sore Mangepeda Dedangdut. Hai Mbak Lili Lestari, hai juga. Betek manis. Oh, betek manis. Iya kah, bete manis? Oh iya, bete manis manja grup. Lagu ini spesial buat Mbak Lili dan Ibu Rabia Elponto. Salam sehat. Oke, terima kasih Buang Lakoro. Semoga dirimu juga sehat-sehat ya di sana dan bahagia selalu bersama keluarganya. Oke, nanti saya putarkan. Oke. Ada lagi, halo.
4: Ada,
0: siapa itu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa ini?
4: Dari Jalan-Jati, Mbak Lili Lestari yang cantik.
0: Oke, dari Jalan-Jati, Bung Joni, apa kabar dirimu?
4: Kabar baik, Lili di tempat tidur ini, Mbak Lili.
0: Oh, di mana itu?
4: Tadi sudah mau transi, kalau kebulan, ada proyek di Madrasah Sanawiyah, kalau kebulan.
0: Oh, begitu, Alhamdulillah.
4: Iya, ini semua mesra sudah, semua jam 5.
0: Oh iya, semua jam 5.
4: Mbak Lili mau pamit, kalau saya juga mau pamit juga. lagunya Caca Handika.
0: Caca Handika, judulnya iya. Apa itu?
4: Pisah Ranjang.
0: Kenapa sudah?
4: Iya, terima kasih Mbak Lili, saya selalu pulang di rumah.
0: Tunggu, Pisah Ranjang, dari siapa itu?
4: Caca Handika, sayang.
0: Iya, Caca Handika.
4: Iya, jangan lupa Caca.
0: Oke.
4: Kalau lupa gula Caca coklat.
0: Caca Handika.
4: Terima kasih waktunya Mbak Lili, saya selalu berkumpul
0: di rumah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita kemana dulu ya? Oke, karena waktu. Oke lah, sampai sebut sararah karena waktu kita tidak memungkinkan. Saya cukupkan dulu pertemuan kita di Mangepeda Dedangdut, ya aku dangdut tersejati. Terima kasih untuk Komiu yang sudah bergabung, baik itu line telepon maupun live TikTok ya. Terima kasih untuk Komiu dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan Komiu. Oke, nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari Ruang Dengar Komiu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lagu dari Pamahendra, Semoga bisa terhibur di sore hari ini.

0: Dah, sini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, kamar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Japorong kami ulah. Roa, ragapa tilo patiloku. Poka musumi, nidokomi, kaimu maya mata mukai. Mata mukai. Berapa moje?
4: Berapa moje?
3: Beragi tambo tunggu jadi bahasa ta. Alane mau malipo bahasa ta.
4: Tanggapa kita, ante nganam, ante rawata mukai.
3: Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo. Mokai limo.
4: Kayu mau maya mata

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ayal,

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Ianan, minta tolong biarkan dulu apanya tuai. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya ke tuai?
0: Lupa juga tuai. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
0: Oh.
1: Bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba bel.
0: 08-242.
1: Ah, itu tua. Masuk teleponku.
0: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada jabatan, yang ada hanyalah ketaatan dan keikhlasan.
4: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, Mak. Nanti lah.
6: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
6: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.

0: abis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mamak suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran anda jika tempat penampungan air anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini karena selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Kareba Salea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sampai subuh sarara rangkaian kegiatan Pasca Nasional 5 resmi berakhir pada Jumat 5 Juni 2026. Sebagai penutup, panitia Pasca Nasional 5 resmi dibubarkan dan menyepakati penyaluran saldo kepanitiaan kepada 13 gereja melalui kedelapan aras gereja nasional. Ketua Koordinator Pasca Nasional 5 Samuel Yansen Pongi mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban panitia setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Dalam rapat pembubaran panitia disepakati bahwa saldo kepanitiaan akan disalurkan kepada 13 gereja penerimaan manfaat dengan nominal masing-masing sebesar Rp15.500.000.

Pareba Komuna sampai subuh, sarara komunitas unggulan Kabupaten Parigi Motong seperti durian, kakao, dan kelapa dalam dinilai memiliki peluang besar untuk menebus pasar internasional. Potensi tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia mendorong pengembangan kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan memiliki nilai ekonomi tinggi. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi RI, Andi Wijaya, mengatakan Kabupaten Parigi Motong memiliki sumber daya perkebunan melimpah dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, permintaan terhadap komoditas seperti durian, kakao, dan kelapa terus meningkat, baik di pasar domestik maupun luar negeri. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Sapu Sasio, Antiyaku, Lili Lestari.

0: de pengurusan itu betul nopo. Ane mau buat dia sama dia harus kena kabunja. Kejadian pertama dia terperangkap dengan mana aku sampai sulit sama kau.
1: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, sahabat budaya. Ya, kalau tadi Komio ditemani rekan Lili, berikut saya Warni akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kareba sahabatku, mudah-mudahan kareba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu mengucap syukur ya, karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusial dan juga rekan-rekan operasional malam hari ini. Cuacanya memang bersahabat ya, dan wow, kalau di studio cuacanya sih suasananya sih adem. Bagaimana dengan Komio yang kalau jam-jam seperti ini biasanya kita ngumpul bareng bersama keluarga sehabis santap malam ya. Kemudian juga apalagi yang punya cerita di ruang keluarga yang menarik, wah senang ya, karena akan menikmati hari libur ya. Besok menikmati akhir pekan dan lusa. Dan baik sahabat budaya, malam hari ini kita akan melihat acara selanjutnya. Wow. Apa ya? Ya, tentu dengan T1 Kaili ya. T1 Kaili Wastra Nusantara Warisan Budaya Nusantara, kita akan melancong lancong ke berbagai daerah untuk melihat ya, tradisi, adat, budaya dan juga tentu ada pakaian-pakaian khas ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggari 97,5 MHz.

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan humpimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat humpimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan humpimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Mulana sampai Sufu Sarara, tak ada hajatan olahraga yang paling ditunggu selain Piala Dunia. Tahun ini pentas sepak bola terakbar 4 tahun FIFA akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Piala Dunia 2026 dimulai pada 11 Juni dan berakhir 19 Juli mendatang. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, pada edisi ke-26 ini jumlah peserta yang ikut di putaran final mencapai 48 negara. Terbanyak dalam sejarah, sejak Piala Dunia dihelat pertama kali pada tahun 1930, Argentina datang sebagai juara bertahan. La Albi Celeste yang masih dimotori Lionel Messi akan mendapat perlawanan sengit dari tim-tim unggulan lainnya, macam Brasil, Jerman, Inggris, Spanyol, Belanda, dan Prancis. Kuda-kuda hitam seperti Kroasia, Uruguay, Jepang, Belgia, Ghana, Kolombia, serta Norwegia pasti bertekad membuat kejutan. Kareba Kaufuna, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan struktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan secara luring dan daring dari Aula Prona Kementerian ATR / BPN pada hari Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung di Jakarta oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim. Sementara jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah mengikuti pelaksanaan kegiatan secara daring dari Aula Kaledo Kanwil BPN Sulawesi Tengah. Sampai Sufu Sararafis, Yama Karibasalia Tinti 20. Yaku Wani Popia Fai Kami Pancili.

sampai subuh salah aku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasa nava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta toko daa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai sebesaran aku pura-pura. Sahabat budaya, kita melangkah di acara request lagu Nusantara. Satu jam ke depan, silakan yang mau bergabung mau mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara, kita buka layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Halo, request lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat
1: lagu
0: malam.
1: Nusantara.
0: Iya, Diana.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Undangan Poboti.
0: Undangan Poboti, lagu Kylie ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Halo, lagu halo. Nusantara.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Merekuis lagu Nusantara dari Pulau Selatan.
0: Papanolu.
2: Ya, betul sekali.
0: Iya. Apa Papanolu?
2: Lagu Bugis, Marunung Wai Mataku.
0: Aduh, tunggu dulu. Lagu Bugis judulnya?
2: Marunung Wai Mataku.
0: Marunung
2: Wai Mataku.
0: Wai Mataku. Artinya apa?
2: Saya tidak tahu ya, penting putus ya sampai dengar.
0: Erangnya. Oke, nanti saya coba cari ya.
2: Oh, nah, malam saya berada di rumah.
0: Iya. Yeah. Halo, lagu Nusantara. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Nasrun di Mandiling, Bawarni.
0: Pak Nasrun, lagu apa?
3: Lampung, daerah Lampung.
0: Ya, judulnya?
3: Negong Janji.
0: Negong? Negong Janji?
3: Iya, iya, Janji.
0: Lampung ya?
3: Iya, daerah Lampung.
0: Oke,
3: iya.
0: Nanti saya coba cari ya.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ke lagu dulu.

0: Oke, sampai sufi sararaku pura-pura sahabat budaya. Kita sudah dengarkan ada beberapa buah lagu ya. Untuk Pak Nasrul ini ada lagu Lampung Hila. Ini judulnya berbeda kayaknya. Iya, Bu Janji. Iya, saya hadirkan lagu berbeda atau tidak Pak Nasrul boleh bisa gabung lagi di sini ya. Halo. Lagu Nusantara.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Sarifuddin, Jalan Jamur.
0: Pak Sarifuddin, lagu dari mana?
1: Masih, boleh lagu Bugis.
0: Sudah ada lagu Bugis, mungkin boleh yang lain. Ya, supaya ada variasi.
1: Tadi judulnya apa itu?
0: Marundung wae mataku. Apa ini yang benar?
1: Ya. Kalau begitu saya mau lagu Ambon lah.
0: Ambon? Iya, judul apa? Judulnya apa?
1: GPGP.
0: Oh, GPGP. Aduh, ini
1: bukan GPGP.
0: Bukan pisang GPGP, tapi GPGP lain ini.
1: Iya, GPGP.
0: Baik, nanti saya coba cari.
1: Bukan ikan roa di GP, bukan. Bukan juga pisang GP.
0: Iya.
1: Pokoknya semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kita intermezzo sedikit, jangan serius ya. Baik, halo. Request lagu Nusantara.
2: Halo, selamat malam. Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni yang baik hati.
0: Kadri?
2: Iya, betul sekali Mbak Warni.
0: Lagu apa, Komio?
2: Lagu Minang.
0: Judulnya?
2: Dek Bancaik Mangkota Sisia.
0: Aduh, lebih panjang juga ini judul lagu. Coba dengar dulu.
2: Dek Bancaik Mangkota Sisia.
0: Dek Bancaik Mangko?
2: De Tasasia.
0: Desa Sasia.
2: Mangko Tasasia, iya. Penyanyinya Franz.
0: Iya.
2: Oke, makasih Franz. Mbak Warni.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Nanti saya coba cari lagunya ya. Halo, lagu Nusantara.
3: Iya. Penyanyinya Franz.
0: Ya, halo. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrul, lagu apa? Boleh gantikan dengan yang lain ya.
4: Aduh, ini dapat ya.
0: Iya.
4: Oke, dan lagunya anu saja ya. Lagunya
0: apa?
4: Daerah Maluku Utara.
0: Judulnya?
4: Cinta Damai.
0: Cinta Damai.
4: Iya.
0: Yang bawah siapa?
4: In Kansas. In Kansas.
0: Kansas. Oke.
4: Okay. In Kansas.
0: In Kansas. Oke, okay, nanti saya coba cari
4: ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ke lagu Selingan dulu ya. Tetaplah bersama Prompat RRI Palu.

0: Iya, ini lagunya GPGP ya, Ahulu Helu. Wow, ini nama Ambon ini susah-susah disebut juga ya. Dan baik, di 421621 sepertinya masih bisa 3 penelpon terakhir ya. Halo, request lagu besar.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hanin.
1: Iya.
0: Silakan
1: iya,
0: lagu apa?
1: Lagu Cinta Beda Agama Ambon.
0: Oke, Cinta Beda. Wow, ini sepertinya Ambon. Ambon, boleh yang lain selain Ambon, kabupaten
1: ya,
0: juga.
1: Ya, ya sama dengan Pasar Pudin. Pasar Pudin GPGP.
0: Ah, ini lagunya lagu dari Ambon juga itu GPGP.
1: Harus ada Bang Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung Manado ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hanin. Dua penelpon lagi boleh ya. Ada juga lagu kabupaten, lagu Jawa juga masih ada ya. Lagu Bugis sudah, lagu Kaili sudah, lagu apa, lagu Minang sudah, lagu apa lagi? Halo. Lagu Nusantara, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Udin ya.
2: Iya.
0: Silakan lagu daerah mana?
2: Kabupaten Makassar.
0: Bugis dengan Makassar beda kah Pak Udin?
2: Beda.
0: Beda. Judulnya apa?
2: Tenarwana.
0: Tenarwana.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bugis Makassar beda. Satu penelpon terakhir boleh. Ya, ini penelpon terakhir kayaknya ya. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Masfa.
3: Iya.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagunya, lagu dari Manado.
0: Sudah, Arang Tampurung Ibu Hanin.
3: Oh. lagu Kaili juga.
0: Kaili juga tadi siapa? Undang Ampo Boti sudah. Kabupaten juga boleh.
3: Ya.
0: Lagu kabupaten boleh, banyak yang belum. Ada Poso.
3: Kabupaten Poso.
0: Iya, judulnya.
3: Kinde-kinde.
0: Iya. Oke, ya. Baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat malam.
0: Selamat malam. Semua lagu yang disebut sudah di request ya, Ibu Masfa. Baik, kita ke lagu Minang dulu.

Sahabat budaya, lagu-lagu daerah Nusantara. Well, sorry, request lagu Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Kumiu karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu. Mudah-mudahan bisa terhibur malam hari ini.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, turunan Sarung Donggala dan bagaimana masyarakat mencintai Sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Cerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal Raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik? Siapa dia?
5: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola, tuanku. Namanya Putri Damili.
6: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
5: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu mengalihkan, membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa, apabila Manganda mampu, maka silakan.
4: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
2: Berita apa itu, Ayah?
4: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
4: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
4: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu, merubah kain hitam menjadi kain putih bisa, memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter, jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa, apalagi cuma membelokkan jalan air. Tapi ane mamala ku kembali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha.
7: Nah iva.
1: Nah, jadi gena pue mama. Dan dengan rendah hati juga Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili, nemo mau bali jalan ue. Ya pana mama teh aku buru lau boy mama lavome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini, dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut, dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir, dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anuni pedo domi Damili, unde mimado tokomi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mo dako gi welono, welono itu banjir kalau welono, demo gi nagat, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na demo gi. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, napa nama mu kano? Pokoamu betul. Nabi yang kau tempat berpijak itu dia jadi dia bentuk sudah kalapatan itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan konon, gundukan-gundukan emas. Gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
6: Istriku.
7: Iya, Tuaka.
6: Apalagi yang Komio inginkan?
7: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
6: Damili.
7: Iya, Tuakaku.
6: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
7: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPPR RI Palu, sutradara Jojo Cumba, penulis naskah Kadek Andika, produser Selvi Kalani. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: Randy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sobat Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai pembat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan pelatihan, mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Keranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

Sampai sebesar aku, pora-pora sahabat budaya, kita melangkah ke acara berikutnya ya, Moto Tura. Ya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Moto Tura malam hari ini kita melancong melihat ya, melihat senjata tradisional Guma. Nah, ini merupakan senjata tradisional Kaili ya. Iya, sahabat budaya, berbicara tentang tradisi adat budaya, baik pakaian adatnya, begitu juga adat istiadat, setiap daerah pasti punya keunikan tersendiri dan masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Berbicara tentang senjata tradisional Sulawesi Tengah, nah ini memang memanggil memori tentang angin kencang katanya yang membelah lembah Palu dan semangat kesatria suku Kaili yang tak tergoyahkan. Guma bukan sekedar sebilah logam tajam, nah ini adalah manifestasi fisik dari jiwa Tadulako atau pemimpin perang. Tadulako itu artinya pemimpin perang ya, yang menjunjung tinggi harga diri dan juga perlindungan terhadap tanah leluhur di tengah landscape yang dramatis. Guma berdiri sebagai saksi bisu kejayaan peradaban di bumi Tadulako. Nah, asal-usul Guma secara historis berakar pada masa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sulawesi Tengah, jauh sebelum pengaruh kolonial merambah pedalaman. Pada awalnya Guma berfungsi sebagai alat serbaguna masyarakat agraris. Namun dinamika konflik antar wilayah dan juga kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan mengubahnya menjadi senjata tempur yang ditakuti seni tempa guma. Nah, ini berkembang pesat seiring dengan interaksi suku Kaili dengan para pengrajin logam dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Evolusi guma

dari alat fungsional menjadi benda pusaka terjadi secara organik melalui pengakuan atas keberhasilan sang pemilik dalam medan laga. Di masa lalu, guma yang sering digunakan untuk membela kebenaran akan dianggap memiliki isi atau energi spiritual yang kuat. Pengaruh era kerajaan mempertegas posisi guma sebagai atribut kebangsawanan dan juga kekuasaan, di mana setiap lekukan dan motif pada senjatanya menyimpan rahasia silsilah pemakainya.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu mas sewa. Nah, lihat, lo mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu mas sewa. Nah, lihat, lo mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asup rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Sahabat budaya, kita masih di acara Mototora malam hari ini berbicara tentang senjata tradisional suku Kaili, yaitu guma ya. Evolusi guma dari alat fungsional menjadi benda pusaka terjadi secara organik melalui pengakuan atas keberhasilan sang pemilik dalam medan laga. Di masa lalu, guma yang sering digunakan untuk membela kebenaran akan dianggap memiliki isi atau energi spiritual yang kuat ya. Pengaruh era kerajaan mempertegas posisi guma sebagai atribut kebangsawanan dan kekuasaan, di mana setiap lekukan dan motif pada senjatanya menyimpan rahasia silsilah pemakai. Kini guma telah bertransformasi menjadi identitas budaya yang sangat dihargai oleh masyarakat Sulawesi Tengah meskipun peperangan fisik telah usai. Wibawa guma tetap memancarkan dalam setiap upacara adat. Nah, ini menjadi warisan evergreen yang mencerminkan keteguhan karakter manusia Kaili yang tulus namun tetap tajam dalam prinsip. Guma adalah pengingat bahwa perdamaian yang dirasakan hari ini adalah buah dari keberanian para leluhur di masa silam. Nah, kosmologi bilah lurus dan juga ketegasan hidup. Anatomi guma didominasi oleh bilah yang lurus namun memiliki ketajaman yang luar biasa. Pada satu sisi, secara filosofis, bentuk lurus ini melambangkan kejujuran, ketegasan dalam berpikir serta bertindak. Masyarakat suku Kaili percaya bahwa seorang pemilik guma haruslah seorang yang tulus dan tidak bertele-tele dalam menegakkan kebenaran. Ketajaman di ujung bilah merepresentasikan visi masa depan yang terukur dan mematikan bagi segala bentuk ketidakadilan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
1: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: ke bawah dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini, sebenarnya nih kakak ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya, di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih. Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung, karena memang awalnya suka masak kah, atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan, nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu ini.
1: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya biofro, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami. Karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, kalau dengan suami kan masih bisa berbenego toh. Jadi untuknya bisa double, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double-double.
2: Jadi RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh, saudaraku. Kita masih di Motutura ya. Waktu kita nanti sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, kita berbicara tentang senjata tradisional Kaili, yaitu guma ya. Jadi guma ada yang lurus, ada yang berlekuk ya. Jadi lengkungan kecil yang terkadang ditemukan pada pangkal bilah sering dikaitkan dengan hubungan antara manusia, alam, dan juga pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik harus selalu diseimbangkan dengan kebijaksanaan batin. Bilah guma tidak hanya dirancang untuk memotong raga, tetapi secara simbolis dipercaya mampu memotong keraguan dalam jiwa sang pemilik saat menghadapi situasi sulit. Nah, rahasia kekuatan senjata tradisional Sulawesi Tengah ini terletak pada teknik metalurginya yang sangat spesifik. Para empu tradisional suku Kaili yang menggunakan campuran besi tua dan baja pilihan yang ditempa secara berulang-ulang untuk menghasilkan kepadatan logam yang optimal. Pada guma pusaka, penggunaan nikel atau meteorit sering ditemukan untuk menciptakan pola pamor yang indah dan artistik pada permukaan bilahnya. Nah, proses penempaan dilakukan dengan ritual tertentu ya, termasuk pemilihan hari baik dan doa-doa khusus, teknik pendinginan atau sepuh pada guma menggunakan cairan rahasia yang terkadang dicampur dengan ramuan herbal untuk memberikan tingkat kekerasan yang berbeda antara bagian inti dan permukaan luar. Hal ini menjadikan guma sangat tangguh, tidak mudah patah saat berbenturan dengan benda keras, namun tetap memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pertarungan.

0: umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada jabatan, yang ada hanyalah ketaatan dan keikhlasan.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk,
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana, makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah, nggak level, makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
4: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
2: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5

0: Sahabat budaya, ya sejenak lagi waktu kita di Mututura. Ya, ini berkaitan dengan senjata guma. Nah, ini mahakarya seni kriya yang penuh makna ya. Biasanya terbuat dari tanduk kerbau hitam atau kayu keras pilihan seperti kayu besi katanya. Nah, bentuk hulu guma seringkali diukir menyerupai kepala burung atau hewan mitologi yang melambangkan kewaspadaan dan ketangkasan. Ukiran motif bunga atau geometris pada hulu menandakan status sosial dan kedudukan pemiliknya dalam tatanan masyarakat adat. Bagi suku Kaili, hulu bukan sekedar tempat menggenggam, melainkan pusat kontrol dari energi senjata tersebut. Kelengkungan gagang dirancang agar pas dengan anatomi tangan manusia, memberikan kenyamanan saat diayunkan dalam waktu lama. Penggunaan tanduk kerbau juga melambangkan kemakmuran dan kehormatan, mengingat kerbau adalah hewan yang sangat dihargai dalam budaya masyarakat Sulawesi. Dan baik sahabat budaya, ya itulah tadi kita mengenal senjata guma. Dan masih ada lagi, iya, apa sebenarnya makna dan juga ada ritual pencucian pusaka nilai spiritual. Ya, semoga apa yang kami hadirkan ini bisa menambah wawasan kita tentang senjata tradisional, khususnya masyarakat Kaili Guma ya. Ada makna dan juga kegunaannya. Ya, semoga bermanfaat. Mututura, saya cukupkan sampai di sini.
1: Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
2: Penyakitan khususnya dan penulis tengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil terada? Karena terada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
1: Betul sekali.
2: Benar sekali.
1: Tapi ya, kalau ini nanti unta dadanya ini apakah unta dada ayam? Kan unta dada kan ini macam-macam nih.
2: Iya.
1: Unta dada lindu, ada unta dada ikan. Nah, kalau ini nanti apa nih unta dadanya?
2: Iya, kasih bocoran ya.
1: Boleh loh.
2: Motor skillnya tuh. Tentunya kita kasih bocoran terhadap hari-hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah, tetapi di sana ada nanti utara dada daging, ada utara dada ikan mujair, banyak poin.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga?
0: Tentu dong. Kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warning undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebut syaratku prapura. Sahabat berdata pasangkan, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Komipura di pagi hari ini, di hari ke 6 ya, di hari ke 6 bulan Juni di tahun 2026 ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Wah, tanggal cantik hari ini ya. Dan sampai sebut syaratku prapura buat Kak Komipura untuk malam hari ini ya, di pagi hari ini. Ada beberapa program yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah program Mutiara Pagi. Ya, setelah program Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program Lopa Karepa Palu. Setelah program Lopa Karepa Palu dilanjutkan dengan program Sarapan Kepoi. Ya. Baik, sampai sebut syaratku pura-pura. Langsung saja kita langsung bergabung bersama program satu bersama rekan Joko di program Mutiara Pagi.
2: Nah, namun sebelum kita jauh membahas tentang tema kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mau mengetahui dulu, apa sih sebenarnya iman Katolik itu dan apakah ada dasar Biblis kitab suci yang mendasarinya. Dan saya persilakan kepada narasumber kita, Pak Timotius, untuk memberikan penjelasan tentang apa sih itu iman Katolik dan juga apakah ada dasar Biblis, dasar kitab suci tentang membangun iman tersebut. Terima kasih, silakan Pak Timo.
3: Baik, terima kasih. Salve. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam Dialog Gereja Katolik ini. Nah, bagaimana membangun iman anak sejak dini? Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu iman Katolik. Nah, lebih tepatnya, apa itu iman?
2: Ya.
3: Ketika kita berbicara tentang iman, itu tidak terlepas dari bicara tentang wahyu. Dan iman itu adalah panggilan atau tanggapan atau respons atau jawaban manusia atas panggilan Allah. Dan iman pertama-tama itu berasal dari Allah sendiri. Allah yang menanamkan iman dalam diri setiap manusia. Dan sebagai jawaban atau respon atas panggilan Tuhan itu, itulah yang disebut dengan iman. Dan iman juga berarti manusia atau kita menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaran Sang Ilahi. Nah, iman ini harus diwujud nyatakan. Dan bila mana atau kapan seseorang dikatakan beriman, ada tiga hal yang perlu dijelaskan. Apakah seseorang itu beriman atau tidak. Yang menjadi indikator adalah yang pertama adalah trusting atau percaya. Jadi orang percaya apa yang dialaminya dalam hidup ini, apa yang dijalankannya ini, dia pertama-tama percaya. Ya, dia percaya akan Allah, dia percaya akan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, bahkan dia percaya bahwa dia hidup, bahwa manusia hidup itu karena roh Allah sendiri. Itu yang pertama, trusting. Yang kedua adalah thinking. Nah, sebagai manusia yang bernalar atau berakal budi, maka manusia tidak hanya percaya, tetapi juga manusia yang berakal budi itu berpikir. Dia memikirkan segala sesuatu tentang masa depannya, masa lalunya, atau masa sekarang. Bahkan dengan berpikir itu, manusia dapat mengerjakan, dapat bercita-cita, memiliki pengharapan, dan memiliki masa depan. Bahkan tanda sebagai manusia itu hidup, yaitu manusia berpikir. Dan karena itu senada dengan filsuf di abad modern, yaitu René Descartes, dengan ungkapan yang sangat menarik dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu cogito ergo sum. Ya, saya berpikir, maka saya ada. Nah, selain thinking, trusting, jangan lupa yang ketiga, yaitu doing. Maka ketika manusia percaya, trusting dan thinking, jangan lupa juga bahwa manusia harus doing, melakukan sesuatu. Wujud nyata dari iman itu, wujud nyata dari kepercayaan dan iman itu harus dibuktikan ya, secara konkret, yaitu lewat perbuatan dan tindakan sehari-hari. Iman yang mewujud atau iman yang perlu direalisasikan itu, maka seseorang boleh dikatakan dia sungguh-sungguh beriman. Jadi sekali lagi, ya, seseorang dikatakan bisa beriman atau bisa jadi dari tiga hal itu, ada orang atau manusia tertentu hanya sebatas trusting, lalu ya bisa jadi juga hanya sebatas thinking, atau dia hanya sebatas doing saja. Tapi ketiga hal ini itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu tiga hal yang berkaitan dengan imani. Kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita pasrahkan hidup kita, tetapi mari kita juga, Tuhan yang memanggil kita itu untuk apa? Bekerja, untuk berbuat, bertindak, dan melakukan sesuatu. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu, apa yang kita percaya itu, kita juga harus wujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Demikian, Bill.
2: Baik, menarik sekali Pak Timo penjelasannya mengenai iman ya, pengertian dari iman, dan juga khususnya bagaimana iman kekatolikan itu yang harus kita jalan ya, harus kita jalankan dalam kehidupan kita sebagai tanggapan akan bagaimana pewahyuan dari Allah dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus memiliki iman yang kuat, seperti Pak Timo bilang tadi, luar biasa ya. Pada dasarnya kalau kita tidak mempunyai iman ya, pada hakikatnya adalah mati. Dan itu ada sedikit penggalan yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat dalam kitab Yakobus. Nah, berkaitan dengan iman, dengan bagaimana pedomannya dalam kehidupan kita, selain dari Yakobus sendiri yang mengatakan, apakah ada dasar Biblis, dasar kitab suci lainnya yang istilahnya Pak Timo meneguhkan akan kehidupan kita, oh seharusnya kita beriman, menjalankan kehidupan kita seperti apa?
3: Ya, baik. Nah, dalam kitab suci kalau kita baca lebih banyak, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, teks-teks yang berkaitan atau Injil yang berbicara khusus tentang iman, bahkan dikatakan ya, Yesus, ya, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Ya, ini iman sekecil apapun yang kamu miliki, apalagi kalau dibilang kalau punya iman yang kuat, iman yang besar, pasti kamu akan bisa berbuat sesuatu. Bahkan dikatakan jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka gunung atau pohon pun atau apapun itu kamu bisa pindahkan. Nah, ini mau mengatakan apa? Bahwa jikalau kita mempunyai iman, apapun persoalan hidup yang kita alami, kita sebenarnya tidak perlu goyah. Ya, kalau kita sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Nah, realitas kehidupan kita seringkali ya, manusia ragu, jangan-jangan kalau saya berbuat begini nanti tidak terwujud atau tidak tercapai, bahkan kadang-kadang juga karena kurang beriman juga melangkah juga dalam suasana keragu-raguan, bahkan takut, bahkan tidak mau berbuat sesuatu karena ya bisa jadi karena kurang beriman, kurang yakin dengan apa yang disiapkan, apa yang direncanakan, apa yang diusahakan. Dan karena itu ya tadi dikatakan ya, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu kamu bisa melakukan apa saja. Termasuk tadi itu hal yang tidak mungkin, misalnya memindahkan gunung, kata Yesus, itu di luar nalar. Tetapi itulah, bagi manusia jika mempunyai iman dalam hidupnya, ya sebenarnya tidak perlu takut dan tidak perlu goyah. Apapun situasi dan kondisi hidup yang dialami, dengan iman, dengan keyakinan itu, dia bisa melewatinya dengan baik. Bahkan ketika badai hidup pun dialami. Nah, kalau orang memiliki iman, ya mungkin kita tidak perlu iman sebesar apa, tetapi ya iman sekecil apapun itu, kalau kita miliki, bisa kita berbuat atau bisa kita melewati rupa-rupa pergumulan dalam hidup ini.
2: Ya, baik, luar biasa sekali Pak Timo. jika kita mempunyai iman sebesar biji sawi, kita pun bisa memindahkan gunung. Wow. Yeah. Sebuah istilah yang Tuhan Yesus pakai, tetapi sebenarnya di luar dari nalar kita. Tetapi yeah, bagaimana kita coba memahaminya itu dalam kehidupan yang lain, mungkin ya Pak Timot, yeah, tentang bagaimana pesan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang membangun iman anak. Nah, muncul pertanyaan di sini, Pak Timo, mungkin ini menarik juga, ya, patut kita bahas. Kenapa membangun iman menerapkan kehidupan kita supaya kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus, mematuhi, mengiyakan, menjalankan akan perintahnya, kenapa itu harus dibangun sejak usia anak-anak?
3: Ya. Ya. Baik. Bagaimana membangun iman anak sejak dini?
2: Iya.
3: Nah, mari kita lihat pertama-tama bahwa iman itu adalah juga tanggung jawab orang tua. Nah, dalam keluarga, ya, iman itu diwariskan kepada anak-anak. Nah, keputusan dan tanggung jawab orang tua itu sangat penting dalam iya, membina dan mendidik iman anak ini. Dan karena itu orang tua punya peranan yang sangat penting dan peranan yang besar bagaimana membentuk iman anak sejak dini.
2: Iya.
3: Itu sekali lagi tergantung dari keluarganya. Hmm. Ya. Jika orang tua, jika ayah dan ibu, bapak dan mama selalu mewariskan buah-buah iman, ya, lewat apa misalnya berdoa, membaca kitab suci atau berefleksi atau sharing pengalaman iman, sharing pengalaman hidup dalam konteks iman akan Tuhan, maka iman anak itu bisa tumbuh dengan baik. Maka sebaliknya juga, justru kalau orang tua jarang berdoa, ya, jarang membaca kitab suci, jarang bersharing pengalaman iman, pengalaman hidup di keluarga, maka ya bisa diketahui ya iman anak itu akan menjadi kerdil, bahkan bisa jadi ya imannya mungkin tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, mari kita lihat juga dengan peran keluarga. Ada ungkapan yang menarik berkaitan dengan keluarga, yaitu bahwa keluarga itu sebagai institusi primer. Ya. Keluarga adalah lembaga yang pertama dan terutama, termasuk dalam membina dan mendidik anak sejak dini. Orang tua mana yang tidak mau imannya itu diwariskan kepada anak-anak? Orang tua pasti punya keyakinan, punya iman, dan punya tujuan yang luar biasa jika anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam iman. Bahkan ketika imannya kuat, ketika iman itu teguh, dia mampu mengatasi, dia mampu menepis, bahkan bisa menghalau, bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu. Jadi sekali lagi itu tergantung bagaimana orang tua mewariskan iman itu ke dalam anak. Dan tidak perlu melalui hal-hal yang besar, yaitu hanya melalui ya praktik-praktik kehidupan sebagai orang beriman, misalnya ya, ya doa pagi, ya bangun tidur atau pagi sebelum makan, sebelum pergi bekerja, pulang kerja atau doa makan bersama ya, malam lalu tiap hari kalau bisa ke gereja atau hari Minggu. Nah, praktik-praktik seperti inilah yang bisa menumbuh kembangkan iman anak sejak dini. Jadi sekali lagi itu peran orang tua itu sangat penting. Jadi tanggung jawab orang tua dalam mewariskan iman anak ini tentu perlu diperhitungkan dengan baik. Jadi sekali lagi tergantung dari orang tuanya, bagaimana dia mewariskan iman anak itu. Dan saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan. Mari kita lihat juga dalam kitab suci seperti Yesus. Ya. Yesus sejak kecil, sejak umur 12 tahun itu, justru dalam bimbingan kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, ya, mengantar Yesus. Bahkan kalau kita baca dalam kitab suci, oh, setiap-tiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Nah, inilah nilai-nilai iman yang juga perlu kita pelajari. Bahkan kalau kita menyiapkan anak sejak dini, menumbuh kembangkan iman anak sejak dini itu sangat penting. Ingat, dasar dari iman itu perlu dibentuk sejak dini. Dan tema kita hari ini bagus, menarik, bagaimana menanamkan nilai-nilai iman Katolik itu dalam diri anak sejak dini. Karena kalau kita tidak memulainya sejak saat ini, mulai dari bagaimana orang tua membaptis anaknya, lalu mengantarnya ke gereja, membawanya dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, ibadah wilayah rohani, ibadah mingguan di gereja, di bulan mingguan di wilayah rohani, rosario, atau rekoleksi, retreat, dan lain-lain, atau pergi siar. Ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan bagaimana menumbuh kembangkan atau bagaimana membangun iman dalam diri anak. Demikian.
2: Baik, luar biasa sekali Pak Timo. Berarti kunci utama bagaimana membangun iman anak sejak dini itu letaknya ada dalam keluarga mereka masing-masing ya. Berarti yang mau disampaikan di sini berarti orang tua terlebih dahulu ya Pak Timo. Orang tua terlebih dahulu, papa dan mama harus punya kehidupan yang ya kalau boleh dibilang sudah memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, dan juga sudah mempraktikkan akan kehidupan-kehidupan rohaninya. Sehingga itu juga yang berpengaruh kepada anak-anak supaya mereka bisa mencontoh ya. Mencontoh akan pola hidup dari orang tuanya. Tanpa mungkin disuruh, mereka sudah, ih, papa dan mama saya rajin berdoa. Berarti dia ikut juga. Saya juga ikut berdoa. Orang tuanya sering mungkin membantu sesama, menolong. Saya juga mau ikut membantu. Berarti di sini letaknya ada kepada keluarga ya. Dimana kalau saya melihat dari penjelasan Pak Timo tadi, kalau keluarga itu ya mungkin tidak menjalankan akan kehidupan-kehidupan rohani dengan baik, ya tentunya berarti fondasinya sudah goyah. Anak-anak berarti ya sudah terserah anak-anak saja, dia mau hidup rohani atau tidak hidup rohani itu sudah terserahnya dia. Berarti tanda-tanda memiliki iman yang kokoh itu ya sudah mulai pudar. Nah, Pak Timo, selain peran dari orang tua itu sendiri, peran dari keluarga, hal-hal apa lagi yang membantu untuk mengembangkan iman seorang anak ini?
3: Anak itu kan sejak dalam keluarga tentu ya tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak. Jadi mari kita lihat juga salah satu tujuan dari perkawinan itu. Kalau kita melihat tujuan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik itu tidak hanya bagaimana membuat suami istri atau keluarga itu bahagia, tetapi juga adalah bagaimana melahirkan dan mendidik anak. Nah, tugas mendidik anak ini yang sangat penting juga, termasuk bagaimana menanamkan nilai-nilai iman Kristiani, nilai-nilai iman Katolik dalam dirinya. Dan tadi saya bilang ya, orang tua punya peran dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, bisa jadi kalau orang tuanya jarang berdoa, kurang menghidupi kehidupan rohani, bisa jadi ya, bisa digambarkan ya, imannya lemah atau imannya loyo dan lain-lain, sehingga gampang sekali terpengaruh, apalagi dengan zaman-zaman sekarang ya. Dunia zaman sekarang itu penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Seringkali juga orang tua kadangkala ya kecewa, putus asa, bahkan tidak sanggup mendidik anak-anak, manakala anaknya ya tidak bisa dibentuk, tidak bisa dididik dengan baik, anak melawan dan lain-lain ya. Bahkan ya susah untuk dibina dan dididik dengan baik. Ya itu karena apa ya? Tentu kembali ke orang tuanya. Orang bilang ya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau orang tua menanamkan nilai-nilai iman, rajin, orang tuanya rajin berdoa, saleh ya, lalu mempraktikkan dalam kehidupan, rela membantu, menolong sesama. Ya, jadi apa yang dibuat oleh orang tua itu justru ya direkam oleh anak. Jadi sekali lagi karakter itu justru dibentuk dari perilaku orang dewasa. Nah, iman anak itu justru tumbuh dan berkembang itu kalau melihat orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya mendidiknya, ayo ikut berdoa, ayo ke gereja, ayo ya mari bersharing pengalaman hidup, membaca kitab suci dan lain-lain. Tentu kehidupan iman anak itu ke depan ya boleh dibilang ya mantap, bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup yang dialami. Nah, kalau iman kita lemah, loyo dan lain-lain itu gampang sekali kita terpengaruh. Bahkan dikatakan kalau kita jarang berdoa itu muncul sikap-sikap malas dalam hidup, bahkan tidak punya semangat hidup, malas bekerja, malas berdoa, malas belajar dan lain-lain, karena memang ya kita merasa jauh dan terasing dari Tuhan sendiri. Tapi sebaliknya kalau orang yang memupuk semangat hidup rohaninya, saya yakin tadi saya katakan sejak awal bahwa iman sekecil apapun ya, kalau kita punya iman biar sekecil biji sesawi pun kita bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa itu. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak punya iman, hidup rohani kering, maka semangat hidup juga untuk melakukan sesuatu itu akan sangat berpengaruh, ya. Iya. Itu maka memang ya selain peran orang tua di sekolah, ya di gereja. Nah, karena sekarang kan tiap minggu kalau kita perhatikan di gereja ada namanya sekolah minggu.
2: Iya.
3: Anak-anak diberikan waktu khusus untuk apa? Ya, bergaul dengan temannya di gereja lewat kegiatan sekami atau lewat kegiatan sekar. Di sanalah mereka didampingi oleh guru sekolah minggu atau orang anak muda yang memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak kecil. Nah, sekarang kan di gereja kita punya yang namanya sekami, ya, Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia. Nah, inilah wadah tempat anak-anak untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat di sekami ini tuh, mereka tidak hanya bermain, tetapi juga mereka berdoa. Ada dua semboyan yang paling terkenal di dalam anak-anak itu adalah 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, kalau sejak dini itu diperhatikan oleh orang tua, dan karena itu saya selalu katakan, ya bawalah anak Anda ke gereja untuk apa? Ikut pembinaan, ikut kegiatan sekami. Supaya dia belajar sejak dini itu, dalam sekami itu tadi, doa 2D, 2K itu, doa, bagaimana diajarkan berdoa, di sana juga dia berderma, tapi juga dia berkurban dan memberi kesaksian. Ya, kesaksian. Mungkin Pak Billy pernah dengar cerita tentang segelas susu, ya. Dua bocah yang saling berbagi, yang satu waktu kecil ya kebetulan saling memperhatikan, saling berbagi, disitulah waktu dewasa lalu mereka menemukan pengalaman hidup yang dulu hanya segelas susu, lalu kemudian satunya sakit lalu dia bisa menanggung segala biaya rumah sakitnya. Itu karena cerita dari segelas susu, ya, itu dua orang anak. Nah, perbuatan baik juga kalau misalnya orang tua, misalnya ya orang tua ajarkan, ayo berbagi, ya bagi dengan kakak, bagi dengan adik, bagi dengan teman, dan lain-lain. Hal-hal kecil inilah, tadi saya bilang itu, contoh dari, wujud nyata dari perbuatan sebagai seorang yang beriman.
2: Iya.
3: Jadi percuma kalau kita bilang mengaku ya saya beriman, tapi kalau itu tidak wujud nyatakan, atau tidak memberi kesaksian lewat perbuatan hidup sehari-hari, maka boleh dibilang kita belum sepenuhnya beriman, karena masih sebatas percaya begitu saja, atau bisa jadi kita hanya sebatas ya memikirkan saja, belum mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari sekami tadi itu, ya. Nah, orang tua juga bisa misalnya ya di sekolah gurunya, ya. Itu juga lewat pelajaran agama di sekolah itu. Itu anak juga dia mendapatkan pengetahuan tentang agama, juga mendapat pengetahuan tentang iman, ya, dalam hal ini tentu iman Katolik,
2: ya. Baik, luar biasa sekali Pak Timo. Jadi selain dalam keluarga pembinaan iman lewat kegiatan-kegiatan rohani di gereja ataupun pembelajaran-pembelajaran di sekolah itu juga penting, ya. Bagaimana hal yang sudah dibentuk oleh orang tua sudah ditanamkan kepada anaknya dikembangkan lagi lewat bagaimana pertemuan-pertemuan mereka di gereja, sosialisasi mereka, menerima pelajaran-pelajaran dalam sekolah, membangun iman. Nah, jadi istilahnya untuk anak-anak ini kalau membangun iman sejak dini itu pembelajaran yang berkesinambungan, tidak pernah putus. Ya. Ya. Jadi tantangan yang sekarang ini adalah dari anaknya itu sendiri, bagaimana dia bisa menerima akan pengajaran-pengajaran yang dia terima. Karena itu penting juga bagaimana seperti yang Pak Timo bilang tadi, ya. Dari anak juga itu sendiri apa biasanya mereka membangkang melawan orang tua dan sebagainya. Tapi di sini mau dilihat bagaimana seorang anak itu juga harus memiliki wawasan yang luas, menerima diri dan bagaimana dia bisa memilah, oh ini yang harusnya saya lakukan, ini yang harusnya saya tidak lakukan. Ya. Berarti selain pembangunan iman umat, pembangunan iman kepada anak-anak, pendidikan, ya, pendidikan ya. Juga memang itu sangat penting, ya. Bagaimana orang tua mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Karena sekedar sharing juga saya dari Pak Timo, ada beberapa kali juga saya melihat untuk anak-anak di gereja, ya, dengan juga kehidupan mereka di keluarga. Kadangkala dalam kehidupan keluarga mereka ya sepertinya biasa-biasa saja, ya. Istilahnya bukan juga tidak sering berdoa, tetapi ada berdoa, tetapi mungkin jarang dan lain sebagainya. Tetapi anak itu dia luar biasa sekali, ya, dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan mungkin apalagi sampai dia memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupannya, untuk hidup mengiyakan akan panggilan Tuhan menjadi seorang imam, suster ya. Itu luar biasa sekali ya, bagaimana sebenarnya dalam kehidupan keluarganya dia mungkin kurang mendapatkan pendidikan, tetapi bagaimana dia mengolah akan kehidupannya lewat ya tadi kehidupan di gereja, kehidupan di sekolah, dan akhirnya tumbuh mungkin benih-benih panggilan dalam kehidupannya, bagaimana dia mengimani Yesus, karena iman itu harus diwujud nyatakan, harus dilaksanakan dalam kehidupan seperti yang Pak Timo sampaikan tadi. Nah Pak Timo, untuk selanjutnya berbicara tentang tantangan dunia sekarang ini ya. Tentang tantangan bukan juga terhadap seorang anak membangun imannya, tetapi tantangan juga mungkin kepada orang tua. Nah mungkin Pak Timo bisa menyampaikan, menjelaskan tantangan-tantangan apa saja yang seringkali membuat iman kita semua itu menjadi kendor, menjadi kurang bersemangat lagi.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Bill. Tentang kehidupan beriman dewasa ini ya, tentu kita tidak lepas dari tantangan-tantangan atau ya, banyak macam persoalan dan pergumulan hidup. Dan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, apapun tantangannya sebenarnya, ya kalau kita, tadi saya katakan, kalau kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, saya yakin kita bisa melewati atau mengatasinya. Tapi sebaliknya, kalau kita, iman kita lemah dan lain-lain, ya kita gampang terpengaruh, gampang tergoda dan lain-lain. Nah, tantangan dunia zaman sekarang dalam kaitan dengan kehidupan beriman, terutama di era digital itu, sangat besar tantangannya. Apa misalnya? Yang pertama, di satu sisi ya, namanya di era digital, sebenarnya juga bagus kalau orang punya sikap iman yang baik, justru dengan dunia digital itu kita sangat terbantu ya. Misalnya merenungkan kitab suci, merenungkan nilai-nilai iman Kristiani ya. Itu sebenarnya akan sangat membantu bagi kita untuk terutama dalam membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman. Kan sekarang menurut saya untuk pengetahuan dan pemahaman iman itu justru terbuka lebar karena teknologi itu. Tapi seringkali yang terjadi, dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Paus Leo XIV tentang penggunaan AI ya, atau AI itu sekarang, itu justru tidak dilarang, disilahkan, tetapi jangan sampai itu merendahkan dan melecehkan martabat manusia. Ya, AI itu atau AI itu adalah ciptaan atau buatan manusia. Tetapi itu bukan yang pertama. Ya, yang paling utama di situ adalah bagaimana menempatkan ya martabat manusia itu di atas segala-galanya. Karena itu ya ini menarik untuk kita tentang ensiklik yang baru-baru dibuat oleh Paus, yang diciptakan atau yang dibuat oleh, yang ditulis oleh Paus Leo XIV, yaitu ya Magnifica Humanitas. Ya, Paus dan gereja tidak menolak itu, tetapi justru itu sangat membantu, tetapi baiklah itu ditempatkan dalam kerangka yang membantu untuk membantu manusia, tetapi bukan untuk merendahkan atau lebih tepatnya mereduksi manusia. Ya, itu. Kalau seperti itu sudah tidak pas dan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, ya. Memang bahwa manusia tidak luput atau tidak pernah terlepas dari teknologi seperti itu. Nah, lain juga menjadi tantangan tersendiri buat manusia, bagaimana manusia menempatkan diri dalam dunia digital ini. Ya, saya ambil contoh misalnya ya, budaya sekularisme. Budaya sekularisme itu membuat manusia cenderung menerima hal-hal yang sifatnya instan, tidak mau bersusah payah, cari gampang. Ya, ingin sesuatu yang mudah begitu saja tanpa melalui perjuangan, tanpa melalui sebuah proses yang panjang, ya cenderung instan. Ya. Nah, ini tantangan tersendiri bagi manusia, dan karena itu bagi kita apapun situasi dan perkembangan dunia, tapi kalau kita punya iman yang teguh, punya komitmen yang tegas dalam menyikapi tantangan-tantangan duniawi, ya saya yakin kita tetap dalam hal-hal yang baik. Apapun tantangan, apapun kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, kalau kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh, saya yakin kita bisa melewatinya. Nah, justru disinilah sebagai orang beriman tentu ya, sekali lagi tadi saya bilang iman itu perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Ya, tidak hanya membaca atau apa, tapi juga jangan lupa untuk apa? Selalu berdoa dan berefleksi. Ya, lewat mungkin ya doa, membangun doa pribadi, retret, rekoleksi dan lain-lain, atau bersyarat dan lain-lain. Saya yakin ya, walaupun dunia itu semakin hari dia tumbuh dan berkembang makin maju, tapi kalau kita punya iman yang teguh dan kokoh, saya yakin kita bisa. Maka itu tantangan dunia sekarang ya. Juga tantangan yang lain itu adalah sekularisme. Dan sekularisme itulah yang membuat manusia mengukur segala sesuatu itu berdasarkan materi. Nah, mari kita lihat dalam dunia di Eropa pada umumnya. Kamu lihat setelah sekian puluh tahun manusia di Eropa ya, pada umumnya ya hidup dalam sekularisme, materialisme. Nah, ternyata pencarian materialisme itu pada akhirnya menemukan titik kosong. Menemukan apa? Kevakum dan kekosongan. Manusia hidup, tapi seperti manusia kehilangan hati. Manusia kehilangan iman. Dan karena itulah sekarang kalau kita lihat dalam perkembangan gereja di Eropa, mereka akhirnya terhenti yang namanya itu apa? Terhenti ketika dunia materialisme, sekularisme itu ternyata tidak membawa manusia menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka orang rame-rame mulai kembali masuk dan diterimakan kembali dalam gereja Katolik.
2: Ya.
3: Demikian.
2: Baik, luar biasa sekali Pak Timo, bagaimana tantangan dunia sekarang ya, yang begitu luar biasa, apalagi dengan media sosial yang menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran yang membuat kita ya, kalau kasarnya sih mau dikatakan kita hanya duduk manis saja di rumah. Semuanya sudah dikendalikan oleh teknologi. Nah, itu bagaimana dalam kehidupan kita untuk memilah hal-hal yang baik, itulah pendidikan sejak usia dini ya. Anak-anak yang lahir pada zaman sekarang ini itulah merupakan tanggung jawab besar dari orang tua untuk bagaimana memupuk hal-hal yang positif, terutama membangun akan iman anak itu sehingga tidak disalahgunakan akan kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Wow, sudah melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Dan Pak Timo, menarik sekali dialog kita, diskusi kita, katekesi kita pada hari ini tentang bagaimana kita membangun akan keberimanan kita kepada Tuhan sejak usia dini, sejak usia anak-anak. Tetapi tidak terasa kita dibatasi oleh waktu, Pak Timo. Dan mungkin Pak Timo bisa memberikan kesimpulan ataupun kiat-kiat lagi, apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, kita bisa melewatinya.
3: Iya. Dalam konteks dengan bagaimana menanamkan iman itu dalam diri anak-anak, mari sekali lagi kita belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef.
2: Iya.
3: Nah, kalau kita lihat dalam Injil Lukas ya, bab 2 ayat 41 sampai 52, kisah tentang Yesus pada umur 12 tahun yang berada di dalam Bait Allah. Dan inilah sekali lagi saya bilang ya, peran orang tua itu sangat penting. Nah, orang tua kalau hidup rohaninya bagus, membiasakan hidup berdoa, doa malam sebelum tidur, pagi sesudah bangun, doa sebelum makan dan sesudah, ya tentu akan sangat membantu. Nah, kesaksian hidup orang tua inilah yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai iman anak. Ya. Seperti Yesus dan Maria, ya, Yusuf dan Maria yang pergi mengantar Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Dan di sana kalau kita lihat ceritanya bahwa Yesus tertinggal di Bait Allah. Ya. Dia bersoal jawab dengan para alim ulama di sana, bahkan membuat Maria dan Yusuf kecewa karena dalam perjalanan pulang ke Nazaret Yesus tertinggal di Bait Allah. Tapi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ketika Maria dan Yusuf mengalami bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, ya akhirnya mereka sebagai orang tua turut mencari. Ya, Yesus tertinggal di Bait Allah dan kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, pergi mencarinya sampai ya mereka rela berjalan 3 hari lamanya, lalu mereka kemudian menemukan Yesus sedang bersoal jawab dengan para alim ulama, dengan tua-tua Yahudi di dalam Bait Allah. Nah, apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita berkaitan dengan pengalaman Yusuf Maria dengan Yesus ini? Bahwa orang tua juga hendaknya seperti, hendaknya meneladani Yusuf dan Maria ini. Yaitu, ya, minimal setiap minggu membawa dan menghantar anak untuk apa? Ikut berdoa, ikut ibadah di gereja setiap hari minggu. Ini contoh dan teladan yang baik, supaya iman anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan hanya di gereja, tetapi juga ibadah wilayah rohani. Itu penting, atau membawa mereka ikut bersiarah, atau ikut dalam sharing kitab suci di rumah. Ini saya kira tips-tips yang baik untuk bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan iman anak itu dalam keluarga. Ya, belajarlah seperti keluarga Kudus Nazaret ini, Yesus, Maria, dan Yosef ini. Nah, pertanyaannya juga, apakah orang tua, menurut saya orang tua lebih khawatir dan ragu-ragu, bahkan khawatir kalau anaknya itu pergi di tempat yang jauh dari jangkauan orang tuanya, pergi ke kafe atau ke mall dan lain-lain. Itu mungkin mereka akan cemas. Tapi kalau mereka berada di sekitar gereja atau masuk, apalagi ikut kegiatan sekami atau pembinaan iman anak di gereja, itu akan, orang tua akan sangat bangga, oh, anak saya di gereja. Tapi sebaliknya pasti mereka memikirkan kalau mereka berkeliaran tanpa tujuan, apalagi sudah di tempat-tempat yang tidak bagus, tentu orang tua akan khawatir dan pusing untuk mencari. Tetapi kalau mereka ada di gereja, di rumah Tuhan, itu akan sangat bagus, dan tentu apalagi mereka kalau berdoa dan lain-lain, tentu hidup rohaninya akan matang. Dan saya yakin tadi, seperti saya bilang tadi, kalau hidup rohani bagus, hidup rohani matang, apapun persoalan dan tantangan hidup yang kita alami itu, kita bisa lewati dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau hidup rohani tidak bagus, hidup rohani kering, ya hidup juga hambar dan gampang sekali dan terpengaruh dengan tantangan-tantangan dunia sekarang. Apalagi misalnya sekarang ya, tantangan-tantangan misalnya narkoba, seks bebas, dan lain-lain, dan pengaruh, apalagi sekarang di media-media sosial itu scamming dan lain-lain. Nah, itu kalau orang tua tidak memperhatikan, atau anak-anak kurang sekali pemahaman pengetahuan imannya, atau kurang berdoa dalam hidup rohaninya, itu gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Dan itu sekali lagi, ya, orang tua punya peran dan tanggung jawab yang baik. Maka memang untuk anak itu supaya imannya tumbuh dan berkembang dengan baik, memang sejak dini perlu diperhatikan, perlu dibina dan dididik sedini mungkin, supaya anak itu memiliki dasar atau memiliki landasan, atau boleh dibilang memiliki iman yang kokoh dan kuat. Gitu.
2: Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Timo untuk pengajarannya, katekese, kiat-kiatnya yang sungguh luar biasa bagi kita semua para pendengar setia RRI yang mendengarkan acara pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus menanamkan akan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan sejak usia dini. Dan tentunya bagi anak-anak, bagi kaum muda dimanapun Anda berada, pedoman atau teladan hidup orang tua itulah yang harus kita ikuti, teladan-teladan yang baik. Dan tentunya dengan dasar seperti itulah kita bisa menjalani akan kehidupan ini dengan segudang tantangan yang siap kapan saja untuk mungkin membinasakan kita, menjerumuskan kita. Tetapi yakinlah, kalau kita mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, pemahaman pendidikan yang kuat, tentu kita bisa melewati semuanya. Dan terima kasih Pak Timo boleh hadir bersama kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa. Mohon Pak Timo untuk memimpin kita di dalam doa.
3: Baik, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu. Teristimewa Engkau telah menganugerahkan benih iman dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami sanggup mengembangkan dan menumbuhkan iman kami akan Dikau. Bantulah juga anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan membimbing mereka, agar mereka selalu mengutamakan Engkau dalam setiap pergumulan hidup mereka. Dampingilah para orang tua, agar mereka mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, mengajak mereka untuk membawanya ke gereja, mengantarnya ke sekolah, maupun ikut dalam kegiatan-kegiatan kerohanian bagi anak-anak, dalam kegiatan sekami, dalam kegiatan sekar, maupun bina iman remaja. Semoga momen-momen ini menjadi wadah, menjadi tempat bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Bantulah kami ya Tuhan, baik anak-anak maupun orang tua, di zaman yang penuh tantangan ini. Semoga kami dikuatkan, dipersenjatai oleh iman yang teguh dan kokoh, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, kami tetap kokoh, kami tetap memilih Engkau sebagai sumber kekuatan dan jaminan hidup kami. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Amin. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Pak Timo, terima kasih telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya Billy pamit undur diri, kita akan ketemu kembali dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik selanjutnya, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih, kami undur diri dan salve.

Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Dan pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bagi pelanggaran-pelanggaran yang kasar mata, jadi yang kelihatan, saya nggak pakai helm, terus menerobos lampu merah.
2: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Jangan mau kerja, SDM tidak ada.
3: Karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah sari berita. Di lantas Polda Sulawesi Tengah siap menggelar operasi Patuh Tinombala 2026.
5: Karena Bapak Melana sampai sebut Sararko Prapora Sulawesi Tengah perkuat peran Bunda PAUD atasi anak tidak sekolah. Rumba sampai subuh Sararko Prapora. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat peran Bunda PAUD pendidikan anak usia dini dalam mendukung akses pendidikan dan penuntasan anak tidak sekolah. Berhasilan program belajar 13 tahun ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga pendidik, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dan keluarga masyarakat. Dan para Bunda PAUD sebagai penggerak di tingkat daerah, di mana kata Ketua TP PKK Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Bahsuan dalam keterangannya, dan ia juga menyampaikan hal tersebut pada lokal karya, pembelajaran berkualitas dalam mendukung wajib belajar 13 tahun dan penguatan peran Bunda PAUD dalam penuntasan anak tidak sekolah atau ATS. Sampai sebesar Argo Prapura, Kareba Kopuna, Sigi Gandeng Dekranasda, pamerkan produk lokal di MTQ Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Sulawesi Tengah untuk ikut andil dalam pameran produk unggulan selama kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana sampai secara Argo Prapura dikatakan Bapak Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae. Jadi selama pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini akan ada pameran daerah yang menampilkan produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Dan ia juga mengungkapkan pameran produk tersebut diinisiasi oleh Dekranasda Sulawesi Tengah dan jumlah stand pameran ini sesuai dengan total kabupaten kota di Sulawesi Tengah yakni 13 wilayah dan pameran ini baru pertama kali dilaksanakan selama kegiatan MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dekranasda. Dan menurutnya pameran Dekranasda tersebut menjadi ruang promosi efektif untuk memperkenalkan potensi ekonomi budaya dan kerajinan daerah kepada masyarakat. Sampai itu secara Argo Prapura Vesya Mokareba Saletinti Awono Ante Aku Arslo Hubo Pupai Vai Panjangnya Nah Dekareba Saletinti Papitu.

0: nyanyi apa kesurupan lo?
1: Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
2: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membaca karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar kupura-pura. Apa kabar pagi hari ini? Sampai subuh sarar kupura-pura. Semoga pada hari ini ya, pagi hari ini komio dimulai dengan tubuh yang sehat ya, pikiran positif, dan tentunya hati yang penuh yang rasa syukur ya. Ingatlah, sampai subuh sarar kupura-pura, setiap pagi itu adalah kesempatan baru ya untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menghalangi langkah kita hari ini ya. Apakah lagi untuk menghalangi langkah kita hari ini untuk kesuksesan ya. Bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai tantangan. Awali hari ini dengan senyuman ya, karena senyuman adalah energi positif yang dapat membawa semangat dalam setiap aktivitas ya. Percayalah, sampai subuh secara kupura-pura, usaha kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Bagi kita yang sedang bekerja, belajar, berusaha membangun usaha atau mengejar mimpi-mimpi besar, tetaplah semangat begitu. Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Semua membutuhkan proses ya, kerja keras, dan tentunya ketekunan. Mari jadikan pagi ini sampai subuh sarar kupura-pura sebagai titik awal untuk melakukan yang terbaik tentunya ya. Jangan hanya menunggu kesempatan datang, tetapi ciptakan kesempatan melalui kerja nyata dan sikap pantang menyerah. Jadi tetap semangat sampai subuh sarar kupura-pura, tetap produktif dan tetap optimis, karena hari ini adalah milik mereka yang berani bermimpi dan mau berusaha mewujudkannya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita menyenangkan ya, produktif dan tentunya penuh keberhasilan. Kesuksesan dimulai dari keberanian untuk memulai apa yang kita kerjakan hari ini, tentunya akan menentukan hasil yang kita nikmati di masa depan. Selamat pagi, tentunya sampai subuh secara kupura-pura. Kita sudah berada di program Nopakari Bapak Lu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana?
1: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

Oke, baik, sampai itu secara kupura-pura wakil wali kota Palu lepas puluhan kafilah untuk ikut dalam ajang MTQ ke 21 Sulawesi Tengah. Wakil wali kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, secara resmi melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kota Palu Jumat kemarin ya. Dan prosesi pelepasan yang berlangsung khidmat di halaman kantor wali kota tersebut ditunjukkan untuk memberikan dukungan moral bagi delegasi daerah. Rombongan kafilah ini dijadwalkan bertolak menuju Kabupaten Sigi selaku tuan rumah penyelenggara kompetisi keagamaan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-31. Dan rangkaian syiar Islam regional tersebut akan mempertemukan utusan terbaik antar daerah terhitung mulai tanggal 7 hingga 13 Juni 2026. Dimana kata Ibu Melda, sampai itu secara kupura-pura saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPTK Kementerian Agama Kota Palu serta para pelatih. Imelda juga mengapresiasi kerja keras tim pembina yang telah konsisten melakukan pendampingan intensif selama masa karantina mandiri. Pola pembinaan yang berkelanjutan dinilai menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas bacaan dan mental bertanding para peserta. Pemerintah kota juga mengingatkan bahwa keikutsertaan delegasi dari ibu kota provinsi ini bukan semata-mata untuk mengejar status juara umum. Para peserta dituntut mampu menjadi representasi duta Al-Quran yang mencerminkan keluhuran akhlak dalam berinteraksi dengan kafilah lain. Keikutsertaan saudara-saudara merupakan amanah besar untuk membawa nama baik Kota Palu ya. Sampai jumpa secara kupura-pura, informasi lengkapnya kamu bisa dapatkan di rri.co.id ya. Wakil Wali Kota Palu lepas puluhan kafilah untuk ikut ajang MTQ ke-21 Sulawesi Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik teman-teman, secara aku pura-pura kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, masih di program Lopak Karya Palu, di mana Palu hadirkan perpustakaan digital dongkrak literasi masyarakat. Jadi pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menghadirkan perpustakaan digital perpustakaan Palu Mapandes sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat dan mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Mewakili Wali Kota Palu, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kota Palu, Nathan Pagasongan di Palu, ya, Jumat kemarin mengapresiasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu atas hadirnya inovasi layanan perpustakaan digital yang dinilai sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Nah, sampai sebut sadar kupura-pura, di mana ia juga mengatakan akses informasi saat ini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena masyarakat dapat memperoleh pengetahuan melalui berbagai platform digital. Karena itu, kehadiran e-perpustakaan Palu Mapande merupakan langkah strategis yang sangat relevan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan ia juga mengatakan aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat mengakses koleksi buku digital secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel kapan saja dan di mana saja. Selain menyediakan koleksi buku digital, lanjutnya juga aplikasi tersebut juga dilengkapi berbagai fitur yang mendukung kenyamanan membaca dan belajar secara digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: 4 nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mimi. Gara-gara kamu Mimi dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mau.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kariba Pablana sampai subuh Sarar Kuprapura, Poso Optimis bersaing di MTK Kecoa Setengah 2026, 77 kafilah diberangkatkan. Rumah sampai subuh Sarar Kuprapura, Wakil Bupati Poso Haji Suharto Kandar secara resmi melepas kafilah Kabupaten Poso yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Poso Jumat 5 Juni 2026 dan dihadiri jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, panitia, pelatih ofisial, pendamping serta seluruh peserta kafilah. Sebanyak 77 orang akan mewakili Kabupaten Poso pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut dan rombongan terdiri dari 38 peserta, 20 pelatih dan ofisial serta 19 pendamping dan panitia, dan mereka akan mengikuti 7 cabang perlombaan yang dipertandingkan dalam MTQ ke-31. Kariba Kopuna seputar Piala Dunia, 3 kali prediksi, 3 kali gol, sang ekonom Joachim kembali beraksi di Piala Dunia 2026. Rumba Joachim Clement kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Ekonom asal Jerman itu dikenal lewat prediksinya yang tak pernah meleset dalam 3 edisi terakhir. Sebelum Piala Dunia 2014, model hitungan miliknya menempatkan Jerman sebagai favorit juara. Prediksi tersebut terbukti benar setelah Jerman mengangkat trofi di Brazil. 4 tahun kemudian, model yang sama menunjuk Prancis sebagai kandidat terkuat. Tim bertajuk Les Bleus akhirnya keluar sebagai juara di Rusia 2018. Clement kembali membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar saat banyak pihak meragukan Argentina. Modelnya justru menjagokan Albi Celeste sebagai juara. Sampai sebesar Arku Prapura, biasa mau karibasa lehatin tipe pitu, antai aku Arif Lahubo.

0: ente pengerti tentukun aku ane membuat dia sama dia harus kena bunda pekerja di bukang sama dia keberatan bunda maka tapi sampai sudut sama kau.
1: Komiudanan Talingai Pro Ampa RR Palu.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu, dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, gak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletor juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih Jan Kartini 39 sampai sebesar aku prapora antai aku air flow hubung menemani komipora 37 menit bergeser dari pukul 7 ya. Untuk pagi hari ini kita masih berada di program Lu Apa Kabar Bapak Lu. Tentunya ini memang sebentar malam ya, nanti asal pembukaan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi Sulsengah ya, dimana dilaksanakan di Taman Teganje Kabupaten Sigi ya. Kalau tidak salah itu di desa apa ya? Itu masih Biromaru ya? Biromaru kalau nggak salah itu. Iya. Lupa deh ya. Pokoknya kalau kita dari sini lewat mau lihat dari Kalajalemba atau mau lihat dari sini jalur 2 belok kiri terus nanti dapat patung Sigi ya. Nah, belok kanan terus-terus aja pasti udah ramai tuh di sana tuh ya. Desa Loru ke atas itu desa apa ya, Biromaru. Waduh, aku lupa tuh di sana ya. Padahal kemarin baru aja dari sana sampai secara Argo Prapora ya. Oke deh, pokoknya jangan lupa sebentar malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ya tingkat Sulawesi Tengah ya.

datang dari Wakil Gubernur ya. Sulawesi Tengah Ibu Reni Lamajido dorong RSUD Undata terapkan service excellent ya. Rumah sampai sebut secara kupra-pura. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido meminta RSUD Undata Palu untuk menerapkan pelayanan prima atau service excellent, dan hal tersebut disampaikan Reni saat menghadiri workshop service excellent bertema dan penguatan budaya pelayanan prima melalui implementasi nilai berani sehat yang digelar di Palu. Dan ia juga menilai hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dan menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata terus mengalami peningkatan, dan hal itu juga terlihat dari banyaknya pasien yang tetap memilih menunggu di instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan kamar rawat inap di RSUD Undata, meskipun telah ditawarkan alternatif perawatan di rumah sakit yang lain yang masih memiliki ketersediaan kamar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampanda, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.

syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga Tupipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Taha itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat lima dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat lima eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dah, dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, ya?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu, kau kira anak baru?

Kareba pemelana sampai subuh syaratku prapura. Kemarau panjang warga lima desa di Sigi minta hujan turun lewat upacara adat. Rumba sampai subuh syaratku prapura. Warga dari lima desa di Kabupaten Sigi melaksanakan upacara adat Morah Keke di Sungai Wuno sebagai bentuk ikhtiar bersama memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Ritual adat tersebut melibatkan masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah desa dari desa Watunonju, desa Sidera, desa Oloboju, desa Bora, dan desa Solove. Pelaksanaan Mora Keke ini dilakukan karena musim kemarau yang melanda wilayah tersebut telah menyebabkan sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas bercocok tanam masyarakat yang selama ini bergantung pada ketersediaan air. Sungai Wuno dipilih sebagai lokasi pelaksanaan ritual karena memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di lima desa tersebut. Kareba Kopuna sampai subuh sarar kuprapura. Makan Novempoi jadi penutup ritual adat Morah Keke di Kabupaten Sigi. Rumah sampai subuh sarar kuprapura, tradisi makan Novempoi menjadi penutup rangkaian upacara adat Morah Keke digelar masyarakat dari lima desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan makan bersama tersebut berlangsung di kawasan Sungai Wuno setelah seluruh prosesi adat selesai dilaksanakan. Warga dari desa Watunonju, Sidera, Oloboju, Bora, dan Solove berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Makan Novempoi merupakan tradisi makan bersama telah menjadi